0: mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
1: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
3: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
4: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
5: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
3: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Sharif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Maruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
6: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti, itu menjadi...
7: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
6: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
7: Sementara Siti Haniatunisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
8: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
7: Siti Haniatunisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan sosial. Afri Tutar melaporkan selengkapnya.
10: Laporan khusus.
11: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
12: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
11: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
12: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
13: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
12: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
14: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari
15: 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
12: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
16: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
17: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
18: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas, jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram, jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu

0: pendapatan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
2: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
2: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
3: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

0: Sekedar diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Gempa bumi biasanya terjadi oleh beberapa penyebab, diantaranya pergesekan antara dua lempeng bumi dan adanya aktivitas gunung berapi. Saat berada di dalam rumah atau gedung, orang akan cenderung berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan diri saat merasakan gempa. Anggapannya, gempa akan meruntuhkan bangunan, sehingga yang terbaik dilakukan adalah berlari untuk menghindar. Namun, hal ini merupakan anggapan yang keliru dan justru membuat kecelakaan yang fatal.
1: Riset banyak membuktikan bahwa korban luka banyak berjatuhan saat orang melarikan diri dari dalam gedung. Jendela atau pernik interior pada ruangan dapat jatuh secara tiba-tiba akibat guncangan, dan orang dapat terkena pecahannya saat berlari. Sebaiknya, tetaplah berada di posisi semula. Yang berada di dalam ruangan tetap di tempat, begitu pula yang berada di luar.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Kukuru.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
2: I can touch it through the phone.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
5: Pria acap kali dianggap dangkal karena jatuh cinta pada wanita hanya karena cantik dan seksi. Salah satu buktinya menemukan bahwa seorang pria bisa langsung jatuh cinta dalam hitungan milidetik. Sebuah kondisi yang membuat mereka dengan mudah dicap sebagai mata keranjang. Sejatinya perilaku mudah jatuh cinta pada pria ini tidak ada hubungannya dengan cara berpikir, tetapi lebih pada dorongan genetis. Pria mengejar wanita yang mereka anggap menarik dan cantik merupakan tanda kesuburan dan insting alamiah. Sementara itu wanita tidak memiliki dorongan genetis untuk begitu saja mengejar pria yang mereka nilai tampan dan mengagumkan. Dorongan genetis wanita ketika menyasar pasangan potensial lebih kepada apakah dia seorang yang loyal, baik, bertanggung jawab, dan humoris. Penemuan ini dirangkum oleh seorang profesor dari Universitas Amsterdam seperti yang dikutip intisarionline.com. Studi ini melibatkan 20 wanita dan 20 pria dewasa untuk menguji daya tarik seseorang terhadap lawan jenis berdasarkan penampilan fisik. Peneliti mempelajari gelombang reaksi otak seluruh responden terhadap sejumlah foto-foto yang menampilkan pria dan wanita dalam berbagai gaya. Hasilnya, secara otomatis reaksi otak pria terlihat mengalami distraksi ketika melihat foto wanita cantik. Sementara itu, otak wanita menunjukkan lebih berkonsentrasi dalam menyelesaikan sesi studi tersebut. Reaksi pria ketika melihat foto wanita cantik memperlihatkan pergerakan signifikan yang memicu perilaku impulsif, misalnya langsung suka pada hanya dalam hitungan milidetik.

Masih menemani ruang dengan Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ada di Denpasar. Hayam buruk 70, dompet tipis gara-gara liburan kemarin nih belum pulih ya. Eh, pemerintah mau ngebut nih bikin event internasional untuk memanggil turis asing nih. Nah, biar dompet juga ikutan liburan, kesetrum cuan pariwisata. Hari Kamis ini coba nih intip bocoran strateginya di rri.co.id dengan judul Pemerintah Pacu Pariwisata Lewat Penyelenggaraan Event Internasional. Selengkapnya dibaca biar tahu caranya kita kecipratan untungnya. Ya, supaya wawasan kita makin luas dan update gak ketinggalan info seru-seru lainnya. Stay tune di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi, dan bisa didengarkan di 105,2 MHz RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim air rebusan mie instan berbahaya karena mengandung sisa lilin pengawet dan dapat merusak hati maupun ginjal. Unggahan tersebut menyarankan agar air rebusan pertama selalu dibuang. Namun klaim tersebut hanya sebagian benar dan perlu diluruskan. Hasil penelusuran dikutip dari cekfaktatirto.id menunjukkan mie instan tidak dilapisi lilin. Air rebusan tampak keruh karena berasal dari larutan pati tepung terigu dan sisa minyak dari proses penggorengan mie tersebut saat proses produksi, bukan dari lilin. Produksi mie instan yang beredar secara resmi di Indonesia telah memenuhi standar keamanan BPOM dan klaim bahwa pengawet dalam air rebusan dapat membahayakan hati dan ginjal orang sehat tidak didukung bukti ilmiah selama dikonsumsi dengan batas wajar. Sementara itu, kandungan natrium yang tinggi memang menjadi perhatian, tapi sumber utamanya berasal dari bumbu mie, bukan dari air rebusan sebelum bumbu ditambahkan. Kesimpulannya, klaim bahwa air rebusan mie berbahaya karena mengandung lilin atau racun adalah sebagian salah. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya pendengar, waktu itu seperti es batu ya di bawah terik mentari Bali. Nggak tahu, taunya tiba-tiba habis aja. Saatnya saya Hafsari Nacho pamit undur. Terima kasih sudah diberikan kesempatan menemani jam-jam sibuk Anda. Tapi setelah ini kita akan lanjut ke acara selanjutnya. Sudah hadir dan siap rekan saya Dayu Friska yang akan memandu dialog dan pasar pagi ini. Tapi terus dengarkan, karena setelah dialog juga akan tetap dilanjutkan dengan penyiar berikutnya untuk menemani Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetap update informasi inspiratif lainnya hanya di Pro 1 RRI dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Dengarkan selalu di 105,2 FM dan RRI Digital. Selamat melanjutkan aktivitas, salam hangat untuk Anda semua.

0: Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 Denpasar mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang ekstrim hingga mencapai 6 meter di perairan selatan Bali yang berlaku selama periode 5 sampai 8 Agustus 2026. Peningkatan tinggi gelombang yang signifikan ini dipicu oleh aktifnya monsun Australia yang membawa hembusan angin kencang secara konsisten dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan mencapai 25 knot atau 46 km per jam. Berdasarkan data resmi dari BMKG, berikut adalah rincian potensi tinggi gelombang di wilayah perairan sekitar Bali. Pertama, sangat tinggi mulai dari 4 sampai 6 meter. Berpeluang besar terjadi di perairan selatan Pulau Bali dan Selat Lombok bagian selatan. Kedua, tinggi 2,5 sampai 4 meter. Berpotensi melanda kawasan Selat Badung dan Selat Bali bagian selatan. Serta ketiga, sedang antara 1,25 sampai 2,5 meter. Diprediksi terjadi di Selat Lombok bagian utara. Kondisi gelombang ekstrim dan cuaca buruk ini berisiko tinggi terhadap keselamatan moda transportasi laut dan aktivitas bahari. Pertama, perahu nelayan. Sangat rawan terbalik jika kecepatan angin melebihi 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Nelayan diimbau untuk menunda aktivitas melaut sementara waktu. Kedua, kapal tongkang. Berisiko tinggi pada wilayah bergelombang di atas 1,5 meter. Ketiga, kapal feri atau penyeberangan. Operator penyeberangan seperti lintas Ketapang Gilimanuk dan Padang Bayalembar diminta meningkatkan kewaspadaan ekstra terhadap potensi penutupan pelabuhan secara berkala dengan skema buka tutup demi keselamatan. Serta ketiga, pelaku wisata bahari dan masyarakat pesisir. Wisatawan dan masyarakat di sepanjang pesisir pantai selatan Bali diimbau tidak berenang dan mewaspadai potensi banjir pesisir atau rob akibat pasang air laut.
1: Ya, baik. Selamat pagi pendengar Prosatu RRI Denpasar. Senang sekali saya Dewi Friska mengisi ruang dengar Anda dalam Dialog Denpasar pagi ini untuk edisi hari ini Kamis 6 Agustus tahun 2026. Tadi kita sudah dengarkan informasi di awal, kita akan berbincang bagaimana waspada gelombang tinggi di perairan selatan Bali atau di perairan wilayah Bali. Tentu kalau kita lihat bagaimana peringatan dini yang dikeluarkan oleh Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 3 Denpasar bahwa gelombang tinggi kembali mengancam sejumlah perairan di wilayah Provinsi Bali, pendengar. Dan kondisi ini tidak hanya meningkatkan risiko bagi aktivitas pelayaran, namun juga bagaimana membahayakan nelayan, wisatawan bahari, maksud kami wisata bahari, dan juga masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir pantai. Dan di tengah meningkatnya dinamika cuaca dan juga angin di wilayah perairan, kewaspadaan menjadi kunci untuk mencegah terjadinya kecelakaan di laut. Dan seperti apa sejatinya potensi gelombang tinggi dalam beberapa hari ke depan, di wilayah mana saja yang perlu diwaspadai, serta langkah apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Kita akan bahas bersama dua narasumber yang akan berbincang bersama kita pagi ini di Prosatu RRI Denpasar, yang sudah hadir langsung di studio Prosatu RRI Denpasar. Saya sapa dulu, ada Pak Wayan Mustiana.
2: Selamat pagi
1: Pak Mustiana.
2: Selamat pagi Bu, selamat pagi pemirsa RRI.
1: Iya, beliau adalah Ketua Tim Kerja Operasional Meteorologi dari Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Denpasar. Dan saya sapa juga narasumber berikutnya yang sudah tersambung melalui line telepon. Ada Bapak Wayan Kona Antara. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Kona.
3: Swastiastu, Budaya, Penatigatan.
1: Kena, Pak Wayan punapi niki kena, Pak Wayan.
3: Sementara kena.
1: Iya, ada Pak Mustiana. Oke, baik. Niki ada Pak Wayan Mustiana di studio, Pak. Bisa disapa dumun Pak Konantara.
3: Swastiastu, Pak Wayan.
2: Om Swastiastu, Pak Wayan Kona. Nggih.
1: Iya, baik. Pak Wayan Konantar ini adalah Ketua Kelompok Usaha Bersama Segara Guna Batu Lumbang. Beliau juga masih aktif melakukan aktivitas bahari ya di perairan selatan Bali, terutama dengan yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan. Selain itu juga kepiting bakau dan lain sebagainya. Nanti kita akan update bagaimana aktivitas para nelayan kita yang tergabung dalam KUB Segara Guna Batu Lumbang. Baik, Pak Wayan Konantara, sebelum nanti kita update bagaimana aktivitas Pak Wayan di pesisir pantai ataupun aktivitas baharinya, saya izin dulu ke Pak Mustiana nggih. Baik, Pak Mustiana, bisa di update kondisi terkini sejatinya bagaimana wilayah perairan Bali, karena sempat juga kita dapatkan informasi bahwa BMKG mengeluarkan peringatan dini dari potensi gelombang tinggi mencapai 6 meter ini berpeluang terjadi di perairan selatan Pulau Bali dan juga selatan Lombok bagian selatan. Sampai hari ini di tanggal 6 potensi ini masih berpeluang sampai pada tanggal 9 Agustus ya, kalau tidak salah update dari peringatan dini. Silakan Pak Mustiana.
2: Baik, terima kasih Bu Dayu. Seperti yang sudah disampaikan bahwa sama Bu Dayu, BMKG wilayah 3 mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi, yaitu dari tanggal 6 sampai 9 Agustus. Untuk informasi yang BMKG berikan bahwa informasi tersebut merupakan kita update setiap hari, bahwa BMKG wilayah 3 mengeluarkan informasi tersebut untuk seluruh perairan di Bali. Lalu untuk di perairan utara Bali itu gelombang lautnya mencapai 1,25 meter, setengah sampai 1,25 meter.
1: Okay.
2: Tergolong rendah. Lalu ada informasi di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian utara, Selat Lombok bagian selatan, maupun perairan selatan Bali. Jadi untuk di daerah perairan selatan Bali dan Selat Lombok bagian selatan itu memang gelombangnya tinggi, yaitu berkisar antara 4 sampai 6 meter.
1: Ini dipengaruhi oleh apa Pak?
2: Gelombang tinggi itu penyebabnya ada tiga macam. Ada tiga sumber penyebab gelombang tinggi. Yang pertama karena anginnya.
1: Angin.
2: Lalu jarak tempuh anginnya dan lamanya angin tersebut berembus. Ada tiga faktor penyebab gelombang tersebut tinggi. Di samping itu juga karena ada cuaca ekstrim maupun kondisi pasang surut air laut. Jadi untuk saat ini penyebab yang menyebabkan gelombang laut tinggi itu disebabkan oleh angin yang berembus cukup kencang, demikian.
1: Oke, kalau boleh dijelaskan lebih spesifik lagi Pak Mustiana, lama angin berhembus yang cukup kencang kalau dibandingkan dengan normalnya berapa dan saat ini berapa kecepatannya Pak?
2: Baik, berdasarkan pengamatan dari BMKG, normal angin di daerah Bali itu berkisar antara 10 hingga 15 knot, sekitar 20 hingga 30 km per jam. Lalu berdasarkan pengamatan yang terakhir ini maupun yang akhir bulan kemarin itu kecepatannya mencapai 22 knot. Dan sampai dengan saat ini kecepatannya sudah berangsur menurun, itu terakhir kita cek sekitar 17 knot. Iya, betul. Jadi walaupun kecepatannya menurun tetapi gelombang masih tinggi. Karena anginnya masih cukup kencang, ditambah juga lamanya angin tersebut berembus. Waktu yang ditempuh ke daerah yang luas, daerah selatan Bali itu menyebabkan penumpukan gelombang-gelombang yang beruntun-beruntun itu menyebabkan gelombang yang makin tinggi di daerah selatan kita, selatan Bali.
1: Oke, artinya kalau berbicara soal pemetaan wilayah yang paling berpotensi terdampak gelombang tinggi ini di wilayah mana saja Pak?
2: Ya, karena ini kita mengalami angin timuran, nah otomatis yang bertambah itu merupakan di daerah Bali bagian selatan.
1: Oke, Bali bagian selatan Pak.
2: Nah, seperti update yang sudah kita keluarkan, terutama di Selat Lombok bagian selatan, Selat Badung juga Bu, dan juga di perairan selatan Bali. Nah, perairan selatan Bali itu di daerah selatannya dari kaki Bali tersebut, kaki Pulau Bali. Jadi di kaki Pulau Bali ditarik garis lurus, nah sebelah selatannya tersebutlah yang berpotensi gelombang yang sangat tinggi, yang mencapai 4 sampai dengan 6 meter tadi.
1: Oke, ini yang perlu diatensi, berarti aktivitas bahari yang ada di wilayah Bali, perairan selatan Bali.
2: Perairan selatan Bali, Selat Badung dan Selat Lombok bagian Selatan.
1: Oke, Selat Banten.
2: Ada tiga.
1: Dan Selat Lombok.
2: Nah, akan tetapi informasi ini kita akan update setiap hari, Bu. Mm-hmm. Jadi kita update melalui Instagram dan sore harinya kita bisa mendapatkan informasi yang terupdate.
1: Oke, ini setiap hari dan diupdate oleh BMKG. Baik, terima kasih informasi awal Pak Mustiana. Tadi sudah disampaikan pendengar bagaimana sejatinya kondisi gelombang tinggi di perairan Bali. Perlu tadi diatensi bahwa potensi ini masih terjadi sampai 9 Agustus ya Bapak Anggi. Mulai hari ini sampai 9 Agustus dengan tinggi gelombang berpotensi sampai 4 hingga 6 meter tadi.

0: Yang bagaimana BMKG sudah memberikan penjelasan terkait fenomena gelombang tinggi yang terjadi di perairan Pulau Bali, termasuk juga ada beberapa wilayah yang diatensi tadi, terutama di wilayah Bali, perairan Bali bagian selatan. Kalau boleh diupdate sedikit Pak Konantara, aktivitas masyarakat nelayan di wilayah Pak Konantara seperti apa saat ini Pak Wayan?
1: Kalau kita berbicara masalah aktivitas nelayan, khususnya di Denpasar Selatan, nah itu bervariasi, budaya di mana yang bersentuhan dengan laut lepas, nah ini perlu memang hati-hati sesuai dengan himbauan dari Balai Besar Meteorologi, seperti yang disampaikan. Jadi, nah sedangkan berapa kelompok yang ada di di Denpasar Selatan itu ada yang mempunyai kawasan wilayah tangkap yang mempunyai teluk. Nah ini justru lebih aman, aktivitas tetap jalan dan tidak ada suatu risiko yang sangat tinggi. Tapi kalau bersentuhan dengan laut lepas ya pasti memperhatikan dari peringatan BMKG. Kurang lebih itu, Bu Dayu. Kalau kita di Batu Luma ya tetap artinya aktivitas itu rutin berjalan tanpa ada suatu risiko yang membahayakan.
0: Karena wilayah tangkapnya di teluk ini ya Pak Konantara, nggih?
1: Iya. Kalau kita di Batu Lumang, memang wilayah tangkapan kita kalau musiman dan cuaca bagus juga ke laut lepas. Tetapi kalau musim seperti sekarang ini, cuaca tidak bagus, ekstrim, nah itu kita manfaatkan Teluk Benua ini sebagai kawasan kerja kita.
0: Iya, baik. Sedikit lagi memastikan Pak Kona Antara, artinya aktivitas nelayan ke laut lepas selama ini dialihkan ke wilayah Teluk Benua, begitu?
1: Iya betul Bu Dayu. Kenapa demikian? Karena kalau lepas itu selain dari hasil tangkapan itu tidak tentu dan juga risiko sangat tinggi, nah, tentu kita beralih ke Teluk Benua yang memberikan suatu hasil yang lebih pasti dan risiko kerja yang tidak tinggi.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Konantara. Nanti kita update kembali. Sejatinya ini sudah ada upaya mitigasi ya, Pak Mustiana, yang dilakukan oleh teman-teman atau masyarakat nelayan di wilayah Batu Lumbang dengan memperhatikan tadi kondisi cuaca dan juga kondisi gelombang ya, memilih untuk tidak melaut. Baik, kita jeda dulu Pak Konantara dan juga Pak Mustiana. Nanti kita akan lanjut kembali perbincangan kita terkait bagaimana waspada gelombang tinggi di perairan Pulau Bali. Nanti apa upaya mitigasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat, termasuk juga aktivitas bahari dan juga nelayan dengan mempertimbangkan juga potensi-potensi kebencanaan yang bisa ditimbulkan ketika tidak memperhatikan dari apa yang telah dikeluarkan melalui peringatan dini di BBMKG oleh 3 Denpasar. Kita jeda yang satu ini dulu.
2: Waktunya kentongan. Indonesia adalah negara kepulauan sehingga banyak moda transportasi laut yang beroperasi di lautan. Kecelakaan yang terjadi di lautan pun kerap terdengar dengan korban jiwa dan material. Memang tidak ada yang bisa menebak kapan musibah akan menimpa, namun apa yang harus dilakukan bila terjadi kecelakaan di laut?
3: Saat kapal yang Anda tumpangi tenggelam, sebisa mungkin tenang. Berupayalah menemukan pelampung dan kenakanlah. Ada beberapa jenis pelampung, seperti pelampung penyelamat, pelampung keras, dan rakit yang dapat digelembungkan. Fungsi pelampung adalah membuat Anda bertahan lebih lama di air. Namun, jika tidak menemukan pelampung, carilah benda-benda yang dapat membuat Anda mengapung. Misalnya puing-puing kapal, seperti daun pintu, atau serpihan kapal yang masih terapung.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Ingin selalu

0: terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Saya Anto dari Denpasar. Saya selalu mengecek informasi cuaca sebelum berkunjung ke pantai bersama keluarga. Jika gelombang sedang tinggi, kami memilih tidak berenang atau mendekati area yang berbahaya. Menurut saya, kewaspadaan adalah langkah sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa.
1: Nama saya Nyoman Bowo dari Denpasar. Menurut saya, masyarakat harus lebih waspada saat ada peringatan gelombang tinggi di perairan Bali. Sebaiknya jangan memaksakan beraktivitas di laut atau bermain terlalu dekat dengan bibir pantai jika kondisi ombak sedang tinggi. Keselamatan diri dan keluarga harus menjadi prioritas dengan selalu mengikuti informasi dari BMKG dan pihak berwenang.
2: Iya, pendengar masih dalam dialog Denpasar pagi ini, kita masih berbincang bagaimana waspada gelombang tinggi di perairan Bali. Kalau tadi di sesi pertama sudah banyak dibahas oleh dua narasumber kita, masih bersama Ketua Tim Kerja Operasional Meteorologi BBMKG Wilayah 3 Denpasar, ada Pak Wayan Mustena, dan juga Ketua Kelompok Usaha Bersama Segara Guna Batulumbang, ada Pak Wayan Kone Antara. Kalau tadi di sesi awal di update bagaimana kondisi perairan di wilayah Pulau Dewata, memang untuk gelombang tinggi masih berpeluang begitu ya, tadi dikatakan terjadi sampai pada tanggal 9 Agustus mendatang. Dan sejatinya upaya-upaya yang dilakukan oleh para pihak nelayan tentu tadi juga sudah dilakukan diungkapkan oleh Pak Kone Antara bahwa saat ini aktivitas nelayan di laut lepas dihentikan sementara dan dialihkan untuk beraktivitas di wilayah Teluk Benoa begitu ya. Dan pada saat ini mungkin bagi Anda pendengar yang ingin berinteraktif di line telepon di 0361222161 kami persilakan, ataupun di WhatsApp di 0896781238330, dan juga di live Facebook kami Pro 1 RRI Denpasar kami undang Anda untuk berbincang bagaimana waspada gelombang tinggi di perairan Pulau Bali. Baik, kita lanjutkan Pak Mustiana. Tadi sudah diungkapkan begitu ya sama Pak Wayan Kone Antara bahwa potensi gelombang tinggi ini ternyata juga mempengaruhi aktivitas nelayan kita begitu ya, terutama di laut lepas begitu. Kalau boleh juga diinformasikan kepada pendengar kita, terutama masyarakat di wilayah pesisir pantai atau aktivitas wisata bahari, apa sih yang perlu diperhatikan oleh mereka agar aktivitas yang mereka lakukan itu tetap aman begitu ya Pak ya, di tengah potensi gelombang laut yang mencapai 6 meter ini terkategori ekstrim kah sudah, atau sangat tinggi, atau seperti apa Pak kalau misalnya kita lihat potensi-potensi atau kerawanan yang ditimbulkan?
3: Baik, informasi gelombang tinggi yang diberikan oleh BMKG itu ada beberapa kategori. Jadi ada kategori rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, maupun ekstrim. Jadi untuk informasi tinggi gelombang sedang yaitu berkisar antara 1,25 sampai dengan 2,5 meter, kita sudah memberikan peringatan dini. Jadi informasi tersebut itu agar diwaspadai untuk segala atau semua aktivitas masyarakat yang beraktivitas di laut, baik di pesisir, untuk baik itu nelayan maupun wisata bahari, kapal tongkang, feri maupun kapal yang besar lainnya. Jadi informasi gelombang tinggi yang lebih dari 2 meter itu tergolong ekstrim, Bu.
2: Oke.
3: Ya. Jadi tergolong ekstrim gelombangnya, tapi Bu, termasuk cuaca ekstrim. Lalu apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap gelombang tinggi tersebut? Yang pertama yang pasti dilakukan adalah selalu mengupdate informasi dari BMKG, baik melalui Instagram maupun media sosial lainnya yang resmi dari BMKG. Jadi BMKG selalu setiap hari mengupdate informasi tersebut melalui media sosial. Yang kedua, ikuti arahan atau aturan dari petugas pantai, karena keselamatan merupakan yang pertama. Okay. Jadi itu perlu diwaspadai, dan juga jika memang beraktivitas di laut, alat melengkapi dengan keselamatan. Ya itu jika ingin hendak beraktivitas. Tapi saran dari BMKG sebaiknya ditunda dulu aktivitas di lautnya karena gelombang sangat tinggi, mencapai 4 sampai dengan 6 meter.
2: Oke, baik. Lalu kalau untuk aktivitas di penyeberangan, Pak, itu apakah masih direkomendasikan dilakukan atau seperti apa?
3: Baik, bahwa di Bali itu ada 4 wilayah penyeberangan yang kita layani, Bu. Mm-hmm. Jadi ada penyeberangan dari Sanur, Nusa Penida, dari Kusambe, Nusa Penida, dari Padang Bae, Nusa Penida, maupun Padang Bae, Lembar. Jadi ada 4 rute penyeberangan yang kita berikan informasi tersebut. Jadi informasi yang kita berikan itu untuk kita update juga setiap hari. Lalu untuk informasi yang diwaspadai itu adalah informasi apa namanya, jalur penyeberangan yang perlu diwaspadai itu dari daerah Sanur menuju Nusa Penida, karena gelombang yang akan dilalui itu mencapai 2,5 meter. Jadi itu perlu diwaspadai oleh pengguna transportasi laut terhadap gelombang tersebut. Dan apakah terjadi apa namanya penundaan? Nah itu KSOP yang punya wewenang, Bu.
2: Oke, artinya ya. Dari BMKG memberikan rekomendasi nanti untuk kewenangan ditunda ataupun dibuka itu kembali ke KSOP masing-masing.
3: Betul.
2: Oke, baik. Dan seyogianya kalau misalnya masyarakat nih, Pak Mustena, ingin melakukan perjalanan dengan moda transportasi laut begitu, sebaiknya mereka bagaimana alur untuk mendapatkan informasi? Apakah melihat dulu dari rekomendasi BMKG atau di pelabuhan atau seperti apa begitu?
3: Kalau lebih baik sih kita lihat dulu informasi dari BMKG, Bu. Jadi kita juga berikan informasi per jam, Bu.
2: Okay.
3: Jadi bisa melalui Instagram ada informasi jam-jamannya. Jadi bisa dipelajari daerah di waktu kapan gelombang tingginya akan, gelombang lautnya akan rendah. Nah, di saat gelombang laut akan rendah, nah saat itulah kita akan melakukan perjalanan gitu.
2: Okay.
3: Nah, karena di samping juga gelombang laut juga ada arus laut, Bu. Ya itu kita ada pengamatan arus laut di daerah Padang Bae Lembar. Nah itu kita jika ada arus lautnya kecepatannya lebih dari 1,2 meter per sekon, kita juga berikan peringatan dini. Dan ini juga perlu diwaspadai oleh pengguna transportasi laut karena sangat berbahaya bagi kapal nelayan maupun peri maupun tongkang, demikian.
2: Oke, ya artinya diupdate terus informasi. Betul. Dari BMKG begitu ya, Pak Mustena. Lalu untuk aktivitas bahari, apakah saat ini masih direkomendasi mereka mungkin yang ingin surfing, snorkeling, diving itu masih diizinkan nggak, Pak, untuk melakukan aktivitas wisata bahari ini?
3: Sebaiknya sih jangan, Bu, ya. Karena kita tidak bermain-main dengan alam lah. Karena ini gelombangnya sudah tergolong tinggi, jadi mungkin bisa ditunda dulu lah karena sangat berbahaya bagi apa namanya, baik wisata bahari maupun transportasi laut tersebut.
2: Oke, iya, baik, terima kasih Pak Wayan Mustena. Tadi sudah banyak diinformasikan kembali lagi ketika aktivitas di wilayah perairan, terutama bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dengan moda transportasi laut. Tadi diupdate terus setiap satu jam BMKG memberikan update kondisi gelombang begitu ya.
3: Betul.
2: Dan juga dikonfirmasi ke wilayah KSOP-nya seperti apa begitu ya. Dan juga tadi aktivitas bahari sebaiknya ditunda dulu begitu berarti. Betul. Ya Pak ya, aktivitas wisata bahari ditunda dulu sampai nanti kondisi membaik di 9 Agustus ya Pak ya. Betul. Nanti akan diupdate kembali. Baik, kita coba ke Pak Kona Antara. Pak Kona Antara masih bersama kami di ujung telepon.
4: Masih berdaya masih.
2: Iya. Baik, Pak Kona Antara, bentuk upaya mitigasi yang dilakukan oleh masyarakat nelayan seperti apa, Pak Kona Antara, terutama dalam menghadapi fenomena alam seperti yang terjadi saat ini, gelombang tinggi bahkan terkategori ekstrim begitu ya di wilayah selatan Pulau Bali. Seperti apa upaya mitigasi yang dilakukan, Pak Wayan?
4: Mitigasi kita biasa itu kalau nelayan melaut itu mengikut daripada informasi BMKG. Pak, himbauan dari BMKG berapa tinggian gelombang dan angin siapa, nah itu tetap kita perhatikan. Terus yang kedua, jikalau terpaksa harus melaut, nah itu ini menyangkut priuk kita masing-masing.
2: Yeah.
4: Itu kita sarankan untuk alat keamanan itu dilengkapi. Sehingga risiko-risiko yang terjadi bisa lebih diminimalisir. Mitigasi yang kita. Tapi kita tetap menghimbau, yang pertama mengupdate daripada BMKG, yang kedua safety, yang ketiga artinya menangguhkan untuk melaut pelaut lepas itu.
2: Oke.
4: Jadi itu yang kita lakukan di.
2: Apakah para nelayan sudah tertib begitu, Pak, mengindahkan upaya-upaya yang sudah diimbau oleh Pak Kona Antara dalam melakukan aktivitas bahari mereka?
4: Iya, nelayan pada dasarnya sudah mengetahui itu, tetapi tergantung lagi pada individu masing-masing. Tetapi secara umum kita sudah menginformasikan seperti itu dan juga sering sharing dengan nelayan di lewat forum. Nah, itu yang mitigasi-mitigasi yang kita sampaikan. Tetapi selama ini kan ada aja masih kejadian. Nah, tentu itu kembali kepada individu kita masing-masing.
2: Oke, kalau berbicara soal sarana dan prasarana pendukung masyarakat nelayan, Pak Kona Antara, sejatinya apakah sudah memadai selama ini, terutama dalam menghadapi fenomena alam seperti angin kencang, selain itu juga saat ini terjadi gelombang tinggi, bagaimana dengan sarana prasarana yang dimiliki oleh para nelayan kita, Pak Kona?
4: Kalau Pak, prasarana daripada nelayan itu sudah cukup memang memadai dan juga modern, baik itu sejenis alat safety-nya, itu sudah ada life jacket dan lain sebagainya. Nah, ini sudah dilengkapi lah di Kota Denpasar ini khusus untuk masyarakat nelayan. Dan juga pelatihan-pelatihan, tetapi perlu continue penyampaian dan pelatihan-pelatihan seperti itu.
2: Oke, tidak bisa hanya dilakukan satu kali begitu, Pak Kona ya?
4: Iya, pasti itu harus continue kita lakukan, baik itu penyelamatan untuk di air, untuk diri kita sendiri bertahan di air. Nah, ini perlu safety itu yang perlu memang rutin, mungkin dari pihak pemerintah menginisiasi itu. Menjembatani bagaimana kita bisa melakukan suatu pelatihan-pelatihan itu minimal kita selalu ingat dengan bagaimana kita kejadian-kejadian yang tidak terduga di sana.
2: Oke, baik. Kembali lagi membangun kesadaran masyarakat nelayan begitu, Pak Kona ya?
4: Iya.
2: Baik, Pak Kona Antara, lalu kalau pada saat musim seperti ini, angin yang tadi juga dikatakan berembus cukup kencang, begitu ya, kecepatan angin meningkat, termasuk juga gelombang tinggi, kalau berbicara hasil tangkap para nelayan, meskipun tadi aktivitas di laut lepas sudah mulai dikurangi sebagai bentuk mitigasi, bagaimana dengan aktivitas di wilayah Teluk Benoa, Pak Kona Antara?
4: Kalau aktivitas nelayan di Teluk Benoa itu hampir tidak pernah sepinya. Itu para nelayan, ada nelayan 12 kelompok di kawasan Teluk Benoa. itu aktivitas kerjanya cukup nyaman di Teluk Benua dan juga hasil tidak juga namanya begitu buruk, tapi tetap bagus hasil daripada tanaman di wilayah Teluk Benua.
2: Oke, baik, artinya sekarang lebih beralih di aktivitasnya di wilayah Teluk Benua begitu ya?
4: Iya, benar.
2: Baik, iya, sebelum jeda, satu lagi Pak Kona Antara, apa sih yang masih menjadi tantangan begitu ya masyarakat nelayan ketika menghadapi fenomena alam, terutama gelombang tinggi, selain itu juga angin, peningkatan kecepatan angin, apa yang masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kita, terutama di kelompok nelayan Segara Guna Batulumbang ini ketika melakukan aktivitas bahari, Pak Kona?
4: Kalau di kelompok ini tantangan atau ini cuma di musim penghujan. Di musim penghujan itu banjir yang membawa kapal menurun.
2: Okay.
4: Nah, air banjir itu masuk ke pesisir, tentu akan berdampak dengan ikan yang masuk ke kawasan besar bako itu akan lebih turun karena berkombinasi daripada air banjir yang cepat berkisir. Nah, itu yang menjadi kendala di jalan aja. Tapi musim-musim saat ini kita tidak mengalami suatu kendala, tetapi teman-teman yang bersentuhan dengan laut lepas itu sudah pasti dia mengalami suatu kendala, baik besar, angin kencang, dan juga
2: oke, baik, nampaknya terkendala sinyal Pak Kona Antara, kami tidak bisa menangkap suara Anda, mungkin nanti kita akan coba gali lagi di sesi berikutnya, nanti ada sesi terakhir, ada hal-hal yang belum disampaikan oleh Pak Kona Antara, mungkin nanti terkait upaya mitigasi dan bentuk kewaspadaan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir, terutama aktivitas para nelayan dalam menghadapi fenomena gelombang tinggi di perairan Pulau Dewata. Kita kembali jeda yang satu ini dulu.
5: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat, izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
6: Kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
7: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
8: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Ya, pendengar masih dalam dialog dan pasar pagi ini. Kita sudah berada di menit ke-47, jam 9 waktu Indonesia Tengah lewat dari 47 menit. Dan nanti kita akan ada di segmen terakhir. Tentu tadi di sesi 1 dan sesi 2 sudah banyak kita bahas tentang bagaimana fenomena gelombang tinggi di perairan Pulau Bali, termasuk juga tadi bagaimana bentuk upaya mitigasi dan kewaspadaan yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di wilayah pesisir pantai begitu ya, dan juga wilayah-wilayah yang terdampak fenomena gelombang tinggi ini. Tadi sudah dikatakan oleh BBMKG wilayah 3 Denpasar, ada Pak Wayan Mustiana. Tadi ada wilayah di selatan perairan Pulau Bali, itu termasuk di wilayah selatan Lombok bagian selatan, ada di Bali bagian selatan, perairan selatan Bali, dan juga Selat Badung begitu ya. Ini yang perlu diwaspadai sampai nanti di tanggal 9 Agustus begitu. Betul. Pak Wayan Mustiana, nggih, tadi juga sudah dijelaskan fenomena ini dipengaruhi oleh beberapa hal tadi ya, terutama jarak tempuh angin, fenomena angin, dan juga lama angin berhembus begitu ya. Ini yang paling mempengaruhi kondisi gelombang saat ini. Ya, di segmen terakhir ini Pak Mustiana, mungkin ke depan langkah-langkah mitigasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat, selain itu juga aktivitas-aktivitas wisata bahari dan juga aktivitas penyeberangan yang bisa dilakukan dalam menghadapi fenomena gelombang yang sangat tinggi ini yang masih berpeluang terjadi sampai tanggal 9 Agustus seperti apa, Pak Wayan? Silakan.
1: Jadi untuk masyarakat pesisir, yaitu pelaku wisata bahari maupun nelayan, sebaiknya selalu mengupdate informasi dari BMKG, terutama dari aplikasi info BMKG maupun website resmi BMKG, karena informasi tersebut merupakan apa namanya untuk menjaga kita juga, menjaga kita, menjaga keselamatan kita. Jadi hal-hal yang BMKG lakukan kepada masyarakat, selain mengupdate informasi, juga BMKG melakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir melalui kegiatan SLCN, Sekolah Lapangan Cuaca Nelayan, dan juga adanya kita sosialisasi kepada KSOP, memberikan edukasi, pemahaman, agar apa namanya informasi yang kita berikan benar-benar dirasakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Demikian.
0: Oke, baik. Dan sedikit juga Pak Wayan Mustiana, disampaikan juga kepada masyarakat kita, selain fenomena gelombang tinggi begitu, apa yang masih menjadi atensi atau peringatan dini dari BMKG?
1: Baik, karena bulan Agustus ini merupakan puncak musim kemarau, dan juga saat ini kita mengalami El Nino kuat yang diprediksi akan menjadi sangat kuat di September Oktober nanti, maka masyarakat umumnya, masyarakat di Bali, bahwa kita akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang dan lebih panjang, dan curah hujan yang apa namanya di bawah normal. Jadi selain faktor gelombang tinggi untuk di daerah pesisir maupun di laut, juga untuk di wilayah Bali perlu diwaspadai juga adanya musim kemarau yang lebih panjang, terutama untuk ketersediaan air bersih di lingkungannya masing-masing. Jadi hal-hal itu menjadi perhatian bagi masyarakat di Bali secara umumnya.
0: Oke, okay. Iya, baik. Satu lagi Pak, mungkin ini ada pertanyaan juga tadi menyangkut di penyeberangan Gilimanuk. Ini sebenarnya bisa dijelaskan di ranah BMKG Bali kah, atau ada pihak terkait lainnya yang bisa dimintai keterangan?
1: Baik, jadi untuk informasi mengenai wilayah Bali, bahwa BMKG membagi wilayah Indonesia itu menjadi tanggung jawab per provinsi. Jadi untuk wilayah penyeberangan Ketapang Gilimanuk merupakan informasi yang diberikan dari Stamet Banyuwangi.
0: Okay.
1: Dan untuk wilayah penyeberangan dari Lombok, dari Padang Bayi menuju Lembar merupakan tanggung jawab dari wilayah Bali. Tetapi hal itu, informasi tersebut bisa kita dapatkan melalui Instagram.
0: Okay.
1: Ya, jadi Instagram resmi BMKG maupun Instagram dari BMKG Bali maupun dari Stamet Banyuwangi. Jadi informasi-informasi tersebut bisa diakses lebih mudah. Ya, lebih mudah baik melalui website maupun melalui media sosial resmi BMKG.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Wayan Mustena. Tadi sudah jelas ya, kalau untuk informasi diupdate saja melalui laman resmi BMKG, ada tadi di media sosial seperti Instagram, ada di website juga, maupun di kanal-kanal resmi dari BMKG wilayah 3, dan juga tadi disebutkan di wilayah penyeberangan Ketapang Gilimanuk itu berada di wilayah stasiun
1: meteorologi Banyuwangi.
0: Meteorologi Banyuwangi, begitu ya. Di situ bisa diupdate juga ya Pak ya.
1: Betul.
0: Informasi penyeberangan di sana. Baik, terima kasih Pak Wayan Mustena. Dan kita ke Pak Wayan Kona Antara. Pak Kona Antara, silakan, ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat nelayan, masyarakat pesisir terkait meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi ini. Silakan Pak Wayan.
2: Baik, kami berharap kepada teman-teman nelayan, pelaku wisata bahari, agar selalu memperhatikan himbauan dari BMKG. Yang kedua, kita harus bisa meningkatkan standarisasi keamanan kita, baik itu sebagai nelayan tangkap, juga sebagai pengelola wisata bahari. Nah, ini standar-standar itu mestinya harus kita taati sehingga bisa meminimalisir terjadinya sesuatu kejadian di saat cuaca-cuaca yang ekstrim seperti saat ini. Terus juga kami berharap pada pemerintah juga membuat suatu regulasi dan juga memberikan suatu pelatihan-pelatihan untuk masyarakat, baik itu nelayan maupun penggiat wisata bahari, agar mempunyai sertifikat untuk balawista atau badan penyelamat wisata kita, sehingga selain bisa menyelamatkan diri sendiri dan juga bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami bencana atau masalah di perairan atau pesisir. Dan untuk masyarakat umum juga saya sampaikan berharap agar juga taat dan memperhatikan tanda-tanda atau himbauan dari petugas-petugas yang jaga di sekitar pantai, sehingga risiko-risiko bahaya tidak akan terjadi. Kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan. Semoga kedepannya kita selalu berbenah dan semakin nyaman kita melakukan aktivitas di air dan juga masyarakat nelayan.
0: Iya.
2: Itu budaya.
0: Inge, baik, matur suksema Pak Wayan Kona Antara. Selamat beraktivitas kembali Pak Wayan.
2: Selamat suksema. Jadi Pak Wayan dari BMKG jangan surut-surut untuk menyampaikan informasi.
1: Inge Pak.
0: Iya, iya, baik, terima kasih. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber. Tadi ada Pak Wayan Kona Antara di ujung telepon yang sudah berbagi informasi terkait bagaimana aktivitas masyarakat nelayan di tengah fenomena gelombang tinggi. Dan sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wayan Mustena, Ketua Tim Kerja Operasional dari Meteorologi BBMKG Wilayah 3 Denpasar, termasuk juga masyarakat dan juga pendengar yang sudah mengatensi siaran kami terkait bagaimana waspada gelombang tinggi di perairan Bali. Dan semoga dialog kita memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga pendengar yang sudah mendengarkan pagi hari ini, bagaimana kita meningkatkan kesiapsiagaan, meningkatkan upaya mitigasi secara mandiri selama fenomena gelombang tinggi yang tadi juga sudah disebutkan akan masih berpotensi terjadi sampai 9 Agustus mendatang. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setiap Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti. Tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan Sukma putarkan tentunya untuk Anda pendengar. Dan juga mengawali sesi Denpasar siang hari ini, kita akan simak terlebih dahulu pendengar informasi mengenai ketersediaan kantong darah langsung dari PMI Provinsi Bali. Untuk itu kepada Ibu Mega, silakan. Selamat siang Bu Mega.
1: Terima kasih Bu Sukma. Selamat siang para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Adapun untuk ketersediaan golongan darah A 40 kantong, golongan darah B 36 kantong, golongan darah O 31 kantong, dan golongan darah AB 11 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Yang pertama kita berada di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat di jam 8 pagi. Kemudian di Blue Sea Resort by Double Six, Jalan Camplung Tandep jam 9 pagi. Kemudian di BPKP Perwakilan Provinsi Bali, Jalan Kapten Tantula Renon jam 9 pagi. Kemudian Hotel Neo Denpasar, Jalan Gatot Subroto Barat jam 10 pagi. Dan untuk kegiatan donor darah di hari Jumat 7 Agustus 2026, yang pertama kita berada di Pengadilan Tinggi Denpasar, Jalan Tantular Barat nomor 1 Renon jam 8 pagi. Kemudian di Tunas Jaya Sanur, Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur 52 exit jam 9 pagi. Kemudian di RS Puri Bunda jam 9 pagi. Dan di Hotel L, Jalan dan Tamblingan nomor 49 Sanur jam 9 pagi. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di PMI Center Provinsi Bali, Jalan Trenggule 1, nomor 27, Penate Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih Bu Mega atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya untuk Bu Mega dan tim. Tentunya juga pendengar Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,2 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
3: Gue lagi stres nih, gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
2: Kenapa bisa sampai kecanduan?
3: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
2: Bro, lu tahu gak, judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
3: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
2: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
3: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
2: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Iya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bersama Hari Sukma yang masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Iya, dan juga tentunya pendengar, Anda bisa sekali untuk mengikuti siaran kami melalui FM 99,5 di kawasan Kutul Singaraja, melalui FM 100,9 di kawasan Bukit Sege Karangasem, dan juga pastinya melalui FM 105,2 MHz di kawasan Denpasar dan sekitarnya. Iya, dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda, yang dimana untuk Anda pendengar yang suka jalan-jalan agak jauh gitu ya dari pusat kota dan suka sekali untuk jalan-jalan ke Desa Adat Penglipuran. Nah, ada informasi nih pendengar dari Desa Adat Penglipuran bersama dengan Bage Utsahe Padruenan Desa Adat atau Bubda Penglipuran, yang dimana menginformasikan kepada seluruh wisatawan, pelaku industri pariwisata, biro perjalanan wisata, mitra usaha dan juga masyarakat bahwa operasional Desa Wisata Penglipuran, kawasan konservasi hutan bambu serta bambu kafe Penglipuran akan ditutup sementara pada hari Minggu 6 September 2026. Yang dimana pendengar, penutupan sementara ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan upacara melasti yang merupakan bagian dari rangkaian karya Memungkah Agung Ngentek Linggih lan Mupuk Pedagingan di Pura Dalem Pelapuan Desa Adat Penglipuran. Ya, dan tentunya pendengar, seluruh rangkaian upacara ini merupakan kegiatan keagamaan yang sakral dan juga melibatkan partisipasi penuh Krama Desa Adat Penglipuran. Jadi tentunya dari Bupda Penglipuran pun juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, wisatawan, pelaku industri pariwisata, biro perjalanan wisata, mitra usaha untuk bisa menyesuaikan tentunya tanggal kunjungan pada tanggal tersebut. Dan tentunya pendengar, untuk operasional Desa Wisata Penglipuran, kawasan konservasi hutan bambu dan juga bambu kafe Penglipuran akan kembali dibuka nanti pada Senin 7 September 2026. Iya, itu dia mendengar satu buah informasi yang tentunya saya juga lansir dari laman rri.co.id, yang dimana Desa Wisata Penglipuran tidak beroperasi pada 6 September 2026, tapi akan kembali beroperasi pendengar di hari Seninnya, akan buka kembali seperti biasa di tanggal 7 September 2026. Ya, dan juga pendengar, tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi setelah ini Sukma akan putarkan satu lagu dari Discoria featuring Chelsea Island, Prahara Api Asmara, yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani, palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
4: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
5: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
4: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
5: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
4: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
5: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
6: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
1: ...105,2 MHz, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk para pendengar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar, hari ini tanggal 6 Agustus 2026, masih hawa-hawa awal bulan ya. Jadi dompetnya pastinya masih aman juga dong ya. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang ingin shopping atau berbelanja tapi takut bikin kantong tipis gitu ya. Nah, di level 21 Mall, belanja pakai Bank BPD Bali justru bisa bikin Anda bawa pulang grand prize gratis loh pendengar. Caranya juga gampang banget, cukup belanja minimal Rp50.000, lalu upload struk belanja Anda ke aplikasi level 21 Mall, dan setiap 1 poin akan jadi 1 kupon undian. Nah, pendengar, tentunya masih ada waktu ya sampai tanggal 15 Agustus 2026 untuk Anda bisa kumpulkan poin Anda sebanyak-banyaknya. Dan juga tentunya pendengar, pengundian akan dilakukan pada 20 Agustus 2026 dengan 17 grand prize untuk 17 pemenang, mulai dari Yamaha NMAX Neo, gold earring with natural diamond dari Goldmart, paket liburan ke Thailand dan juga Vietnam, hingga berbagai hadiah menarik lainnya. Untuk para pendengar yang belum punya aplikasinya, nah sekarang ya, download sekarang juga. Khusus member baru selama bulan Juli, Anda juga bisa dapatkan free ice cream dan kesempatan ikut Lucky Dip. Nah, untuk info lengkapnya pendengar, Anda juga bisa sekali untuk langsung follow saja Instagram dan TikTok at level 21 Mall Bali. Level 21 Mall, it's hype, it's happening.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Sam Smith, pendengar I'm Not The Only One, sudah mengudara untuk Anda di Denpasar siang hari ini. Dan juga para pendengar, tentunya kita sudah mengetahui ya bahwa sekarang udah banyak maba-maba gitu ya, waktunya untuk ospek. Dan juga di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana atau FK UNUD menggelar pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun 2026 pada tanggal 4 sampai 5 Agustus kemarin, pendengar, di kampus Sudirman Universitas Udayana. Dan luar biasanya pendengar, kegiatan ini diikuti sebanyak 893 peserta yang terdiri atas 886 mahasiswa baru dan 7 mahasiswa lama. Tentunya untuk ospek atau pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun ini, pendengar, mengusung tema bersinergi membangun Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang unggul, mandiri, berbudaya, serta berdaya saing global. Dan juga tentunya pendengar, PKKMB tahun ini menjadi momentum bagi FK UNUD juga untuk bisa memperkenalkan lingkungan akademik sekaligus juga menanamkan nilai-nilai kebersamaan, profesionalisme, dan juga budaya kampus kepada mahasiswa baru sejak awal masa perkuliahan. Siapa nih yang kemarin baru aja habis ospek ya di kampus Universitas Udayana yang di Sudirman gitu ya. Pastinya selalu semangat untuk mengerjakan berbagai tugas-tugas yang datang gitu ya, sampai selesai nanti masa ospeknya dan menjadi mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Dan juga tentunya pendengar, di pukul 11.05 nanti kami akan hadirkan untuk Anda juga dialog Denpasar siang hari ini, Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Tinggi Bali dengan topik tantangan harmonisasi penegak hukum di Bali dalam penerapan KUHP nasional. Jadi untuk para pendengar yang ingin membersamai atau menyimak dialog kami nanti, Anda bisa sekali tentunya untuk simak melalui FM 99,5, FM 100,9, dan juga pastinya melalui FM 105,2. Tentunya juga pendengar, Anda bisa simak tentunya nanti live streaming kami di Facebook RRI Pro 1 Denpasar dan juga di YouTube kami RRI Denpasar. Jadi jangan kemana-mana pendengar, jangan sampai kelewatan juga. Jadi stay tune terus di 105,2 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
4: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali pendengar siang hari ini, Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 11.50 nanti ya. Kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Tinggi Bali. Dan tentunya Anda bisa sekali pendengar untuk mengikuti dan menyimak siaran ini. Dialog ini tentunya Anda bisa simak melalui FM 99,5, melalui FM 100,9, dan juga pastinya melalui FM 105,2 MHz. Tentunya juga untuk dialog pada siang hari ini pendengar, kami juga siarkan langsung melalui YouTube RRI Denpasar dan juga pastinya live streaming di Facebook kami Pro 1 RRI Denpasar. Jadi untuk para pendengar yang ingin sharing-sharing juga Anda bisa sekali ya untuk mengikuti dari aplikasi RRI Digital juga bisa. Dan senang sekali pendengar, di hari ini kita akan kembali mengangkat topik hukum yang sangat hangat dan juga krusial bagi Pulau Dewata. Seperti yang kita ketahui pendengar, lahirnya KUHP Nasional membawa perubahan paradigma yang besar ya dalam hukum pidana kita. Dari yang dulunya berorientasi kolonial dan juga dominan pidana penjara seperti itu, kini menuju hukum yang lebih manusiawi, berorientasi pemulihan korban dan juga mengakui hukum yang hidup di dalam masyarakat seperti itu. Namun sebenarnya juga kunci keberhasilan aturan ini ada pada harmonisasi dan sinergitas penegak hukum di lapangan. Dan juga untuk membahas hal ini pendengar secara lebih dalam, kita akan berbincang-bincang dengan topik tantangan harmonisasi penegak hukum di Bali dalam penerapan KUHP Nasional. Jadi tentunya kita sudah hadir ya kedatangan dan juga narasumber yang akan kita ajak untuk berbincang-bincang di studio. Yang pertama sudah hadir Bapak Dewa Arya Lanang Raharja SHMH selaku Kasubit Penelusuran dan Perampasan Aset pada bidang pemulihan aset Kejati Bali. Selamat siang Pak Dewa.
1: Selamat siang Mbak.
0: Oke, kabar baik ya Pak Dewa?
1: Kabar baik, semoga tadi, pendengar semua iya, juga baik-baik.
0: Baik, tentunya ya, masih awal bulan, semangat 45 juga ya, karena iya, hari ini merupakan bulan Agustus seperti itu. Oke, iya. Tadi perjalanan gimana Pak Dewa, aman, lancar?
1: Aman, di bulan kemerdekaan kita tetap bersemangat.
0: Iya, tentunya, dan di sebelahnya juga sudah hadir Pak Igede Wiraguna Wiradarma selaku Kasih Penkum Kejati Bali. Selamat siang,
2: selamat
0: Pak Wiraguna.
2: Selamat siang semua pendengar, selamat siang Mbak.
0: Baik, kabar baik ya Pak?
2: Ya, astungkar, selalu harus baik.
0: Baik, terima kasih tentunya untuk Pak Dewa dan juga Pak Wira sudah menyempatkan waktunya ya hadir sama-sama di studio Pro 1 RRI Denpasar untuk kita bisa membahas lebih detail ya tentunya mengenai topik kita tantangan harmonisasi penegak hukum di Bali dalam penerapan KUHP Nasional seperti itu. Dan juga untuk pemantik di awal nih ya pendengar ya, di masyarakat pastinya masih ada nih anggapan, ah KUHP baru ini kan cuman ganti nomor pasal aja dari KUHP lama Hindia Belanda. Nah benarkah demikian Pak, atau sebenarnya ada perubahan mendasar dari sisi orientasi seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Wira, silahkan.
2: Oke Mbak, sedikit ya Mbak ya. Mm-hmm. Tidak, kalau tentang itu tidak ada ya. Mm-hmm. Jadi KUHP Nasional ini bukan sekedar mengganti nomor pasal saja, mm-hmm, tidak, melainkan memang membawa perubahan mendasar dalam cara negara memandang tindak pidana dan pemidanaan dan mengikuti perkembangan zaman tentunya ya. Okay. Kalau tentang KUHP lama, kita bahas ke KUHP lama dulu.
0: Iya, silakan.
2: Itu diperbarui pendekatan kolonial yang menempatkan pidana penjara sebagai instrumen utama. Mm-hmm. Di itu mungkin di eranya dulu.
0: Yep.
2: Jadi penjara yang utama. Sementara KUHP Nasionalin menegaskan bahwa pembinaan itu tidak hanya bertujuan membalas perbuatan dari si pelaku. Pembinaan juga bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana kembali. Membina pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta menghadirkan rasa aman dan damai. Tentunya di KUHP Nasional ini juga mengatur tujuan dan pedoman pemidanaan. Ada alternatif pidana selain penjara, pertanggungjawaban pidana korporasi, pemanfaatan oleh hakim dalam keadaan tertentu, perlindungan korban, serta pengakuan terbatas hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi yang berubah bukan hanya nomor pasalnya, tetapi filosofinya.
0: Baik.
2: Tentu sistemnya dan orientasi penegakan hukum. KUHP Nasional ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mm-hmm, mulai berlaku 2 Juni kemarin. Makanya topiknya ini kita perlu bahas karena ini baru berlaku Mbak di 2026, telah disesuaikan, mm-hmm, ya. Jadi pada dasarnya adalah bagaimana cara pandang apabila seseorang dalam pelaku kesalahan itu tidak serta-merta hanya harus dibilang di penjara, jangan. Baik. Jadi ada hal-hal yang lain yang bisa melakukan pemulihan, tapi dilihat juga aspeknya dari korban, apakah apakah berimbang gitu. Jadi baru mencuri apabila telah dimaafkan tentunya bisa di restoratif justice kayak, seperti kemarin. Apabila si pelaku sudah melakukan kesepakatan perdamaian dan hak-hak dari korban, saksi korban ini terpenuhi, begitu Mbak Kera. Jadi enggak, kalau mungkin yang dulu ya selalu berlanjut, lalu dengan pemidanaan dengan penjara, kira-kira itu sebagai contoh kecil saja ya.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Wira. Berarti memang di sini bukan cuman ganti nomor pasal aja gitu ya, mungkin enggak. Banyak juga nih ya stigma di masyarakat, nah kayak gitu yang beredar. Oke, baik, kita ke Pak Dewa terlebih dahulu juga. Kalau dulu pastinya juga tadi sudah sempat disampaikan bahwa dulu pidana penjara itu sangat dominan gitu ya. Nah, di KUHP Nasional ini ada orientasi baru seperti korektif, rehabilitatif, restoratif juga, hingga ada opsi non pidana penjara seperti kerja sosial. Mungkin boleh dibantu untuk dijelaskan sedikit Pak Dewa, mengapa orientasi ini dianggap lebih manusiawi seperti itu, silakan.
1: Oke, terima kasih Mbak. Jadi memang kalau bicara KUHP Nasional ini harus masyarakat ini harus benar-benar paham ya, biar juga sebagai pengantar untuk mengubah paradigma yang tadi Mbak sampaikan. Yep. Dulu bagaimana masyarakat melihat penegakan hukum, bahwasanya dengan adanya KHUP Nasional diharapkan ada perubahan paradigma seperti pertanyaan Mbak tadi. KHUP Nasional ini benar-benar barang baru Mbak. Berbeda sekali dengan KUHP yang lama yang berasal dari warisan zaman Belanda. Kalau dari sisi usia, untuk diketahui usia KUHP sebelum diganti itu Mbak, itu sudah kurang lebih 100 tahun.
0: Wah.
1: Mungkin terakhir 110 tahun itu kalau saya nggak salah hitung, sampai disahkan yang undang-undang KUHP Nasional ini ya. Karena berlakunya nggak dihitung dari tahun 45, dihitungnya semenjak Hindia Belanda ada.
0: Okay.
1: Namanya dulu kan Wetboek van Strafrecht. Nah, tentu nilai-nilai yang ada dalam KUHP lama dibandingkan dengan yang baru, dengan perkembangan ilmu hukum modern, itu sudah jauh berbeda. Di mana KUHP Nasional itu menekankan prinsip keseimbangan. Nah, di situ dia ingin menyeimbangkan antara kepentingan korban, baik juga dari kepentingan si pelaku. Dari sisi korban, makanya tadi dilihat seperti dijelaskan rekan saya soal bagaimana bisa merehabilitasi, memberikan keadilan yang korektif dari sisi pelakunya. Tentu dengan paradigma dalam KUHP Nasional ini, apabila ada pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka yang diutamakan keadilan, Mbak. Itu. Kalau dulu diutamakannya kepastian, artinya kalau sudah unsurnya terpenuhi, udah masuk penjara aja.
0: Okay.
1: Tapi kan belum tentu memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat.
0: Betul.
1: Nah, apa itu contohnya ya? Kalau kita dulu-dulu ingatlah viral, wah ini kok kayak nggak ada nuraninya nih penegak hukum. Masa cuma ngambil sendal, ngambil ini dihukum penjara.
0: Nah,
1: itu contohnya. Karena mendasarkan pada kepastian. Kalau kita ngomong kepastian hukum, setiap orang yang mengambil barang milik orang lain, berapapun nilainya, maling Mbak. Kayak gitu kasarannya. Walaupun ada, kalau yang abis itu kan desakan dulu, akhirnya muncul penyesuaian batas kerugian 2,5 juta itu Mbak. Kalau ingat, sehingga yang di bawah 2,5 juta termasuk tindak pidana ringan. Nah, dalam KUHP Nasional nggak ada lagi yang seperti itu, karena itu sudah disesuaikan, hal-hal itu telah diakomodir, sehingga dalam pedoman pemidanaan, bahkan dalam KUHP Nasional, kami penegak hukum dan khususnya majelis hakim yang mengadili, terdapat pedoman pidana yang menjadi ketentuan prinsip-prinsip umumnya gitu loh. Sehingga dalam melaksanakan penegakan hukum harus berpedoman pada ketentuan pasal yang sudah diatur secara tegas. Di mana contohnya, jika orang itu baru melakukan pertama kali perbuatan, harus gimana penanganannya? Karena hakim wajib mempertimbangkan hukuman yang paling ringan. di mana KUHP nasional ada 5 tuh. Kalau yang dari saya urut dari yang paling ringan, Mbak ya.
0: Baik.
1: Kerja sosial, pengawasan, denda, tutupan, baru penjara. Kalau mati dan seumur hidup tuh di mana? Itu sifatnya khusus.
0: Baik.
1: Gitu. Tapi kalau untuk pidana pokoknya ada 5 sekarang yang perlu masyarakat ketahui. Sehingga masyarakat juga kita harapkan dengan adanya acara ini juga berubah paradigmanya.
0: Betul.
1: Jangan juga masyarakat yang melaporkan, wah kenapa itu orangnya kok nggak dipenjara, kok dibebasin.
0: Iya,
1: kadang-kadang kan masyarakat sebagian juga
0: masih,
1: malah,
0: ya?
1: Masih yang ingin balas dendam, yang merasa harus tinggi itu kadang-kadang masyarakat. Padahal jika baru pertama kali melakukan kejahatan dan masih bisa dibenahi, penegak hukum itu wajib mempertimbangkan mungkin bisa dikerja sosial dulu. Nanti dipikiran, loh kok gak ditahan, kok gak kerja sosial. Padahal tujuannya adalah memberikan yang saya bilang tadi, keseimbangan.
0: Keseimbangan ya.
1: Itu ada kurang sana. Lebihnya Mbak.
0: Oke, baik. Jadi memang lebih manusiawi yang gak apa-apa langsung penjara. Seperti itu. Oke, baik. Dan terkait dengan kepentingan korban ini, kita ke Pak Wira juga sekarang. Terkait posisi korban di KUHP lama, korban sering terabaikan. Seperti itu Pak Wira. Namun bagaimana di KUHP nasional yang baru ini, apakah bisa memberikan ruang khusus juga untuk pemaafan, ganti kerugian, atau juga mungkin pemulihan bagi korban, Pak Wira, silakan.
2: Jadi begini Mbak, kembali ke korban, posisinya itu tetap dipertimbangkan. Jadi tidak serta-merta pemanfaatan korban tidak serta-merta untuk menghapus tindakan pidana. Jadi pemanfaatan merupakan salah satu pertimbangan hukum untuk perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif, kembali ya yang tadi saya sampaikan. Harus ada kesukarelaan para pihak, pemenuhan hasil kesepakatan, persyaratan hukum, serta pengawasan atau penetapan dari lembaga yang berwenang. Jadi begini Mbak, kita pertimbangkan nanti di saat penyidik di saat sudah di kejaksaan.
0: Baik.
2: Di memang jaksa harus meneliti bagaimana orang ini melakukan kejahatan. Terus kita panggil pihak-pihak, artinya tentu pihak korban ditanyakan. Jadi apabila memang ada misalnya mencuri, dia mampu mengembalikan kerugian, terus apakah dimaafkan dengan korban, saksi korban. Tapi apabila memang dimaafkan tapi namun saksi korban mengatakan ingin tetap terus berlanjut. Ya, itu jadi juga jadi bahan pertimbangan nanti untuk di persidangan bahwa telah dimaafkan. Terus upaya dari si pelaku telah mau mengembalikan suatu nilai kerugian. Misalnya kalau memang itu dia pencurian atau penggelapan dalam jabatan. Jadi dalam itunya mau ada upaya pengembalian. Di dalam proses, semua proses itu kita tetap harus juga tidak ada tekanan atau memaksakan situasi bagaimana biar ini berdamai. Tidak, memang kita kembalikan, kita tanya kepada korban. Jadi
0: ya,
2: bagaimana keinginannya. Terus selain hanya korban, tidak hanya korban saja, jadi bagaimana si pelaku ini kita tanya di pemuka agamanya, bagaimana di dalam lingkungannya, bagaimana kita semua aspek kita tanya, apakah di lingkungan dia memang sering membuat masalah, sering membuat onar, emang terus dari segi keagamaan, dari adatnya bagaimana dia itu aktif atau tidak, ada upaya-upaya nilai-nilai kebaikan nggak di dalam dia bermasyarakat. Nah itu dilihat juga, jadi nggak hanya serta-merta seperti mohon maaf dahulu itu karakter, mohon maaf ini pada khususnya tidak semua.
0: Baik.
2: Masyarakat itu lebih melihat kebencian, jadi kalau udah salah harus penjara. Nggak semua. Jadi nanti kalau si pelaku ini di penjara, dia juga akan memulihkan kembali ke masyarakat agak susah. Misalnya dia di penjara 4 tahun, dia kembali lagi ke masyarakat, opini di masyarakat, habis melakukan kejahatan misalnya, itu lagi dia kembali.
0: Betul.
2: Akhirnya apa? Kadang-kadang kalau memang ya orangnya yang tidak punya mental yang kuat, ya sudahlah, lakukan kesehatan lagi, mungkin lebih besar lagi, lebih canggih lagi, lebih meningkat lagi. Kemarin baru pencurian, sekarang mungkin penganiayaan lebih berat. Untuk biar kalau memang dia selamat ya bersyukur, kalau enggak ya tetap dia masuk di dalam. Malah jangan-jangan ada pemikiran lebih nyaman di dalam.
0: Waduh.
2: Di dalam lagi nyaman, lebih canggih lagi dia nanti berguru sama yang lebih ini lagi. Jadi pemulihannya susah untuk mengembalikan bagaimana si pelaku di masyarakat biar bisa membenahi diri. Tujuannya adalah bagaimana semua ini biar harmoni kembali. Jadi lebih dalam aturan itu yang dikatakan sukses itu tidak meningkatkan kejahatan di dalam masyarakat, tapi bagaimana

0: berdamai, iya sepakat, tapi ikhlas memaafkan tidak begitu mudah. Kira-kira itu, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Wira. Berarti memang di sini ada ya memberi ruang khusus juga untuk pemaafan, ganti kerugian, atau pemulihan korban. Tapi memang harus ada kesepakatan lah seperti itu ya. Yeah. Semuanya ditanyakan dulu seperti itu.
0: Iya, semua aspek, Mbak.
1: Oke, baik. Dan kita sekarang ke Pak Dewo lagi, yang dimana tadi juga Pak Wira udah sempet tuh mention sedikit mengenai hukum adat seperti itu ya. Kalau di Bali sendiri kan memang kental gitu ya dengan hukum adat. Bagaimana lalu KUHP baru ini mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat seperti itu, karena sangat beririsan pendapat dari Pak Dewa, gimana, silakan.
2: Oke, nah sebenarnya itu juga bagian dari prinsip dari asas keseimbangan tadi itu, Mbak.
1: Baik.
2: Yaitu bahwa KUHP nasional juga menyeimbangkan dengan adanya esensi hukum adat, ya kan. Makanya hanya saja kalau orang awam berpikir gimana nih hukum adat mau dibawa ke hukum nasional. Udah kebayang kan apakah penjara ataukah bagaimana bunyi pasal yang dilanggar oleh hukum adat. Nah, ya awam kan pasti berpikir itu kan.
1: Betul.
2: Pasalnya seperti apa kalau hukum adat?
1: Betul.
2: Nah, ini yang harus diluruskan dulu. Nah, delik adat yang diakomodir nanti itu adalah delik dalam hukum adat yang masih hidup, yang memang bisa didata di daerah masing-masing, Mbak. Jadi, terkait bentuk perbuatan yang akan menjadi dimasukkan delik adat, itu harus dibentuk perda. Jadi, misalkan kita ambil karena kita di Bali ya.
1: Betul.
2: Kalau di Bali ingin ada penerapan hukum adat, maka pemerintah Provinsi Bali harus melakukan kajian, menggali apa saja hukum-hukum yang masih eksis, masih ada dalam keragaman bermasyarakat di Bali. Tentu harus mengumpulkan masyarakat adat di Bali. Apa sih yang ada delik-delik adat yang diakui di Bali yang akan nantinya diakomodir dalam bentuk perda. Nah, kalau sudah bentuk perbuatannya diakomodir dalam bentuk perda, sehingga pasal yang kalau ada pelanggaran itu bisa diterapkan. Nah, kalau sekarang kan bingung nih gimana menerapkannya, melanggar pasal berapa kan begitu kan?
1: Iya, betul.
2: Nah, nanti diterapkannya itu melalui perda. Dan yang harus diketahui juga, delik adat yang bisa diperdakan, nah ini catatan
1: ya.
2: Adalah delik yang tidak ada padanannya dalam KUHP nasional.
1: Okay.
2: Gitu, Mbak.
1: Okay,
2: bisa ditangkap mungkin ya?
1: Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dewa dan juga Pak Wira. Itu sebagai pemantik awal ya untuk para pendengar dan juga masyarakat yang mengikuti dialog Jaksa Menyapa pada siang hari ini. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali ya untuk perbincangan kita. Namun kita akan jeda dulu dengan pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
4: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi, Bapak.

0: Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, kah?
1: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
0: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
2: Waktunya kentongan.
3: Cuaca siang hari terasa sangat menyengat. Hati-hati. Paparan suhu panas yang ekstrim tidak hanya memicu dehidrasi, tapi juga heat stroke yang berbahaya bagi tubuh. Heat stroke adalah kondisi darurat medis paling serius akibat kepanasan. Hal ini terjadi ketika suhu tubuh melonjak hingga 40 derajat Celcius atau lebih, dan terjadi kegagalan sistem pengatur suhu pada tubuh. Kenali gejalanya, seperti sakit kepala hebat, kulit memerah, dan terasa panas hingga pusing yang mendadak. Cegah sebelum terlambat dengan selalu penuhi kebutuhan cairan tubuh, dengan minum air putih tanpa menunggu haus, gunakan pakaian yang longgar, dan hindari paparan matahari langsung dalam waktu terlalu lama. Jaga tubuh tetap terhidrasi di tengah cuaca ekstrim.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
6: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Dialog Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Tinggi Bali. Kita masih berbincang-bincang mengenai topik tantangan harmonisasi penegak hukum di Bali dalam penerapan KUHP Nasional. Dan juga Sukma ingin sapa dulu, ada Pak Oke Mulyarte dari Padang Sambian yang sudah monitor dari Facebook kami, serta ada Pak Aryastra juga dari Tabanan yang sudah monitor juga dari Facebook kami. Serta lagi satu ada Mbok Rai dari Batu Kandik yang sudah mendengarkan juga dan absen nih melalui WhatsApp kami di Pro 1 RRI Denpasar. Tentunya pendengar kami masih ya berbincang-bincang bersama dengan Pak Dewo dan juga Pak Wira mengenai tantangan harmonisasi penegak hukum di Bali dalam penerapan KUHP Nasional. Kita akan lanjutkan pendengar untuk diskusi kita tadi gitu ya, dan tentunya untuk para pendengar yang ingin mengikuti dan menyimak dialog ini, Anda bisa sekali untuk langsung merapat ya ke FM 99,5, 100,9 atau 105,2, serta pastinya melalui live streaming juga bisa pendengar di YouTube kami RRI Denpasar atau melalui live streaming Facebook kami Pro 1 RRI Denpasar. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Dewo dan juga Pak Wira. Kita ke Pak Wirat lebih dahulu, yang dimana sesuai topik kita pada siang hari ini adalah tantangan harmonisasi penegak hukum di Bali, seperti itu. Mengapa sebenarnya harmonisasi antar penegak hukum itu sangat penting nih Pak Wira, dan kenapa harmonisasi itu tidak berarti semua lembaga punya kewenangan yang sama? Silakan Pak Wira.
7: Ya, jadi gini Mbak ya, ya penting lah bahasanya di program ini. Harmonisasi penting itu dalam penanganan suatu perkara pidana, merupakan satu rangkaian, jadi di antara polisi, jaksa dan hakim itu saling berkaitan. Penyidik ini baik mempengaruhi kualitas tuntutan. Jadi polisi ini sebagai penyidik. Nah, tentunya jaksa ini sebagai penuntutan. Jadi baik penyidikan ini harus dapat mempengaruhi kualitas untuk dalam kami melakukan penuntutan. Dan penuntutan yang baik ini juga membantu pengadilan memeriksa perkara secara jelas, adil dan efisien tentunya gitu ya. Meskipun demikian, setiap lembaga memiliki fungsi yang berbeda. Penyidik bertugas mencari dan mengumpulkan bukti serta membuat terang suatu tindakan pidana. Dan baik kami penuntut umum menilai kelengkapan perkara tersebut. Nah, nanti perkara itu sudah nyatakan lengkap, kami tentu menyusun dakwaan. Nah, di dalam dakwaan ini, kami di dalam sidang ini membuktikan perkara tersebut di persidangan dan hakim melaksanakan putusan. Jadi hakim memeriksa dan mengadili yang memutus perkara secara independen. Nah, di dalam KUHAP ini hukum acaranya dalam acara dari KUHAP ini. Jadi baru menegaskan bahwa koordinasi dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam posisi yang setara, saling melengkapi dan saling mendukung. Harmonisasi ini bukan berarti polisi dapat mengambil alih kewenangan daripada jaksa penuntut umum ya. Jaksa penuntut umum juga tentu tidak menentukan dalam putusan hakim. Hakim juga tidak mengarahkan bagaimana dalam penyidikan itu terjadi di polisi ya, sebagai polisi. Nah, jadi harmonisasi ini berarti terdapat kesamaan pemahaman mengenai seluruh prosedur, unsur pasar, standar pembuktian, serta perlindungan dari saksi korban, dan tentunya juga tidak lupa dari hak-hak tersangka. Jadi tidak mempercampur adukan kewenangan konstitusional masing-masing lembaga. Nah, dari semua ini Mbak, jadi dari awal baik itu penyidik bagaimana menyampaikan ke kami biar perkara itu tidak bolak-balik. Tentunya sebelum perkara atau dalam perkara itu jadi berkas Mbak, jadi harus ada koordinasi dulu. Nah, misalnya seperti tadi yang saya sampaikan dalam KUHP itu tidak serta-merta harus membuat penjara, misal contoh dalam pencurian, hal kecil ya Pak Mbak ya, pencurian. Baik. Nah, nanti polisi ini menyampaikan bahwa ada pencurian begini. Nah, kita tanya buat terang dulu apa aja setelah dikumpulkan barang bukti apa. Nah, kita tanyakan juga dari saksi korban menginginkan bagaimana. Apabila dari tersangka memang hanya baru tadi yang disampaikan Pak Dewa, baru pertama kali, kita harus utamakan itu, harus teliti betul. Memang benar gak pertama kali? Kita tanya penyidik pertama kali. Kita cek semua data-data calon tersangka ini yang baru disangkakan ini. Cek dulu apa benar dia melakukan satu kali kejahatan ini baru pertama kali. Betul. Nah, kita tanya. Terus dilihat dulu, tanya lagi kembali Pak penyidik, ini si tersangka bersiap gak mengembalikan barang bukti ini? Gitu. Apa bagaimana kalau memang bisa bersedia mengembalikan kerugian, dan kita nilai juga saksi korban, kita tanya kembali bagaimana keinginannya, kita cek tanya ikhlas apa ada kesepakatan untuk memaafkan. Tapi kita juga tadi seperti saya ulang lagi, saya tanya lagi, kita yang lebih aktif kita kembali tanya di masyarakat bagaimana di ketua, misalnya di ketua adatnya bagaimana, ketua di keagamaannya bagaimana, kita tanya dulu. Tapi memang orang ini sering berulah atau bagaimana? Ya berarti kita jalan terus sampai kita di persidangan.
3: Baik.
7: Gitu. Jadi semua pihak-pihak jadi tetap kita utamakan.
3: Baik.
7: Jadi jaksa juga harus aktif ini, harus aktif melihat semua aspek-aspek dari, baik tidak hanya dari si tersangka aja, baik juga dari saksi korban. Kalau saksi korban ini sangat memang mengancam dirinya, merasa luar biasa akibat yang dirugikan, ya kita tidak bisa memaksakan untuk harus memaafkan, tidak juga. Kira-kira gitu. Kita memang harus lihat dulu segala semua dampaknya.
3: Oke, gitu, baik. Jadi, berarti ya, memang itu tentang aja, harmonisasi juga tadi antara polisi, jaksa, dan juga hakim. Seperti ada kolaborasi juga seperti itu ya, Pak Wira.
7: Iya.
3: Oke, baik. Sekarang kita ke Pak Dewa terlebih dahulu, yang dimana topik kita tentang tantangan ya. Kalau misalnya dari pendapat Pak Dewa sendiri, tantangan besar yang mungkin pernah dihadapi atau sedang dihadapi gitu ya dalam oleh penegak hukum dalam penerapan KUHP nasional ini apa saja nih Pak Dewa, silakan.
8: Wah, kalau ngomong tantangan mah tantangannya
3: ada aja ya Pak ya.
8: Berjalan
3: beriringan kayaknya ya.
8: Berjalan beriring dengan waktu sih, Mbak. Yang paling penting sih bagaimana meningkatkan kapasitas kami selaku penegak hukum tentunya. Kami harus terus banyak belajar dan juga memberikan pengetahuan dan pemahaman juga kepada masyarakat agar memahami paradigma baru ini, tentunya melalui sarana RRI inilah.
3: Baik.
8: Salah satunya yang kami harapkan bisa menjadi jembatan bahwa seperti ini loh gambaran penegakan hukum pada tahun 2026 gitu loh, bahwasanya memang tidak hanya sekedar pidana penjara yang diutamakan. Oh, nanti mungkin akan masyarakat mulai lebih sering melihat ada orang nyapu-nyapu di jalan, ada jaksa di sampingnya. Karena itu bagian dari kerja sosial mungkin.
3: Sosial, ya.
8: Nah, tantangannya paling adalah membuat nantinya itu peraturan-peraturan. Tentunya ini kalau dalam tataran pusat ya, tentu membuat kebijakan turunan untuk pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik, Mbak. Salah satunya tadi, hukuman ada yang namanya kerja sosial.
3: Baik.
8: Nah, bagaimana kerja sosialnya dilaksanakan? Apa kriterianya? Bagaimana bentuk pengawasannya? Nah, ketika sudah ada peraturan-peraturan turunnya, tantangannya tentu kami ke depan dalam melakukan aplikasinya di lapangan. Jadi seiring berjalan waktu, perubahan peraturan, kami dari kejaksaan terus melakukan penyesuaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia ya, untuk karena tantangannya sulit sekali memang mengubah paradigma yang dulu. Gimana juga yang tantangan terbesar bahwa kalau baik dari penyidik, jaksa, pikirannya harus menahan-menahan, sedikit-sedikit menahan. Kalau kita pahami betul KUHP nasional, sedapat mungkin memang orang itu diberikan keadilan yang bersifat korektif. Artinya kalau bisa dikoreksi dengan tadi itu ada restoratif justice.
3: Yep.
8: Andai kata tidak bisa direstoratif justice, harus dihukum. Dihukumnya pun juga harus paling ringan, yaitu kerja sosial.
3: Yeah.
8: Jadi bukan penjara. Nah, dengan pendekatan itu, seharusnya makin minim orang yang ditahan ketika diproses dalam sebuah dugaan tindak pidana. Orangnya tetap bisa diproses, namun penahanan itu sebenarnya mulainya itu sangat minim atau sangat terbatas sekali. Sehingga itu menjadi tantangan penegak hukum untuk membiasakan, oh kita nih enggak, jangan sedikit-sedikit melakukan penahanan.
3: Penahanan,
8: nah itu yang paling berat sebenarnya juga.
3: Itu yang paling berat ya.
8: Iya.
3: Oke, baik. Terima kasih Pak Dewa. Dan juga sekarang berarti kita masih dalam masa transisi seperti
7: iya,
3: itu ya.
7: Iya, masih transisi.
3: Iya, lalu bagaimana nih dari Kejaksaan Tinggi Bali juga untuk menangani perkara yang perbuatannya mungkin terjadi sebelum KUHP baru ini berlaku, tapi diproses setelah dari KUHP ini sudah berlaku seperti itu. Mungkin dari Pak Wira bisa menjelaskan, silakan
7: ya,
3: menanggapi
7: saya coba
3: juga.
7: Sedikit ya.
3: Ya.
7: Jadi pada prinsip dasarnya adalah memperhatikan waktu terjadinya dahulu, Mbak, perbuatan itu. Itu namanya tempus delicti, sekaligus menerapkan prinsip ketentuan yang lebih menguntungkan bagi pelaku. Kita ikuti dari KUHP nasional ini, less minitior namanya. Dalam pasal 3 KUHP nasional, sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 menentukan bahwa apabila setelah perbuatan dilakukan terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, digunakan ketentuan yang baru, kecuali ketentuan lebih lama menguntungkan bagi pelaku. Nah, ini yang baru ini. Jadi setiap itu bagaimana menguntungkan bagi pelaku. Bukan berarti menguntungkan semua diuntungkan, tidak. Jadi yang tadi sampaikan tadi, jadi tidak selalu harus hanya pidana penjara. Gitu, jadi itu terus artinya penegak hukum harus juga membandingkan secara cermat ketentuan lama dengan ketentuan yang baru. Yang dibandingkan bukan hanya lama ancaman pidananya, Mbak, tetapi juga unsur delik, sifat pengaduannya, alasan penghapus pidana, jenis pidana, pertanggungjawaban, dan akibat hukum lainnya. Apabila berdasarkan aturan yang baru perbuatan itu tidak lagi merupakan tindak pidana, proses hukum harus dihentikan sesuai dengan ketentuan. Apabila tidak ada itu maksudnya, jadi dihentikan. Apabila aturan baru lebih ringan, ketentuannya yang lebih diuntungkan diterapkan. Begitu, Mbak.
3: Oke, baik. Gitu. Terima kasih,
7: jadi,
3: Pak Wira.
7: Tetap aja gini, Mbak. Jadi ini kan masih peralihan. Sama juga kita terus sosialisasikan hal-hal ini. Jadi era tidaklah mudah membuat mengupdate era baru dengan era yang lama. Sedikit ya, mungkin mohon maaf ini biar tidak ada terjadi ketersinggungan. Baik. Ubah pemikiran paradigma rasa membenci. Setiap melakukan kesalahan harus pidana, harus penjara, harus perjaya. Nah, kita harus mulai memperlihatkan bagaimana keseimbangan, harmonisasi itu akan terjadi. Nah, disinilah bagaimana masyarakat dan kita harus melihatkan, memperhatikan kepentingan-kepentingan dari korban. Jadi, bagaimana bisa memaafkan, bagaimana keseimbangan itu bisa berjalan. Gitu, itu yang dari nasional ini. Jadi jadi kepentingan si pelaku ini dari yang teringan. Gitu. Tapi bukan berarti baru yang teringan melakukan kesalahan besar dimaafkan, tidak. Hal-hal yang misalnya pengeroyokan, contohnya dalam pengeroyokan itu kita lihat dulu dampaknya bagaimana. Apa dia membela diri atau bagaimana, atau sengaja serta-merta dalam jumlah banyak memang melukai. Dan melukainya juga kita lihat bagaimana cara melukainya di hal-hal yang rawan sehingga mengakibatkan luka berat hingga mematikan. Nah, itu juga kita lihat dampaknya. Semua itu
3: semua
7: memang
3: aspek ya, berarti
7: ya benar-benar harus jeli. Jadi semua penyidik itu harus lebih aktif berkoordinasi kepada kita jaksa untuk bagaimana ini berjalan sampai ke pengadilan atau kita berjalan memahami dari pelaku ini dan juga memperhatikan dari saksi korban. Ya, tidak hanya pelaku saja, tidak hanya ya. Jadi itulah tidaklah tadi saya ulang tidaklah mudah masa transisi ini, Mbak. Semua perlu belajar lagi dari baik dari masyarakat di kalangan itu harus memang step by step untuk cara paradigma untuk merubah pemikiran dari
3: masyarakat juga ya.
7: Iya, penjara itu. Jadi saya lebih taunya tuh kalau dulu tuh sekali salah sedikit kebenciannya lebih besar daripada memaafkannya. Iya. Kira-kira itu, Mbak.
3: Oke, baik. Terima kasih Pak Wira dan juga Pak Dewo. Setelah ini kita akan sambung kembali ya untuk perbincangan kita. Namun kita akan jeda dulu dengan pesan-pesan berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih tentunya di Dialog Kejaksaan bersama dengan Kejaksaan Tinggi Bali dalam Dialog Jaksa Menyapa dengan topik tantangan harmonisasi penegak hukum di Bali dalam penerapan KUHP Nasional. Tentunya masih bersama Pak Dewa dan juga Pak Wira di Studio Pro 1 RRI Denpasar. Dan juga pastinya pendengar Anda bisa ikuti dan simak dialog ini melalui live streaming kami di YouTube RRI Denpasar atau melalui Facebook kami di Pro 1 RRI Denpasar. Kita akan sambung perbincangan dengan Pak Wira dan Pak Dewa karena sebenarnya waktunya gak kerasa ya pendengar, udah di menit 46 saat ini ya. Oke, baik, kita ke Pak Dewa terlebih dahulu, yang dimana saat ini biasanya ya ukuran kesuksesan penegakan hukum itu kan biasanya berapa banyak orang yang dipenjara seperti itu. Namun kalau yang sekarang gimana nih Pak Dewa, apakah seharusnya keberhasilan harmonisasi penegakan hukum ini diatur sebagaimana semestinya? Silakan Pak Dewa.
1: Ini agak sulit nih kalau ngomong kayak gitu karena pernyataan Mbak tadi juga menurut saya kurang tepat.
0: Baik, kenapa?
1: Kalau seberapa banyak orang dipenjara dari sumber kesuksesan, berarti kan itu menunjukkan semakin kacau nih kalau makin banyak orang di penjara. Makanya ini agak apa ya, justru kalau kita ngelihat secara sosial, semakin banyak masyarakat yang tersadarkan memiliki kesadaran hukum yang tinggi lah sebenarnya patokannya.
0: Betul.
1: Memang nilainya agak apa, mungkin saya bilang ini agak absurd dan abstrak ya, karena kita harus lagi kembali kepada tujuan hukum itu apa sih, kan gitu. Tujuannya itu ya tidak lain adalah untuk memberikan kepastian yang pada akhirnya memberikan kemanfaatan, Mbak. Makanya di sana ada sanksi, gitu loh, untuk menciptakan keteraturan kan. Nah, kalau kita pahami itu, untuk menciptakan keteraturan di masyarakat itu, agar mereka teratur, makanya ada ancaman, kalau kamu melakukan A, kamu akan dihukum loh. Nah, jadi orang patuh itu adalah karena hukumannya. Itu sifat memaksanya kan di situ. Yeah. Tetapi yang lebih baik itu apa? Orang patuh bukan karena diancam hukuman, tapi orang patuh karena ada kesadaran, Mbak. Nah, itu sebenarnya kalau ditanya apa sih goal tertingginya?
0: Ya.
1: Adalah menciptakan kesadaran hukum kalau dari saya pribadi. Jadi ketika masyarakat itu sudah sadar hukum, kita tidak perlu mengancam-ngancam adanya sanksi loh.
0: Iya.
1: Ketika di lampu merah, tahu sudah lampu merah harus berhenti. Kalau dia sadar tanpa tahu harus ada polisi harus kena tilang juga, dia tidak akan melanggar. Jadi enggak patuh bukan karena takut ditilangnya, tapi patuh karena tahu kita harus berhenti.
0: Iya.
1: Datang dari hatinya.
0: Ya.
1: Jadi goals-nya itu ya balik lagi adalah melalui acara ini untuk menciptakan kesadaran hukum.
0: Itu dia. Oke, itu dia sebenarnya goal sebenarnya gitu ya,
1: pendengarnya.
0: Esensinya ya dari
1: cut itu ya.
0: Iya, oke, baik. Tapi kalau dari pendapat Pak Dewa sendiri gimana nih kesadaran hukum masyarakat saat ini bagaimana?
1: Kalau kita lihat jujur kalau di Bali ini kesadarannya kalau saya lihat overall bagus, Mbak ya.
0: Bagus ya.
1: Ya. Karena kalau kita lihat bagaimana ya, memang karena saya pernah tugas di luar ya, jadi ini penilaiannya empiris namun subjektif dari pengalaman saya ya.
0: Betul, silakan. Nah,
1: jadi dari beberapa wilayah di Indonesia yang pernah saya bertugas, karakter masyarakat Bali ini memang unik, Mbak. Dimana kalau dilihat nilai kepatuhannya itu di atas rata-rata masyarakat lainnya. Kita bisa melihat mungkin karena kita percaya karma pala.
0: Betul.
1: Atau hukum adat kita juga cukup kuat.
0: Betul.
1: Jadi tatanan masyarakat yang sudah terbentuk di Bali ini membentuk kepatuhan hukum itu cenderung lebih mudah. Dilihat dari minimnya masyarakat Bali yang melakukan pengaduan untuk tindak pidana korupsi itu minim loh, Mbak. Karena kalau bisa kita lihat juga pembangunan di Bali ini cukup bagus. Kalau Mbak bisa melihat deh, ini saya baru aja habis balik dari luar daerah.
0: Luar kota.
1: Luar kota.
0: Baik.
1: Begitu masuk Bali tuh beda.
0: Beda ya.
1: Yang paling minim itu trotoar di Bali, walaupun masih banyak yang sudah sekarang ada perlu perbaikan, tapi Mbak itu rata-rata bagus. Coba Mbak kalau keluar itu trotoar sembarangan, ini. Jadi memang kesadaran kepatuhannya di Bali cenderung lebih baik kalau penilaian saya sih. Gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Dewa.
2: Saya tambahkan sedikit ya.
0: Oke, boleh silakan.
2: Jadi saya sih dari pribadi berharap apa yang telah disampaikan teman-teman, artinya yang susah itu dijaga, iya kan, kalau bisa lagi ditingkatkan, sehingga kalau kita kan di Bali ini yang memang kita apa sih yang kita dapat memang dari wisata ya, dan itu sudah teruji, tapi kita malah sekarang harus bagaimana ngatur untuk beberapa oknum wisata asing yang sedikit unik lah, sedikit aktif, tidak beda seperti mungkin pada zamannya ya.
0: Baik.
2: Nah itulah kita sekarang jangan semua harus diserahkan kepada polisi. Ayo semua dari lapisan masyarakat jangan ini untuk aktif, untuk saling mengingatkan, saling menjaga. Jadi yang sudah terjaga baik, jangan terlena bahasanya, jangan terlena, terpukau sama tersanjung sampai jatuh nanti ya. Jadi tetap semua lapisan masyarakat diaktifkan, saling merasa memiliki bagaimana keadaan itu, jangan juga terpukau dengan baru kita jadi tempat wisata, jadi ada tindakan-tindakan baru, contoh hal kecil perebutan di jalanan tentang pekerjaan atau yang bagaimana misalnya kayak transportasi, itu ditata lagi kebersamaan mulai di ini kan, artinya kalau andai kata itu tidak tertata, hal-hal kecil, pidana-pidana kecil mungkin misalnya ketersinggungan, melakukan pidana-pidana kecil misalnya seperti pemukulan, nah itu benar-benar dari lapisan di masyarakat bahu-membahu lah semua untuk saling menjaga. Kalau sudah aman, tentunya wisata juga nyaman.
0: Nyaman,
2: iya. Nah, tapi kalau juga nyaman, belum juga jangan berarti kita juga terlena. Ngeliatin wisata yang dalam yang lain lah ya, bukan saya menunjuk tempat tadi orangnya, kita harus lihat juga dampak-dampak sekarang keaktifan mereka-mereka ini, nah kira-kira gitu. Jadi tetap marilah untuk bersama menjaga, untuk bersama juga kepentingan, untuk bersama-sama.
0: Baik.
2: Kira-kira gitu ya Mbak ya.
0: Baik, terima kasih Pak Dewa dan juga Pak Wira, karena waktu kita sudah semakin merapat ke menit 55 nih ini. Mungkin sebagai closing statement juga dari Pak Dewa dan Pak Wira, apakah ada pesan yang ingin disampaikan tentunya kepada masyarakat agar bisa bersama-sama mendukung terwujudnya penegakan hukum yang adil, berkualitas, serta tentunya menjaga Bali ya tetap aman dan juga tetap berbudaya. Mungkin dari Pak Wira terlebih dahulu, silakan.
2: Ya, jadi kembali lagi seperti tadi Mbak, artinya masukan ke Mbak, jadi keberhasilan harmonisasi ini tidak hanya diukur dari banyaknya orang yang dihukum atau di kita hukum, tetapi sejauh mana penegakan hukum mampu melindungi masyarakat, mampu memulihkan korban, mampu meminta pertanggungjawaban pelaku, serta mencegah dari pelaku melakukan pengulangan, dan menghormati martabat manusia, dan menghadirkan rasa keadilan yang dapat dipahami kita semua sebagai masyarakat.
0: Baik, terima kasih Pak Wira. Selanjutnya Pak Dewa silahkan dari closing statement Pak Dewa.
1: Siap, terima kasih Mbak, khususnya bagi masyarakat Pulau Dewata ya. Saya harap apa yang kami sampaikan dari Kejaksaan Tinggi Bali memberikan
0: edukasi
1: terkait bagaimana KUHP nasional yang sudah berlaku tahun ini dan kedepannya juga bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk tetap menjaga suasana damai di masyarakat, dan bisa menjadi bagian untuk memberikan ketentraman tadi yang saya katakan, bisa menjadi meningkatkan kesadaran hukum sehingga tidak ada perbuatan pidana minim lah untuk yang terjadi di Pulau Bali. Mungkin itu saja Mbak.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Dewa dan juga Pak Wira sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Studio Pro 1 RRI Denpasar dan juga berbincang-bincang bersama dengan pendengar mengenai tantangan harmonisasi penegak hukum di Bali dalam penerapan KUHP nasional. Dan juga terima kasih untuk para pendengar yang sudah menyimak ya melalui Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar dan juga melalui YouTube kami di RRI Denpasar. Sukma akan tutup untuk dialog Jaksa menyapa pada siang hari ini. Tetaplah bersama kami pendengar, karena tentunya kami masih akan hadirkan beragam informasi dan lagu-lagu menarik untuk Anda.
2: Terima kasih.

0: Anda baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah simak bersama-sama dialog Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Tinggi Bali mengenai tantangan hukum, tantangan harmonisasi penegak hukum di Bali dalam penerapan KUHP nasional. Semoga bermanfaat pendengar, dan juga untuk Anda yang tadi kelewatan, nah Anda bisa ikuti siaran ulangnya di YouTube kami RRI Denpasar dan juga di Facebook kami Pro 1 RRI Denpasar. Setelah ini pendengar, kita akan lanjut juga dengan mengaturkan puja Trisandya untuk masyarakat yang beragama Hindu di wilayah Denpasar dan juga sekitarnya, serta akan dilanjutkan juga dengan warta berita olahraga relay dari Pro 3 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi
2: Pro 1. Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan.
1: Asap yang kita nyalakan hari ini bisa jadi sesak napas bagi anak dan cucu kita esok hari. Membakar sampah di pekarangan rumah adalah hal praktis yang sering kita lakukan. Tapi, tahukah Anda? Asap dari plastik dan limbah yang terbakar membawa racun tak kasat mata yang merusak paru-paru si kecil dan lansia di sekitar kita. Jangan biarkan lingkungan kita dipenuhi asap beracun, stop bakar sampah sekarang juga. Kelola sampah dengan bijak demi udara bersih di lingkungan sekitar.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

tekite pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Let's see what the Gunners can do here. Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Di menit ke-26, Nelson Deosa mengandalkan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
3: We're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with.
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: Everything stable with all the substitution and luckily we didn't get to win, but for sure it's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini. Karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya. Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso
0: in questo momento. Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Tenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kylie Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special.
4: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya, Kayla Day, dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit better.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Greg Spoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Greg Spoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib is juara 3 times on Super League.
2: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market, Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berdiskusi di Piala Presiden itu. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB, dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari Arena Net BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? Didis what didis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila
2: 105,2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI dan pasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih ya menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jam segini pendengar di pukul 12.34 pastinya ini juga udah waktunya cari makan ya, untuk makan siang. Tapi sebelum itu pendengar, kita akan dengarkan dulu informasi mengenai arus lalu lintas langsung dari ATCS Provinsi Bali. Kita akan simak laporan dari Putu Purna. Silakan, selamat siang.
3: Ya, selamat siang.
2: Baik, silakan.
3: Ya, siap. Selamat siang para pendengar Pusatu RRI dan Pasar. Siang hari ini kami informasikan kondisi arus lalu lintas di sepanjang bypass Manggarai, yaitu dari simpang Benanggala sampai dengan simpang BDDC Nusa Dua. Kita mulai dari simpang Benanggala. Untuk siang hari ini, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar, baik dari arah Topati maupun dari arah Sanur. Namun dari arah Jalan Hang Tuah maupun dari arah pantai, arus lalu lintas masih dalam kondisi lancar. Kemudian di simpang Balibit, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi cukup padat, terutama dari arah Benanggala. Namun dari arah Sindu maupun dari arah Hang Tuah, arus lalu lintas masih dalam kondisi lancar. Kemudian di simpang Sindu Taman Sari, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi ramai lancar, terutama mengarah ke arah Balibit. Namun dari arah Balibit menuju Sanur dalam kondisi lancar. Kemudian di simpang Tirtanadi, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar, baik dari arah Nusa Dua maupun dari arah Sanur. Selanjutnya di simpang Pemelisan, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi ramai lancar, terutama dari arah Benoa menuju Sanur. Namun dari arah Sanur menuju Benoa, arus lalu lintas dalam kondisi lancar. Sedangkan dari arah Cung Medan Kenal juga terpantau masih dalam kondisi lancar. Selanjutnya di simpang Benoa Pesanggaran, arus lalu lintas terpantau masih dalam kondisi lancar, baik dari arah Sesetan maupun dari arah Dewa Ruci, dan dari arah Benoa maupun dari arah Sanur, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar. Selanjutnya di simpang Patung Kuda Ngurah Rai, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar, terutama dari arah bandara menuju bypass, namun dari arah bypass menuju bandara maupun menuju Jalan Raya Kuto, arus lalu lintas masih dalam kondisi lancar. Kemudian di simpang Kedonganan, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar, baik dari arah Nusa Dua maupun dari arah Denpasar, dan dari arah Desa Kedonganan juga terpantau dalam kondisi normal lancar. Kemudian di simpang Unut Jimbaran, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar, terutama dari arah Nusa Dua menuju Denpasar. Namun dari arah Denpasar menuju Nusa Dua maupun menuju Uluwatu, arus lalu lintas dalam kondisi lancar. Kemudian di simpang Taman Griyo, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar. Selanjutnya di simpang pintu tol Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar, terutama dari arah Nusa Dua dan dari arah Jimbaran maupun dari arah keluaran tol, arus lalu lintas dalam kondisi normal lancar. Selanjutnya di simpang Tanjung Benoa, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar, baik dari arah Siligita maupun dari arah Nusa Dua, dan dari arah Tanjung Benoa juga terpantau dalam kondisi normal lancar. Dan terakhir di simpang BTDC Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi normal lancar, baik dari arah Denpasar maupun dari arah Nusa Dua, dan dari arah Jalan Pratama juga terpantau dalam kondisi normal lancar. Jadi untuk siang hari ini, arus lalu lintas di sepanjang bypass Melarai rata-rata dalam kondisi ramai lancar, dan kami selalu menghimbau para pengendara agar selalu berhati-hati, selalu mentaati peraturan lalu lintas baik rambu-rambu maupun marka jalan. Jadi demikian informasi arus lalu lintas pada siang hari ini. Kita kembali ke studio, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Putu Purna atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya untuk rekan Putu dan juga tim. Itu dia pendengar informasi mengenai arus lalu lintas pada siang hari ini. Jadi untuk para pendengar yang lagi on the way ya, cari makan siang, bisa selalu hati-hati di jalan dan selalu taati marka dan rambu-rambu lalu lintas agar tentunya sampai di tempat tujuan dengan selamat. Sampai tujuan pastinya. Dan juga tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini pendengar, lagu dari Hindia, Everything You Are, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
2: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
1: Serius? Gimana ceritanya?
2: Jadi Kak, dia dulu punya segalanya, karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang, utangnya juga numpuk.
1: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
2: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
3: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
4: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada yang sudah mendengarkan tentunya melalui FM 99,5 di Kutul Singaraja, melalui FM 100,9 di kawasan Bukit Sega Karangasem, dan juga pastinya melalui FM 105,2 MHz di Denpasar dan sekitarnya. Iya, pendengar saat ini udah memasuki jam makan siang. Kalau pilihan pendengar sendiri apa nih? Apakah Anda lebih prefer makan nasi atau lebih butuh kekuatan dari kopi, pendengar? Iya, bagi banyak orang, secangkir kopi bisa menjadi andalan ya untuk mengusir kantuk dan juga meningkatkan fokus. Namun, tahukah Anda pendengar bahwa menggabungkan minum kopi dengan tidur singkat justru bisa juga memberikan efek yang lebih optimal? Iya, pendengar, teknik ini dikenal sebagai coffee nap, yang dimana coffee nap yaitu metode mengonsumsi kopi sesaat sebelum tidur siang singkat untuk meningkatkan kewaspadaan setelah bangun tidur. Ya, dan juga pendengar, dalam beberapa tahun terakhir, coffee nap ini memang semakin populer karena dinilai mampu memberikan dorongan energi yang lebih efektif. Jadi untuk para pendengar yang mungkin perlu asupan kopi, Anda juga bisa kolaborasikan ya dengan tidur singkat. Nah, nanti setelah bangun tidur singkat itu pastinya Anda akan lebih waspada gitu ya, lebih melek juga, dan pastinya bisa memberikan dorongan energi yang lebih efektif. Iya, dan juga pendengar, mengenai Coffee Nap ini Sukma juga lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda bisa sekali untuk simak secara lebih lengkap juga pendengar di laman kami rri.co.id. Dan setelah ini pastinya lagu dari Discoria featuring Danila, Flamboyanku, akan menemani ruang dengar Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Jadi jangan kemana-mana ya pendengar, karena kami masih akan hadirkan untuk Anda beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Discoria featuring Danila, Flamboyanku, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Dan juga nanti pendengar di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda Lintas Dewata siang Warta Berita, yang tentunya akan menghadirkan banyak sekali informasi terupdate untuk Anda. Jadi jangan sampai kelewatan pendengar, stay tune terus di 105,2 Pro 1 RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
5: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Anjurkan para nelayan menghentikan aktivitas nelayan dulu. Kita temu cuaca baik, nanti kita bareng-bareng melaut.
2: Untuk Indonesia, ini menandakan Indonesia masih sangat terurat narkoba.
3: Selamat siang. Gelombang tinggi hingga 6 meter melanda perairan Bali. Peredaran narkoba masih menjadi perhatian serius. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Kamis 6 Agustus 2026, bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang, kali ini kami awali soal gelombang tinggi hingga 6 meter melanda perairan Bali. Kondisi itu memaksa nelayan tidak melaut dalam beberapa hari ke depan.
5: Saling bahu-membahu untuk melakukan penanganan ya dampak-dampak bencana, baik itu hidrometeorologi.
6: Potensi gelombang tinggi hingga 6 meter yang diprediksi melanda perairan selatan Bali hingga 8 Agustus 2026 meningkatkan kesiapsiagaan wilayah rawan bencana, tidak terkecuali Kabupaten Karangasem. Kabupaten ujung timur Pulau Bali itu menjadi salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Dengan topografi dan geografi wilayah lepas pantai yang luas, Karangasem termasuk wilayah yang rawan mengalami gelombang tinggi dan banjir pesisir. Kondisi itu melatar belakangi Pemkab Karangasem melalui BPBD Karangasem menerjunkan tim peringatan dini dan relawan di sejumlah titik pantai di Karangasem yang rawan terdampak bencana hidrometeorologi. Kalaksa BPBD Kabupaten Karangasem Imade Aditya Sugiharta kepada RRI di Karangasem mengatakan, perairan di Karangasem berpotensi dilanda gelombang tinggi akibat aktifnya monsun Australia di perairan selatan Bali. Ia menjelaskan tim peringatan dini dan relawan telah dibekali pengetahuan tanggap bencana yang sebelumnya dilatih di sekolah lapang gempa bumi dan tsunami. Aditya Sugiharta menjelaskan tim lapangan tersebut mengedukasi masyarakat pesisir sebelum, saat, dan pasca bencana, sehingga masyarakat semakin memahami langkah-langkah mencegah dan menanggulangi potensi dampak bencana hidrometeorologi.
5: Ketika terjadi dampak akibat bencana yang mereka rasa bisa tertangani mandiri, selain mereka laporkan juga ke grup yang kita miliki di BPBD, mereka akan lakukan penanganan mandiri, sehingga ketika sudah dilakukan penanganan dan sudah selesai dilakukan penanganan pun mereka sampaikan.
6: Sementara Ketua Paguyuban Nelayan Tradisional Bali Iketut Arsana Yasa mengatakan, dengan kondisi laut yang tidak bersahabat, nelayan tradisional sebaiknya tidak melaut. Para bendega juga harus mengindahkan informasi klimatologi untuk keselamatan melaut. Menurutnya kondisi cuaca sangat menentukan hasil tangkapan. Saat cuaca ekstrim, hasil tangkapan akan berkurang, tidak sesuai dengan besarnya modal yang dikeluarkan.
1: Saya anjurkan para nelayan menghentikan aktivitas nelayan dulu. Kita temu cuaca baik, nanti kita bareng-bareng melaut.
6: Gelombang tinggi yang melanda sejumlah perairan di Pulau Dewata berpotensi meningkatkan resiko melaut dan hasil tangkapan yang menurun. Kondisi cuaca ekstrim itu melatar belakangi Karangasem menyiagakan tim peringatan dini. Lantaran menjadi salah satu kabupaten yang terdampak dengan potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan di Tanah Aron. Cuaca kurang bersahabat itu juga berdampak terhadap aktivitas nelayan tradisional yang mulai menyandarkan perahunya dan tidak melaut. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Gelombang tinggi kembali mengancam sejumlah perairan di Bali. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan resiko bagi aktivitas pelayaran, tetapi juga membahayakan nelayan, wisata bahari, hingga masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir. Di tengah meningkatnya dinamika cuaca dan angin di wilayah perairan, kewaspadaan menjadi kunci untuk mencegah terjadinya kecelakaan di laut. Lalu seperti apa potensi gelombang tinggi dalam beberapa hari ke depan? Wilayah mana saja yang perlu diwaspadai dan langkah apa yang harus dilakukan masyarakat? Berikut perbincangan Dayu Friska bersama Ketua Tim Kerja Operasional Meteorologi BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Wayan Mustiana.
7: Pak Wayan Mustiana, kita berbicara waspada gelombang tinggi di perairan Pulau Bali. Bisa diupdate Pak, kondisi terkini sejatinya seperti apa fenomena gelombang tinggi yang terjadi di Bali?
8: Informasi gelombang tinggi, gelombang laut tinggi di Bali tersebut, bahwa pada dasarnya wilayah Bali, wilayah pesisir selatan Bali itu berpotensi gelombang laut tinggi. Untuk wilayah pesisir Bali bagian selatan, Selat Baduran Lombok, Selat Lombok bagian selatan, berdasarkan pemodelan terakhir yang diupdate tanggal 5 Agustus kemarin, bahwa gelombang laut di daerah tersebut mencapai 4 sampai dengan 6 meter. Hal tersebut akan terus kita update kembali setiap harinya, dan apabila memungkinkan, apabila berdasarkan hasil model gelombang, gelombang lautnya menjadi lebih rendah, maka kita akan berikan informasi itu segera kepada masyarakat.
7: Okay. Ya, fenomena ini terjadi karena apa, Pak Wayan?
8: Fenomena gelombang laut tinggi merupakan fenomena normal lainnya, karena ini merupakan musim kemarau, yang mana musim kemarau lalu anginnya angin timuran yang kencang ini yang melewati daerah pesisir selatan Bali, pesisir selatan Bali yang berhubungan dengan laut lepas dengan bentangan yang sangat luas, dan ini akan menyebabkan gelombang laut tinggi apabila anginnya kencang dan juga durasi yang sangat lama. Nah, ini kita terus pantau perkembangannya, bahwa angin di daerah pesisir selatan Bali ini sampai dengan saat ini itu berkisar antara 4 sampai dengan 20 knot.
7: Artinya ini ada peningkatan kecepatan angin dan juga lama hembusan angin yang mempengaruhi adanya gelombang tinggi, begitu ya, Pak ya. Baik, terakhir mungkin imbauan kepada masyarakat dan upaya mitigasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang melakukan aktivitas bahari, wisata bahari, ataupun aktivitas penyeberangan yang melalui moda transportasi laut seperti apa, Pak Wayan?
8: Jadi himbauan dari BMKG agar masyarakat dan stakeholder terkait mengupdate informasi dari BMKG melalui media sosial resmi BMKG maupun website resmi BMKG. Untuk masyarakat sebelum melakukan bepergian maupun aktivitas di laut, harap merencanakan kapan waktu yang tepat untuk berangkat, dan sebelum berangkat agar mengupdate informasi tersebut ke BMKG. Lalu apabila mendesak bepergiannya, sebaiknya dilengkapi dengan alat keselamatan yang lengkap dan ikuti himbauan maupun arahan dari petugas-petugas di daerah pelabuhan. Demikian.
7: Baik. Ya, pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Ketua Tim Kerja Operasional Meteorologi dari BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Wayan Mustiana. Selamat siang dan terima kasih.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba masih menjadi perhatian serius. Bali yang dikenal sebagai destinasi wisata dunia tidak luput dari sasaran jaringan narkotika, sehingga penguatan langkah pencegahan perlu dilakukan secara berkelanjutan.
9: Jadi itu 3 kabupaten terbesar Bali terkait kasus penyalahgunaan narkoba.
10: Peredaran narkoba di Bali masih menjadi ancaman serius yang memerlukan perhatian seluruh elemen masyarakat. Selain meningkatnya pengungkapan kasus, Bali juga mulai menjadi sasaran jaringan narkotika sebagai lokasi produksi. Koordinator Bidang Pencegahan BNN Provinsi Bali, Iputu Sony Kurniawan, mengatakan, berdasarkan hasil survei BNN RI bersama BPS dan BRIN pada 2026, prevalensi penyalahgunaan narkoba secara nasional mencapai 2,11% atau sekitar 4,1 juta jiwa. Meski Bali belum memiliki survei khusus, tren kasus yang berhasil diungkap menunjukkan ancaman narkoba di Pulau Dewata masih cukup tinggi.
9: Penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu sebesar 2,11%, setara dengan 4,1 juta jiwa penduduk Indonesia. Ini menandakan Indonesia masih sangat darurat narkoba. Untuk di Bali sendiri, khusus di Bali sendiri, memang tidak ada survei narkoba ini secara khusus, tapi bisa kita ukur dengan meningkatnya jumlah penangkapan atau pengungkapan kasus. Data dari kami peroleh di tahun 2025, pengungkapan kasus narkotika ini cenderung cukup besar, khususnya di Kota Denpasar itu ada sebanyak 571 kasus, Bandung ada 114 kasus, dan di Buleleng 98 kasus. Jadi itu 3 kabupaten terbesar Bali terkait kasus penyalahgunaan narkoba.
10: Untuk menekan peredaran narkoba, BNN Provinsi Bali menjalankan berbagai strategi yang mengacu pada kebijakan BNN RI. Langkah tersebut meliputi penguatan kolaborasi dengan pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, hingga sektor swasta agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara bersama-sama.
9: Jadi kita tidak hanya BNN saja yang melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba ini, tapi kami juga bekerja sama dengan seluruh elemen, baik pemerintah, masyarakat, dan swasta. Jadi untuk bersama-sama melawan narkoba ini itu kolaboratif governance. Setelah itu ada juga kebijakan War on Drugs for Humanity, yaitu penanganan narkoba yang menyeimbangkan antara ketegasan dan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kita mengedepankan sisi kemanusiaannya. Jadi kalau yang untuk peredaran gelapnya itu kita tindak lanjuti dengan proses hukum, sementara penyalahgunanya kita upayakan untuk rehabilitasi, seperti itu.
10: BNN Provinsi Bali berharap sinergi seluruh elemen masyarakat dapat mempersempit ruang gerak jaringan narkoba, sehingga Bali tetap menjadi daerah yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mengajak seluruh masyarakat terus merawat kerukunan di tengah keberagaman. Langkah itu menjadi fondasi penting dalam menciptakan kehidupan yang damai, harmonis, dan saling menghormati.
11: Bahwa di Indonesia ini adalah kehidupan beragama itu yang paling dikedepankan adalah bagaimana kita...
12: Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Buleleng terus memperkuat kerukunan umat beragama melalui pembinaan dan penyuluhan lintas agama. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi. Selain itu, Kemenag juga mendorong penguatan moderasi beragama melalui peran aktif penyuluh agama di berbagai wilayah. Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan sikap saling menghormati serta menjaga keharmonisan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng IGD Sumarawan mengatakan kerukunan umat beragama harus terus dirawat sebagaimana merawat sebuah rumah agar tetap bersih dan nyaman ditempati. Menurutnya keberagaman yang dimiliki Indonesia bukan menjadi alasan untuk saling meniadakan, melainkan menjadi kekuatan yang harus dijaga bersama.
11: Nah, terkait dengan kerukunan kehidupan beragama ya, kalau boleh saya menganalogikan bahwa kerukunan beragama ini kenapa kita perlu jaga, kemudian perlu kita rawat, gitu kan? Sama seperti kita memiliki sebuah rumah yang bagus, ya, kemudian sebuah rumah yang indah, sebuah rumah yang bersih. Tentu kalau kita tidak jaga dan kita tidak rawat, tentu juga rumah itu akan menjadi tidak bersih, kemudian tidak bagus dan kotor dan seterusnya.
12: Kementerian Agama terus mengoptimalkan peran penyuluh lintas agama untuk memperkuat toleransi dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Menurut Sumarawan, kerukunan umat beragama di Kabupaten Buleleng hingga kini tetap kondusif berkat kesadaran masyarakat dalam menghormati perbedaan. Ia berharap semangat kebersamaan terus dipelihara agar keberagaman menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pendengar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan groundbreaking tahapan pertama proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW bakal dilaksanakan di Bali. Bahlil menyebut groundbreaking tahap pertama itu bakal dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun Bahlil tak memerinci kapan waktu peletakan batu pertama tersebut. Mengenai status proyek PLTS 100 GW dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik 2025 sampai 2034, Bahlil menegaskan seluruh prosedur dan regulasi perizinan berada di bawah kewenangan Kementerian ESDM. Oleh karena itu, ia memastikan semua tahapan aturan akan dipenuhi sebelum pelaksanaan groundbreaking.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Digitalisasi menjadi salah satu upaya untuk menarik minat generasi muda bergabung dengan koperasi. Langkah tersebut juga dinilai penting agar koperasi dapat terus berkembang di tengah pesatnya kemajuan teknologi.
13: Adaptif di dalam mengembangkan usaha-usaha, khususnya usaha-usaha di koperasi.
14: Koperasi perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar semakin diminati generasi muda. Di tengah tingginya penggunaan teknologi, koperasi juga perlu mengikuti cara anak muda beraktivitas dan mengembangkan usaha. Pengamat ekonomi sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, I Gusti Wayan Murjanayasa mengatakan, digitalisasi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Menurutnya, koperasi perlu memanfaatkan teknologi agar tidak tertinggal dan mampu menarik minat generasi muda.
13: Karena sekarang dunia ya, dunia Indonesia sudah adaptif sekali terhadap pemanfaatan teknologi. Justru kalau kita tidak adaptif, kita akan ketinggalan. Anak-anak muda kita sudah sangat familiar menggunakan gadget. Akan tetapi ya, dari pemanfaatan itu, mereka sebagian besar memanfaatkannya bukan untuk tujuan pendidikan dan belum untuk tujuan bisnis. Masih kecil ya.
14: Murjana menambahkan penggunaan teknologi di kalangan generasi muda perlu diarahkan untuk kegiatan yang lebih produktif. Selain membantu proses belajar, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha termasuk melalui koperasi.
13: Apakah anak-anak muda kita telah memanfaatkan itu untuk tujuan produktif, mengembangkan inisiatif pembelajaran mereka, mendukung pembelajaran mereka, mendukung kualitas pendidikan mereka, dan juga mendukung talenta-talenta bisnis mereka? Ini yang tindak lanjutnya menurut saya sangat penting, termasuk dia adaptif di dalam mengembangkan usaha-usaha, khususnya usaha-usaha di koperasi.
14: Murjana berharap koperasi dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjangkau lebih banyak generasi muda. Dengan begitu, koperasi dapat terus berkembang dan memberi manfaat yang lebih besar bagi anggotanya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Hilirisasi vanili menjadi produk olahan dinilai mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing petani di tengah fluktuasi harga komoditas. Melalui inovasi produk seperti sirup dan kopi vanili, petani diharapkan memperoleh pendapatan lebih tinggi sekaligus memperluas pasar hasil pertanian lokal.
15: Ini semua petani sebenarnya sudah sadari ya. Ketika kita sebagai petani hanya untuk...
16: Hilirisasi vanili dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian sekaligus memperkuat daya saing petani. Pengolahan vanili menjadi produk turunan membuka peluang peningkatan pendapatan di tengah fluktuasi harga komoditas. Ketua Komunitas Petani Vanili Singaraja Iwayan Rinaya mengatakan petani tidak cukup hanya menjual hasil panen dalam bentuk bahan mentah. Menurutnya, pengolahan vanili menjadi produk bernilai tambah seperti sirup, ekstrak, hingga kopi vanili mampu memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan menjual polong vanili kering. Ia menyebut proses hilirisasi juga membuat petani memiliki kendali terhadap harga produk yang dipasarkan.
15: Kita harus jujur, ini semua petani sebenarnya sudah sadari ya. Ketika kita sebagai petani hanya untuk bagaimana membuat hasil produksi mentah, tentu kita dikendalikan oleh misalnya ada tengkulak dan lain sebagainya, karena ada beberapa sekat yang harus memang dijalani oleh seseorang untuk bagaimana menciptakan pabrik sehingga mereka memiliki nilai jual, sehingga kita petani hanya menjadi hulunya saja, tapi kita tidak mendapatkan hasil lebih dari ketika kita mau memproses dari sebuah produk pertanian yang kita tekuni komoditi itu sehingga menjadi produk siap saji.
16: Rinaya menjelaskan produk olahan vanili yang dikembangkannya lahir dari proses belajar secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai referensi. Saat ini produk yang dipasarkan antara lain sirup vanila Gold dan kopi vanili yang telah mengantongi legalitas usaha. Produk tersebut mulai dipasarkan ke hotel, restoran hingga kawasan wisata di Bali sebagai upaya memperluas pasar produk lokal.
15: Tantangan yang kita hadapi tentu selain kita harus terus berusaha bagaimana memperkenalkan produk yang kita miliki, tentunya juga di sini kita butuh support pemerintah. Karena sampai saat sekarang dari apa yang saya lakukan itu mandiri dari saya sendiri, dari usaha kita sendiri. Belum ada sentuhan misalnya dari segi perlengkapan misalnya dapur. Nah, mungkin dengan media Corong RRI Pro Satu Singaraja ini, disinilah dibutuhkan peran serta pemerintah untuk terus mendorong UMKM untuk memiliki sebuah level yang lebih tinggi.
16: Selain mendorong hilirisasi, ia berharap pemerintah memberikan dukungan kepada pelaku UMKM, khususnya dalam penyediaan peralatan produksi, fasilitas pengolahan, serta pendampingan perizinan. Dukungan tersebut dinilai penting agar semakin banyak petani mampu mengembangkan produk olahan yang memiliki daya saing tinggi, sekaligus menarik minat generasi muda untuk menekuni sektor pertanian melalui inovasi dan nilai tambah hasil panen. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Pendengar, kecelakaan adu jangkrik kembali terjadi di jalur Tengkorak Denpasar Gilimanuk. Kecelakaan yang melibatkan truk tronton dan mobil pribadi ini menyebabkan kerusakan parah pada keduanya.
17: Kecelakaan adu jangkrik kembali terjadi di jalur Tengkorak Denpasar Gilimanuk, tepatnya di kilometer 6566 Banjar Swastika, Desa Panggiangan, Kecamatan Pekutatan Jembrana pada Selasa pagi sekitar pukul 9.55 WITA. Meski tidak ada korban jiwa, kecelakaan yang melibatkan truk tronton dan mobil pribadi ini menyebabkan kerusakan parah pada kedua kendaraan hingga truk terperosok got di sisi jalan. Kasat Lantas Polres Jembrana, AKP Wayan Sugiante saat dikonfirmasi RRI kemarin mengungkapkan kecelakaan tersebut bermula ketika truk tronton Hino bernomor polisi DK8198DK yang dikemudikan pria asal Lombok Timur berinisial F melaju dari arah timur menuju barat atau dari arah Denpasar menuju Gilimanuk. Saat melintasi lokasi kejadian yang memiliki kontur jalan menikung ke kanan serta menurun, kendaraan berat tersebut mendadak hilang kendali. Truk melenceng ke jalur kanan dan memotong jalan. Pada saat yang bersamaan, sebuah mobil pribadi Toyota Veloz bernomor polisi DK1632ACW yang dikemudikan SA asal Lamongan Jawa Timur datang dari arah berlawanan atau dari arah Gilimanuk menuju Denpasar di jalur yang benar. Karena jarak yang terlalu dekat, benturan keras antar kedua kendaraan tak dapat dihindarkan. Akibat insiden adu jangkrik tersebut, kedua kendaraan mengalami kerusakan cukup parah. Truk tronton Hino mengalami kerusakan kaca depan pecah dan bemper bagian kanan penyok. Sedangkan Toyota Veloz ringsek pada bagian depan dan bemper lepas. Petugas kepolisian Satlantas Polres Jemberana telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian guna mengamankan arus lalu lintas serta mendalami penyebab pasti kecelakaan tersebut. Reporter RRI Denpasar Suardika melaporkan.
3: Pendengar, ekonomi Bali pada kuartal 2 tahun 2026 tumbuh 5,78% secara year on year. Kondisi itu didorong oleh tingginya konsumsi listrik dan realisasi belanja pemerintah. Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan, hampir seluruh lapangan usaha pada kuartal 2 tahun 2026 tumbuh positif, kecuali transportasi dan pergudangan yang terkontraksi.

0: serta jasa lainnya 7,74%. Pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas didorong oleh meningkatnya konsumsi listrik secara tahunan pada seluruh segmen pelanggan. Sementara dari dunia olahraga, dilaporkan pendengar Maung Bandung akan bertemu Bajul Ijo dalam final Piala Presiden 2026. Duel klasik dua raksasa itu dipastikan bakal mempertontonkan pertandingan yang epik.
1: The only reason why I'm speaking about this now is to protect the players. So there is no other reason. I think the tournament overall is...
2: Final Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam ini mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Maung Bandung melaju ke partai puncak setelah menaklukkan Macan Kemayoran dengan skor 2-1. Sementara Bajul Ijo memastikan tiket final usai mengalahkan Singoedan dengan skor tipis 1-0. Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengatakan timnya menghadapi tantangan besar karena memiliki waktu persiapan yang sangat terbatas setelah semifinal. Meski para pemain tampil dalam kondisi kelelahan, ia mengapresiasi semangat juang anak asuhnya yang mampu mengamankan kemenangan dan melaju ke partai puncak.
3: I think it was a difficult match, sometimes too much emotion, too many fouls.
4: Pertandingan ini juga sangat penting sekali untuk kita, dan kita juga hanya punya waktu lebih pendek daripada Arema untuk mempersiapkan pertandingan ini. Dan kita salut dengan kinerja dari tim kita dengan kerja kerasnya, dengan attitude-nya yang baik, nantinya kita bisa menangkan pertandingan ini dengan memberikan yang terbaik bagi Persebaya.
3: Was important to score first.
2: Sementara itu, pelatih Persib Bandung Igor Tolik menegaskan kritiknya terhadap jadwal pertandingan merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan pemain. Menurutnya, aturan FIFA merekomendasikan jeda minimal 72 jam antar laga. Sementara pada turnamen ini, sejumlah tim hanya memiliki waktu sekitar 48 jam untuk kembali bertanding.
1: In FIFA rules, there is a mandatory minimum 72 hours of...
5: Utamanya ingin melindungi pemain ya. Itu dia harapan kita terhadap turnamen ini. Tidaknya kedepannya harus ada perbaikan, harus ada improve. Itu untuk turnamen ini karena berdasarkan dari aturan FIFA seharusnya itu tidak ada pertandingan di antara pertandingan itu harus setidaknya 72 jam gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat sekarang tanggal 4 nanti kita main tanggal 6 di final itu jaraknya hanya kurang dari 72 jam. Jadi tujuannya itu memang dari FIFA kita untuk melindungi kesehatan pemain, mental pemain, kesejahteraan pemain.
1: And they expected to perform, they need to win.
2: Sebelum partai final digelar, pertandingan perebutan peringkat ketiga akan mempertemukan Persija Jakarta menghadapi Arema FC mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar tanpa kehadiran supporter di stadion. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab IPSI Badung berambisi berburu emas nomor seni di Porprov 2027. Namun berkaca dari ajang sebelumnya, IPSI Badung gagal mendulang medali emas nomor seni.
6: Walaupun tidak juara umum, tapi Badung itu harus bisa memperbaiki diri.
7: Pemkab Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Badung melakukan persiapan matang untuk meraih prestasi maksimal di perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. Ketua Harian Pemkab IPSI Badung Putu Sugiharte kepada RRI di Badung mengatakan, saat ini ada 45 pesilat unggulan yang dipantau tim pelatih IPSI Badung. Jumlah ini akan diciutkan lagi menjadi 39 atlet untuk menjadi tim inti yang turun di Porprov Bali Buleleng. Adapun menu latihan yang dilakoni para atlet masih fokus pada latihan fisik, teknik, dan mental spiritual. Base camp latihan yang digunakan atlet memanfaatkan Gor Purna Krida Krobokan dan Wantilan Pencak Silat Bali di Sading.
6: Untuk pelatihan masih tetap itu. Kita itu berpatokan pada fisik, udah itu materi, udah itu pembinaan mental spiritual, ya yang tiga itu tetap dilaksanakan tiap minggunya. Jadi kami ini latihannya cuma satu minggu itu sekali aja hari Minggu.
7: Ditanya terkait target di Porprov Bali 2027, Putu Sugiharte mengatakan IPSI Badung akan getol berburu medali emas nomor seni. Berkaca pada ajang Porprov Bali 2025, IPSI Badung nihil medali emas nomor seni dan hanya meraih 3 emas nomor laga. Berbeda dengan Porprov Bali 2022, IPSI Badung mengoleksi 3 emas nomor seni dan 5 emas nomor laga.
6: 2022

0: 7 kami sudah memberikan apa namanya itu informasi kepada para pelatih gimana caranya untuk kita itu ya paling tidak lah dapat emas di seni ya. Karena di 2022 kita itu dapat 3 emas sedangkan 5 emas kita dapatkan di laga, tapi di 2025 sama sekali tidak dapat emas di seni.
1: Pria yang juga bidang pembinaan dan prestasi Binpres IPSI Bali ini menambahkan, untuk mencapai prestasi maksimal di Porprov Bali 2027, para pesilat Badung diakui harus bekerja keras. Terlebih atlet pencaksilat Denpasar tetap menjadi saingan terberat dalam ajang Porprov Bali 2027 nanti. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
2: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Gelombang tinggi hingga 6 meter melanda perairan Bali. Peredaran narkoba masih menjadi perhatian serius. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
3: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Iya, dan juga tentunya pendengar sudah kita simak bersama-sama ya warta berita lintas Dewata Siang yang sudah menghadirkan banyak sekali informasi terupdate untuk Anda pendengar. Semoga bermanfaat ya berita-berita yang tadi sudah Sukma sampaikan tentunya. Iya, dan juga pastinya pendengar, saya masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan menemani siang hari Anda ya di hari Kamis ini pendengar. Oke, satu buah informasi juga untuk Anda pendengar yang dimana saat ini pemerintah Provinsi Bali menunjukkan komitmen seriusnya dalam mewujudkan sumber daya manusia Bali unggul dengan akses pendidikan tinggi yang merata. Komitmen ini pendengar direalisasikan dengan keberlanjutan program Satu Keluarga Satu Sarjana yang tahun ini kuota pesertanya meningkat dari tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya pendengar kuota program Satu Keluarga Satu Sarjana sekitar 1.450 orang, tahun ini Pemprov menyiapkan 2.500 kuota dengan prioritas masyarakat kurang mampu desil 1 hingga desil 4 dan ber-KTP Bali. Wow, luar biasa ya pendengar, penambahannya sangat drastis sekali yang dimana tahun lalu hanya ada sekitar 1.450 orang, namun tahun ini Pemprov sudah menyiapkan 2.500 kuota dengan tentunya prioritas masyarakat kurang mampu desil 1 hingga desil 4 dan juga pastinya ber-KTP Bali. Iya, tentunya pendengar kita juga menyambut baik ya mengenai program ini karena pendidikan yang berkualitas itu pasti ya akan mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia yang mampu berpikir kritis, berwawasan dan juga pastinya berdaya saing. Jadi kalau pendengar sendiri gimana nih tanggapan Anda mengenai program dari Pemprov Bali yang dimana adalah program Satu Keluarga Satu Sarjana yang sebenarnya program ini sudah ada dari tahun kemarin ya pendengar, tapi tahun ini kuotanya benar-benar ditambah. Iya, Anda bisa sharing-sharing juga ya bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar dan tentunya sambil menemani siang hari Anda pendengar di hari Kamis manis ini, Sukma akan putarkan satu lagu dari Camila Cabello, Cry For Me. Yeah, you look so happy walking down the street, don't you babe?

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.
3: Bisakah kita membuat hand sanitizer sendiri? Jawabannya bisa. Namun dengan syarat, hand sanitizer yang dibuat harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Hand sanitizer yang efektif membunuh kuman dan penyakit dan aman untuk kulit adalah yang mengandung sekitar 60% alkohol dan pelembab kulit. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memiliki panduan mengenai proses pembuatan homemade hand sanitizer ini atau hand sanitizer buatan rumahan. Meskipun begitu, proses pembuatannya membutuhkan cara pengukuran yang tidak mudah, serta alat dan bahan kimia yang tidak mudah ditemukan. Bahkan, cenderung asing di telinga orang awam. Sebagai contoh, kita harus menyiapkan etanol 96%. Di manakah kita membelinya? Ada toko khusus yang menjual bahan-bahan yang dibuat untuk membuat hand sanitizer sendiri. Untuk memastikan kebersihan larutan hand sanitizer, kita juga harus menyiapkan hidrogen peroksida 3%. Bahan ini berfungsi untuk membunuh kuman penyakit yang mungkin ada di dalam larutan. Sama seperti alkohol, hidrogen peroksida juga tidak dianjurkan ada di dalam rumah karena cairan ini bisa merusak kulit bila mengenai kulit secara langsung. Proses pembuatan hand sanitizer juga tidak semudah yang kita bayangkan. Dibutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi ketika mencampurkan bahan-bahan untuk menghasilkan hand sanitizer dengan kandungan alkohol yang tepat dan bebas dari kuman. Selain itu, uang yang kita butuhkan untuk membeli alat dan bahan pembuatan hand sanitizer juga tidak sedikit. Jadi sebenarnya lebih baik membeli hand sanitizer yang kandungannya sudah jelas, disetujui oleh pemerintah.
4: ...105,2 MHz, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih membersamai kami melalui FM 99,5, melalui FM 100,9, dan juga melalui FM 105,2 MHz. Dan tentunya untuk para pendengar yang juga memonitor ya melalui aplikasi RRI Digital, Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 untuk Anda dan juga pendengar dari kabar ekonomi ya, yang dimana saat ini harga emas batangan antam kembali menguat Rp50.000 per gram pada hari Kamis hari ini gitu ya, sehingga dalam 2 hari terakhir harga emas telah meningkat total Rp80.000 per gramnya. Mengacu pada pembaruan harga pada pukul 8:51 waktu Indonesia Barat, harga emas batangan antam kini naik di angka 2.679.000, yang dimana tentunya kenaikan ini terjadi setelah harga emas sempat jatuh ke level 2.599.000 per gram pada hari Rabu pagi. Pendengar, penguatan ini lebih besar terjadi pada harga buyback, yang dimana harga pembelian kembali emas antam melonjak Rp90.000 per gram menjadi Rp2.490.000. Jadi untuk Anda pendengar yang suka koleksi-koleksi emas batangan, mumpung masih awal bulan juga, nah bisa disisihkan ya dari sekarang uangnya untuk beli emas batangan untuk investasi Anda tentunya pendengar, karena hari ini harganya menguat ya Rp50.000, jadi di level Rp2.679.000. Apa pendengar merupakan tim yang udah beli dari awal bulan ya? Karena dari awal gajian uangnya juga udah dipos-poskan kan, supaya tentunya semua kebutuhan bisa tercukupi. Tentunya pendengar, informasi ini juga Sukma lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk simak secara lebih lengkap artikel ini pendengar di laman kami rri.co.id. Dan setelah ini pendengar, lagu dari Ghea Indrawari, Manusia Paling Bahagia, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nah kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pendengar, beredar narasi di media sosial yang mengklaim Polri akan memberlakukan aturan tilang baru pada 2026, yaitu mengaktifkan kembali tilang manual secara menyeluruh dan menaikkan denda pelanggaran lalu lintas hingga 150%. Narasi tersebut juga menyebut Mahfud MD menolak usulan tersebut. Mari kita cek faktanya. Pendengar, hasil penelusuran tim cek fakta kompas.com menunjukkan Korps Lalu Lintas Polri secara resmi membantah informasi tersebut. Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Wibowo menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang memberlakukan kembali tilang manual secara menyeluruh maupun menaikkan besaran denda tilang sebesar 150%. Penegakan hukum lalu lintas tetap mengutamakan sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE sebagai metode utama yang objektif, transparan, dan akuntabel. Meski demikian, tilang manual masih dapat dilakukan secara terbatas dalam kondisi tertentu, terutama terhadap pelanggaran yang terlihat langsung dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan, seperti penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi, balap liar, melawan arus, serta berkendara secara ugal-ugalan. Kesimpulannya, pendengar, klaim bahwa Polri menerapkan tilang manual secara menyeluruh dan menaikkan denda hingga 150% pada tahun 2026 adalah hoax. Hingga saat ini, Polri tetap mengedepankan sistem ETLE, sedangkan penindakan manual hanya dilakukan secara terbatas terhadap pelanggaran yang berisiko tinggi terhadap keselamatan lalu lintas. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan juga hoax.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
2: Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Iya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 99,5, melalui FM 100,9 atau melalui FM 105,2 MHz. Tentunya Hari Sukma masih ya menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Iya, dan juga pendengar, tadi kita sudah sempat juga bahas mengenai coffee nap gitu ya. Nah, sekarang Sukma ingin membahas juga mengenai manfaat istirahat singkat untuk memulihkan konsentrasi kerja. Iya, ini biasanya mungkin sering juga dilakukan gitu ya. Dibandingkan dengan makan siang, lebih banyak yang milih untuk tidur singkat gitu ya, atau biasanya disebut sebagai power nap di tengah kesibukan kerja yang kini semakin diakui nih manfaatnya pendengar. Karena istirahat sejenak selama 15 hingga 20 menit terbukti ampuh memulihkan kesegaran mental yang menurun. Dan juga durasi tidur yang pendek ini juga dirancang khusus agar tubuh tidak masuk ke dalam fase tidur yang terlalu dalam. Dengan demikian tentunya seseorang tidak akan merasakan pusing atau lemas saat terbangun dari istirahat singkat tersebut. Ya, jadi memang durasinya sangat singkat ya pendengar, yaitu 15 menit hingga 20 menit saja. Dan pastinya aktivitas ini bisa membantu menurunkan kadar hormon stres di dalam tubuh Anda, sekaligus juga meningkatkan ketajaman fokus kognitif Anda. Iya, pastinya untuk Anda pendengar yang mau menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak, nah biasanya hal ini akan bermanfaat untuk menunjukkan tingkat produktivitas yang jauh lebih stabil pendengar. Dan ada tips juga untuk Anda yang mau melakukan tidur siang singkat atau power nap ini, yaitu adalah pilih tempat yang tenang dan nyaman agar proses relaksasi saraf dapat berjalan dengan optimal tanpa gangguan suara. Dan juga pendengar, hindari merebahkan diri terlalu lama karena justru ini bisa mengganggu ritme tidur alami pada malam harinya. Jadi untuk Anda yang mau coba untuk power nap gitu ya, tidur siang singkat, nah Anda bisa sekali pendengar untuk lakukan ini di sela-sela jam makan siang Anda mungkin gitu ya, karena waktu yang diperlukan pun juga singkat sekali, sekitar 15 hingga 20 menit. Iya, dan juga tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi stay tune terus pendengar di 105,2 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Dalam bekerja tentu kita mendapatkan suatu hal yang baik untuk diri kita. Tetapi ada beberapa orang yang merasakan bahwa suatu pekerjaan merupakan beban yang berat. Kadangkala mereka sudah berupaya dengan sangat keras untuk bekerja, tetapi mereka selalu mendapatkan hasil yang mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dibutuhkan keikhlasan agar kita mampu menghadapi proses kerja dengan baik. Tentunya kita tidak ingin bekerja dalam suasana tertekan, stres, kemudian mendapatkan hasil yang tidak setara dengan tenaga yang sudah kita keluarkan. Tidaklah munafik apabila kita mengatakan kita tidak mau dong bekerja hanya untuk bekerja bakti saja, dalam artian sudah bekerja tapi hasil yang kita dapatkan tidak sebanding dengan apa yang kita harapkan.
4: Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bersama Hari Sukma tentunya yang masih menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan pastinya saat ini juga di Hayam Wuruk 70 Denpasar cuaca sangat cerah ya mendengar ya. Jadi untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar atau akan berencana menuju ke suatu tempat gitu ya, jangan lupa untuk pakai sunscreen.

Ya, atau tabir surya. Tapi pernah nggak sih Anda berpikir gitu ya, kenapa sih sunscreen itu wajib dipakai setiap hari? Nah, Sukma kasih tahu ya informasinya nih pendengar, yang dimana ternyata pakai sunscreen secara rutin ini bisa bermanfaat untuk mencegah penuaan dini. Yang kedua, bisa mengurangi resiko flek hitam dan juga hiperpigmentasi, lalu juga menurunkan resiko kanker kulit, menjaga skin barrier tetap sehat, membantu mencegah kulit kusam, dan pastinya melindungi kulit Anda meski berada di dalam ruangan. Jadi untuk Anda yang walaupun kerjanya di kantor aja gitu ya, di ruangan ber-AC, nah jangan lupa ya, jangan terlena dengan ruangan yang dingin ya, karena Anda harus tetap reapply juga dari sunscreen itu sendiri. Dan untuk para pendengar yang masih pertama kali mau coba pakai sunscreen, nah Anda bisa coba dulu pendengar dari sunscreen dengan SPF minimal 30 ya, lalu oleskan sekitar 15-20 menit sebelum keluar rumah, lalu juga Anda bisa gunakan dalam jumlah yang cukup, biasanya sekitar 2 ruas jari untuk wajah dan juga leher ya pendengar. Nah, lalu Anda juga bisa ulangi pemakaiannya setiap 2 jam, terutama jika banyak berkeringat atau setelah berenang. Nah, jadinya sunscreen ini emang penting banget gitu ya pendengar ya, dan Anda bisa jadikan sunscreen ini sebagai langkah terakhir skincare pagi sebelum menggunakan make up. Jadi memang khasiat sunscreen ini luar biasa sekali ya pendengar ya. Dan untuk Anda yang sudah rajin pakai sunscreen, jangan lupa untuk di reapply ya, 2 jam sekali Anda harus mengoleskannya kembali, apalagi kalau misalnya Anda berkeringat. Dan juga tentunya informasi ini Sukma lansir dari laman rri.co.id, yang tentunya Anda bisa sekali pendengar untuk simak secara lebih lengkap di laman rri.co.id. Serta setelah ini lagu dari Tulus Adaptasi akan Sukma putarkan untuk Anda pendengar untuk menemani Denpasar siang hari ini di hari Kamis manis ini.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Adele, Hello, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Dan juga pastinya Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai sebentar lagi ya, karena waktunya nggak kerasa juga, semakin merapat ke pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Tadi pendengar Sukma sudah berbagi informasi mengenai khasiat wajib memakai sunscreen setiap hari. Dan pastinya ini jangan dianggap sepele ya pendengar, dan juga informasi lainnya masih mengenai perlindungan di bawah sinar matahari yang terik nih pendengar, yaitu adalah menggunakan kacamata hitam yang mungkin seringkali juga dianggap hanya sebagai pelengkap gaya saat beraktivitas di luar ruangan. Padahal aksesori ini pendengar memiliki manfaat penting untuk menjaga kesehatan mata, terutama ketika Anda lagi beraktivitas di bawah terik sinar matahari. Dan juga kacamata ini adalah kacamata hitam ya pendengar. Nah, penggunaan kacamata hitam ini dapat membantu melindungi mata dari paparan sinar ultraviolet yang berlebihan, karena tentunya paparan sinar matahari dalam jangka panjang berisiko memicu berbagai gangguan pada mata. Salah satunya adalah pertumbuhan jaringan tipis pada bagian putih mata yang bisa saja meluas hingga ke kornea. Kondisi ini pendengar awalnya mungkin tidak menimbulkan keluhan yang berarti gitu ya, tapi kalau misalnya Anda biarkan, nah ini bisa berkembang dan tentunya mengganggu penglihatan Anda. Jadi untuk pendengar yang beraktivitas di luar ruangan atau naik kendaraan roda 2 di tengah teriknya kota Denpasar, nah Anda juga bisa untuk selalu menggunakan kacamata hitam ya, selain juga tadi harus pakai sunscreen. Nah gitu, jadi memang kacamata hitam ini bukan selalu hanya gaya gitu ya, hanya fashion, tapi memang ada manfaatnya pendengar. Dan untuk Anda yang mungkin udah sering pakai kacamata hitam ketika keluar pada saat siang hari, nah itu udah bagus banget ya, itu udah aware berarti ya dengan kesehatan mata Anda. Dan juga tentunya informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa akses secara lebih lengkap pendengar di laman rri.co.id. Dan pastinya setelah ini juga lagu dari Raisa featuring Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
4: ...105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tak terasa sekali waktunya sudah semakin merapat nih ke pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kebersamaan Anda dengan Sukma tentunya harus segera berakhir. Namun Anda tak perlu khawatir karena setelah ini rekan saya Lili Lintang akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Untuk itu, terima kasih untuk para pendengar yang sudah membersamai Sukma dari pukul 10 pagi tadi. Semoga informasi yang Sukma sampaikan juga tadi bisa bermanfaat untuk Anda pendengar. Untuk itu saya Hari Sukma pamit undur diri dan tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.
6: Ya, pendengar masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore para pendengar setia dari Pro 1 Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini, saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda sampai nanti pukul 8 malam. Pada hari ini tentunya akan Lili bagikan untuk Anda ragam informasi, lagu-lagu pilihan, dan juga berbagai program acara ya yang pastinya sayang untuk Anda lewat. Dan hari ini edisi hari Kamis tanggal 6 bulan Agustus 2026 nanti akan kami hadirkan untuk Anda Beranda Asta Cita berjaringan pada pukul 16.06 dan juga nanti pada pukul 19.00 akan kita hadirkan untuk Anda Ngobras atau Ngobrol Bareng Komunitas. Jadi sayang sekali kalau Anda lewatkan ya, karena nanti Lili akan menemani Anda di sela-sela jam mau pulang kerja nih ya sampai nanti menemani istirahat Anda di malam hari. Jadi terus dengarkan RRI Pro 1 Denpasar, pendengar tentunya di FM 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital. Simak juga ya aktivitas kami atau update dari kami melalui Instagram RRI Pro 1 Denpasar dan juga Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar juga. Dan untuk mengawali sesi kita di Denpasar sore ini, Lili mau putarkan satu lagu. Ini lagu dari Noah yang berjudul Suara Pikiranku.

0: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: Waktunya kentongan.
4: Mengenali bencana longsor dapat diketahui dengan tanda-tanda. Di antaranya, pertama, adanya retakan terbuka pada jalan dan tanah sekitar jalan. Kedua, di atas badan jalan, lerengnya terbuka gundul. Ketiga, kerikil berjatuhan di sekitar tebing jalan. Keempat, tanah atau bukit di atas jalan bergetar. Kelima, tanah gembur tebal pada lereng terjal di atas jalan. Selain itu, bencana tanah longsor dapat dikenali ketika air tanah keluar secara tiba-tiba pada lereng jalan, tiang listrik tak beraturan atau pohon miring. Daerah longsoran lama masih hujan tetapi air sungai surut. Pohon ranting hanyut di sungai, saluran tepi tidak berfungsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Ya, pendengar masih di Denpasar sore ini bersama saya Lili Lintang. Dan pendengar mengawali informasi ya di Denpasar sore ini, kita kali ini akan membahas mengenai posyandu. Kalau biasanya kita mengenal posyandu ini kan dari nama desa atau wilayahnya ya. Tapi ke depan di Bali ini akan dibuat atau memberi nama posyandu ini sesuai dengan nama Banjar. Hal ini dilakukan agar posyandu lebih mudah juga untuk dikenali. Karena dari ketua tim pembina posyandu Provinsi Bali ya, yaitu Nyonya Putri Koster, ini mengusulkan agar seluruh posyandu di Bali diberi nama sesuai banjarnya masing-masing. Dan langkah ini dinilai penting untuk mempermudah pemetaan, pendataan, pembinaan, dan juga pengembangan posyandu secara lebih terstruktur di seluruh Bali. Dan usulan ini disampaikan saat menghadiri rangkaian aksi sosial TP Posyandu di Provinsi Bali ya ke-14 tahun 2026 yang telah dilaksanakan di hari Selasa 4 Agustus 2026 kemarin. Dan disampaikan juga karena memang posyandu di Bali ini jumlahnya sangat banyak ya, jadi diharapkan bisa memberikan nama sesuai dengan nama banjar masing-masing ya, lengkap dengan nama desa atau kelurahan serta kecamatannya. Dan penamaan posyandu berdasarkan nama banjar ini nantinya akan menciptakan identitas yang lebih jelas bagi setiap posyandu, sekaligus juga juga memudahkan proses pendataan di seluruh Bali. Karena dengan sistem penamaan yang seragam, nantinya pemerintah juga akan lebih mudah mengintegrasikan data posyandu, kemudian memantau cakupan pelayanan, mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan pendampingan, serta juga menyusun kebijakan dan program pembinaan secara lebih tepat sasaran. Dan selain itu, identitas posyandu yang terhubung langsung dengan wilayah banjar, desa, atau kelurahan, ini juga nantinya akan memperkuat koordinasi antar jenjang pemerintah ya. Jadi bisa dimonitoring, evaluasi, dan penyaluran programnya juga diharapkan bisa dilakukan secara lebih efektif, cepat, dan akurat. Dan semoga dengan adanya ini inisiatif ini mendengar ya, dengan menggunakan nama banjar untuk tiap posyandu, ini bisa memudahkan juga evaluasi, baik itu monitoring juga penyaluran program agar semuanya bisa berjalan dengan efektif ya. Jadi masyarakat juga bisa merasakan manfaat dari posyandu ini juga jadi lebih maksimal ya. Atau mungkin boleh dari para pendengar yang mau komentar nih soal hal ini, apakah Anda setuju atau tidak, atau menurut Anda ini adalah hal yang sangat positif ya. Boleh nanti di-share juga kepada kami melalui chat WhatsApp kami juga boleh banget ya di 089 678 123 830. Dan bagi Anda kalau mau menyimak informasi ini lebih dalam lagi, Anda bisa membacanya di laman resmi kami di www.rri.co.id. Dan mendengar, nanti masih akan Lili bagikan ragam informasi lainnya ya. Nanti juga akan ada informasi yang akan Lili bagikan untuk Anda, ini mengenai hotel, villa, dan restoran atau mall di Bali ini yang katanya wajib menggunakan PLTS atap. Lalu seperti apa informasinya, nanti akan Lili sampaikan lagi untuk Anda. Tapi setelah lagu yang mau lewat dulu, ini lagu dari Liam, ini lagu dari Katy Perry ya, yang berjudul Unconditionally.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya.

0: Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

and the Couples Company bersama dengan musisi legendaris Faris RM, yang mana lagu ini bercerita tentang perjalanan hidup dan juga keberanian untuk melangkah ke babak atau fase baru yang belum diketahui. Seperti judulnya ya, selangkah ke seberang, kita juga sebagai manusia harus berani untuk melangkah ke seberang atau melangkah ke fase hidup yang baru. Dan salah satunya ini seperti Bali juga yang selangkah menuju ramah lingkungan. Kenapa? Karena dari Bali sendiri ini terus mendorong ya penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Dan salah satu langkah yang disiapkan adalah dengan mewajibkan hotel, villa, restoran hingga pusat perbelanjaan ini untuk memanfaatkan PLTS atap. Dan ini disampaikan oleh Gubernur Bali Wayan Koster, yang mana menetapkan 5 kawasan di Bali ya, seperti Nusa Dua dan Kuta, kemudian Ubud dan juga Sanur, dan juga Kepulauan Nusa Penida ya, sebagai kawasan yang rendah emisi. Dan 5 kawasan tersebut memang tengah dipersiapkan oleh Gubernur Wayan Koster sebagai upaya untuk meningkatkan pariwisata Bali yang berkualitas, berdaya saing, dan juga berkelanjutan ya, dengan menerapkan green energy.

Dan pendengar, melalui penerapan adanya pembangkit listrik tenaga surya ini ya, atau PLTS, di setiap bangunan hotel, restoran, villa, perkantoran, dan rumah, ini juga nanti akan ditambahkan dengan adanya green mobility, yaitu melalui penerapan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Dan nanti juga ada green ecosystem, yang mana ini melalui peningkatan tutupan lahan untuk menjaga kelestarian hutan, dan juga green tourism melalui pengurangan plastik sekali pakai di kawasan pariwisata. Dan ada juga green community, yang mana ini mengajak seluruh masyarakat nantinya untuk meningkatkan kualitasnya yang berbasis kearifan lokal untuk tercapainya kesejahteraan.

Dan saat ini sebenarnya sudah dilakukan pembatasan plastik sekali pakai ya, dan menerapkan energi bersih melalui kendaraan listrik dan juga memanfaatkan PLTS. Namun tahun ini memang harus digencarkan lagi ya, agar nantinya pariwisata Bali juga semakin berkualitas ya. Dan nantinya juga sambil mempersiapkan konsep tatanan untuk kemajuan masa depan Bali. Dan Gubernur Bali secara khusus juga dalam arahannya menegaskan kalau Bali harus mengendalikan energinya. Karena memang kalau tidak dikelola dengan baik, maka citra pariwisata Bali ini bisa akan terus tergerus ya. Jadi memang harus dikendalikan agar Bali mandiri energi ya, karena kabel bawah laut ini juga sebagai infrastruktur vital, ini bisa putus kapan saja. Dan PLTS ini adalah pembangkit listrik yang ramah lingkungan selain biayanya yang murah ya. Jadi kebijakan ini juga harus diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota di Bali, karena PLTS ini juga mampu menghasilkan udara yang bersih. Dan semoga pendengar kedepannya kita bisa semakin menerapkan ya adanya PLTS ini, karena memiliki beragam manfaat juga, apalagi ditambah kebutuhan listrik di Bali ini sangat penting ya. Jadi memang daya listrik di Bali ini juga daya menghabiskan banyak daya ya, kurang lebih mencapai 1.200 lebih ya. Dan nantinya juga di tahun 2027 diperkirakan bebannya akan naik menjadi lebih dari 1.400. Jadi memang sejak dini ini didorong sekali untuk bangunan hotel, restoran, villa, perkantoran, dan juga mall untuk menggunakan PLTS atap ya di kawasan tersebut, dan pastinya harus berkoordinasi juga dengan pemerintah terkait ya, pemerintah kabupaten

atau kota dan juga menyertakan dinas perizinan. Nah, semoga nanti ke depannya rumah-rumah di Bali juga bisa memanfaatkan PLTS atap ini, pendengar ya. Informasi tadi Lili kutip dari laman resmi kami, pendengar, dari www.rri.co.id. Anda bisa menyimaknya langsung juga dengan mengunjungi laman kami atau situs kami di rri.co.id. Nah, selanjutnya pendengar, akan Lili putarkan untuk Anda ini lagu dari Doni Maula yang berjudul Menari Sampai Tua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Ya pendengar, satu lagu yang sedikit galau ya. Ini lagu dari Chris Patih yang berjudul Telah Menyesal. Wah, mungkin ini Anda mendengarkannya sambil siap-siap mau pulang kerja ya, atau lagi berada di jalan sambil dengerin lagu ini sendu-sendu di sore hari ya. Tapi setelah ini juga Mas Yakli putarkan untuk Anda. Ini lagunya juga cukup bikin galau ya. Karena nanti akan ada lagu dari Elva Singer yang akan menyanyikan lagu medley Aku Jatuh Cinta dan Selamat Malam. Dan pendengar, nanti juga pada pukul 16.00 WITA akan kami hadirkan untuk Anda Beranda Asta Cita Berjaringan ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mari kita dengarkan dulu satu lagu indah untuk sore hari ini.

Bagi masyarakat Indonesia, sarung atau kain sarung bukan hanya digunakan sebagai pelengkap untuk beribadah, tapi juga dipakai untuk pelengkap busana, selimut ketika tidur, bahkan untuk bermain. Sarung merupakan kain lebar yang pada umumnya dipakai dengan cara dibebatkan pada pinggang. Kendati lekat dengan citra sebagai busana yang dipakai saat beribadah, tetapi sarung tidak mengacu pada satu identitas agama tertentu, namun dimiliki oleh semua kalangan, sifatnya plural, dan bisa digunakan oleh siapa saja, baik pria maupun wanita. Sarung masuk ke Indonesia pada awalnya sekitar abad ke-14 dari Yaman, dibawa pedagang Arab dan India. Potongan busana ini terbuat dari berbagai macam bahan, seperti katun, polyester, bahkan juga sutra. Sarung juga dikenal punya berbagai jenis motif yang beberapa di antaranya menjadi ciri khas dari daerah tertentu. Sarung juga kerap menjadi pembeda gaya berpakaian di Indonesia dengan negara-negara lain karena motif dan warnanya. Sejak belasan tahun lalu, sejumlah desainer telah mendorong sarung menjadi busana nasional Indonesia. Mereka juga ingin menyetarakan sarung dengan batik yang lebih dulu menjadi wajah kultur Indonesia. Upaya itu kemudian melahirkan kampanye bertajuk Sarung is my denim. Tagline itu bermaksud membuat sarung menjadi bagian tren busana yang nantinya dapat diterima masyarakat internasional. Perlahan penggunaan sarung bergeser, tidak lagi sekedar pelengkap ibadah atau busana di acara adat dan keagamaan resmi, namun juga dikenakan lintas usia dan generasi. Saat ini, sarung sudah menjadi simbol budaya bangsa yang patut dibanggakan.

0: ini kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak umum juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Tsunami merupakan bencana alam yang bisa terjadi kapan dan di mana saja. Beberapa kali tsunami pernah menerjang perairan Indonesia, seperti di Aceh, Palu, dan di kawasan wisata Banten, serta sebagian wilayah di Lampung. Berbagai bencana tsunami itu menelan banyak korban jiwa hingga bangunan-bangunan rusak.
1: Tsunami memiliki tanda awal sebelum terjadi, seperti setelah ada gempa bumi berskala besar, air laut yang tiba-tiba surut, dan terjadi suara yang gemuruh. Adanya tanda awal itu bisa menjadi kesempatan untuk bersiaga dan menyelamatkan diri. Berlarilah ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jika tidak terdapat dataran yang tinggi, cari bangunan atau gedung yang tinggi yang memiliki konstruksi kuat. Sebaiknya hindari menggunakan kendaraan, terutama mobil, karena akan menghambat proses evakuasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila
2: dan Pasar sore ini.
3: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar sore ini. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin baru saja selesai beraktivitas ya, atau sedang menikmati perjalanan pulang dari kerja, semoga perjalanan hari ini lancar ya. Dan untuk menemani Anda di sore hari ini, kami akan hadirkan untuk Anda Beranda Asta Cita Berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta ya. Jadi simak terus hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksa, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
1: Dari Pepanas tuh, awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, desain, jadi jalani saja.
0: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
1: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sampai saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
0: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
1: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi, tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini, baru telepon ke orang tua. Bahwa waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung. Gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
0: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta menggerakkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
1: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya begitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama saya sudah ini ikut ini TC begini, terus mau bilang mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu, cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa mama, intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu begitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. nanti sore baru latihan lagi. Jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
0: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
1: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Saja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
0: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
1: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu, tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
0: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
1: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia itu diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
0: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan, serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini, Pak Raden?
4: Jadi dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain, sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah, bersinergi pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dan bukan saja pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, yang paling terbanyak itu ada di kabupaten kota, kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas. Sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden.
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya, antara lain tentang pendidikan non formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, ya, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP. Tapi mereka di Erupsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mau asesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolah kami itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerjasama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk dapat ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke kepala daerah dan juga gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kan terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alihnya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Diono, beliau staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak Mkim itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam bantuan lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 Juli 2016 kemarin keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, kemudian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program disabilitas dengan PP nomor 31 2020 kemarin tentang konsesi.
3: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak?
4: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman-teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit utama, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khususan perlawan kawan-kawan pelayanan, kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan

0: Yang kami lakukan, kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman khususnya ya Rumah Wicara yang saat ini ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
1: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya, Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Adza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang.

0: disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, ya sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa? Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa? Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Avandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya, hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah, baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, tapi kalau tidak, jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Avandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dilihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dilihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Afandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Afandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Oke.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyowati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri. Bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya enggak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK, okay. Karena anaknya sudah besar,
2: okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali gak sekolah,
2: okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK, padahal dia itu sama sekali gak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini, kami itu kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa, diantaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Sekarang sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga, kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional, iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya, dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
1: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11, itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Suli bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna, seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya, anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK Berdaya, berkarya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Berkerabat dengan pohon nangka, akar tunggang dan gantung pohon ini sangat baik menstabilkan struktur tanah sehingga aman dari genangan air dan juga longsor. Mudah tumbuh liar di sekitar sumber air dan menyukai curah hujan tinggi, toleransinya terhadap sinar matahari dan beragam jenis tanah cukup baik. Pohon yang akan terus membesar dan semakin sulit untuk ditebang ini, bahasa Jawanya disebut waringin. Salah satu keanekaragaman hayati Indonesia yang satu ini, faktanya menjaga lingkungan sekitarnya, memiliki toleransi dengan perbedaan, dan menunjukkan kekuatan seiring dengan waktu. Tak salah rasanya waringin alias pohon beringin menjadi inspirasi simbol Pancasila sila ketiga.
1: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
2: Paket datanya habis, Bunda.
1: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
2: Tapi, Bunda.
1: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu

Ya, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya di Denpasar sore ini bersama saya Lili Lintang. Pendengar, saya masih akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 malam ya. Dan tadi kita juga sudah simak bersama Beranda Asta Cita berjaringan bersama Pro 1 Jakarta. Dan selainnya kan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi lintas Bali NTB yang akan terangkum dalam Warta Berita Lintas Bali NTB bersama dengan RRI Singaraja. Sesaat lagi.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kalau ekonomi kita di triwulan 2 ini tumbuh cukup baik, lebih cepat atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan yang triwulan 1.
2: Ini semua petani sebenarnya sudah sadari ya. Ketika kita sebagai petani hanya untuk...
3: Selamat sore pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat perekonomian Bali pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 5,78%. Pertumbuhan ekonomi tersebut disokong sektor konstruksi sebesar 0,82% sebagai sumber pertumbuhan ekonomi terbesar. Sementara itu, hilirisasi vanili menjadi produk olahan dinilai mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing petani di tengah fluktuasi harga komoditas. Melalui inovasi produk seperti sirup dan kopi vanili, petani diharapkan memperoleh pendapatan lebih tinggi, sekaligus memperluas pasar hasil pertanian lokal. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Tris Januartini. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat perekonomian Bali pada triwulan kedua 2026 tumbuh sebesar 5,78%. Pertumbuhan ekonomi tersebut disokong sektor konstruksi sebesar 0,82% sebagai sumber pertumbuhan ekonomi terbesar.
1: Kalau ekonomi kita di triwulan 2 ini tumbuh cukup baik, lebih cepat atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan yang triwulan 1.
4: Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan 2 tahun 2026 tercatat sebesar 5,78% secara year on year. Sedangkan secara quarter to quarter, ekonomi Bali bertumbuh sebesar 6,91% mengikuti pola musim tahun sebelumnya. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Denpasar mengatakan, pertumbuhan ekonomi Bali disokong sejumlah sektor dengan sektor dominan yakni konstruksi 0,82%. Selain itu, sektor pendukung lainnya yakni pengadaan listrik dan gas, akomodasi makan dan minum, serta transportasi dan pergudangan turut mendukung pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
1: Sekarang kita tumbuh 5,78%, kalau sebelumnya 5,58%, didorong oleh tumbuhnya hampir semua lapangan usaha kecuali transportasi yang mengalami kontraksi. Bahkan pertanian tumbuh 6% lebih.
4: Agus Hendrayana Hermawan mengungkapkan dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah turut mendukung pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 14,90%, disusul konsumsi rumah tangga 5,48%. Sementara ekspor luar negeri mencatatkan pertumbuhan terendah 2,23% dan impor luar negeri mengalami kontraksi sedalam 9,60%.
1: Pemerintah kan salah satu stimulus yang menggerakkan perekonomian. Jadi kalau konsumsi pemerintah naik, kalau dari sisi lapangan usaha output yang diciptakan oleh pemerintah naik, diharapkan itu juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih besar.
4: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali kembali merilis perekonomian Pulau Dewata, di mana pada triwulan 2 tahun 2026, perekonomian Bali tumbuh sebesar 5,78%, naik dibandingkan triwulan 1 tahun 2025 sebesar 5,68%. BPS Bali juga mencatat seluruh lapangan usaha di Bali pada triwulan 2 ini bertumbuh secara year on year, yang mendukung pertumbuhan perekonomian Pulau Dewata. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan sejumlah langkah menghadapi dampak fenomena El Nino terhadap sektor pertanian. Strategi yang dilakukan mulai dari percepatan tanam, penggunaan varietas padi berumur pendek, hingga optimalisasi bantuan pompa dan sumber air bagi petani. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
5: Kalau untuk El Nino ini kan tidak.
6: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Mirza Amir Hamzah mengatakan, pengalaman menghadapi El Nino pada tahun-tahun sebelumnya menjadi dasar pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi. Menurutnya, sebelum dampak El Nino terjadi, pemerintah telah mendorong percepatan tanam saat kondisi ketersediaan air masih memungkinkan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan produksi pertanian. Mirza menjelaskan, pemerintah juga mendorong petani menggunakan varietas padi genjah atau berumur lebih singkat, serta melakukan pemetaan wilayah berdasarkan ketersediaan sumber air. Untuk daerah yang memiliki sumber air mencukupi, penanaman padi tetap menjadi prioritas. Sementara wilayah yang mengalami keterbatasan air diarahkan menyesuaikan pola tanam dengan komoditas yang membutuhkan lebih sedikit air.
7: Jadi yang sebelum terjadi El Nino kita ada sebut antisipasi. Antisipasi itu memang disitulah kita melakukan percepatan tanam, karena di situ ketersediaan air yang kita takutkan akan habis, di situ masih ada, itu melakukan gerakan percepatan tanam dalam rangka meningkatkan produksi.
6: Komoditas alternatif yang didorong antara lain jagung, kedelai, kacang hijau, tembakau, serta sejumlah tanaman hortikultura seperti cabai. Selain langkah antisipasi, pemerintah juga melakukan adaptasi melalui optimalisasi bantuan pompa air, sumur, dan sarana pendukung lainnya di lapangan. Mirza meminta petani terus berkoordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan, petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan, serta petugas benih tanaman agar pola tanam sesuai dengan kondisi ketersediaan air.
7: Dan petani juga kalau diarahkan oleh teman-teman di lapangan, PPL, POPT, dan PBT, agar mengikuti arahan, karena ketersediaan air kita itu kan tidak normal di El Nino ini. Jadi mana lahan-lahan yang diarahkan oleh petugas lapang, tolong petani juga untuk mengikuti. Kemudian yang daerah-daerah yang ketersediaan airnya tidak banyak, segera adaptasi komoditi dengan yang lain.
6: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, potensi produksi gabah kering giling NTB pada periode Januari hingga Agustus 2026 mencapai sekitar 1,5 juta ton. Pemerintah Provinsi NTB optimis produksi pertanian tetap terjaga dan daerah ini dapat mempertahankan posisi sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
5: Januari sampai Agustus.
3: Pendengar, hilirisasi vanili menjadi produk olahan dinilai mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing petani di tengah fluktuasi harga komoditas. Melalui inovasi produk seperti sirup dan kopi vanili, petani diharapkan memperoleh pendapatan lebih tinggi sekaligus memperluas pasar hasil pertanian lokal.
2: Ini semua petani sebenarnya sudah sadari ya. Ketika kita sebagai petani hanya untuk...
8: Hilirisasi vanili dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian sekaligus memperkuat daya saing petani. Pengolahan vanili menjadi produk turunan membuka peluang peningkatan pendapatan di tengah fluktuasi harga komoditas. Ketua Komunitas Petani Vanili Singaraja Iwayan Rinaya mengatakan petani tidak cukup hanya menjual hasil panen dalam bentuk bahan mentah. Menurutnya, pengolahan vanili menjadi produk bernilai tambah seperti sirup, ekstrak, hingga kopi vanili mampu memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan menjual polong vanili kering. Ia menyebut proses hilirisasi juga membuat petani memiliki kendali terhadap harga produk yang dipasarkan.
2: Kita harus jujur, ini semua petani sebenarnya sudah sadari ya. Ketika kita sebagai petani hanya untuk bagaimana membuat hasil produksi mentah, tentu kita dikendalikan oleh misalnya ada tengkulak dan lain sebagainya, karena ada beberapa sekat yang harus memang dijalani oleh seseorang untuk bagaimana menciptakan pabrik sehingga mereka memiliki nilai jual. Sehingga kita petani hanya menjadi hulunya saja, tapi kita tidak mendapatkan hasil lebih dari ketika kita mau memproses dari sebuah produk pertanian yang kita tekuni, komoditi itu, sehingga menjadi produk siap saji.
8: Rinaya menjelaskan produk olahan vanili yang dikembangkannya lahir dari proses belajar secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai referensi. Saat ini produk yang dipasarkan antara lain sirup vanila gold dan kopi vanili yang telah mengantongi legalitas usaha. Produk tersebut mulai dipasarkan ke hotel, restoran, hingga kawasan wisata di Bali sebagai upaya memperluas pasar produk lokal.
2: Tantangan yang kita hadapi tentu selain kita harus terus berusaha bagaimana memperkenalkan produk yang kita miliki, tentunya juga di sini kita butuh support pemerintah. Karena sampai saat sekarang dari apa yang saya lakukan itu mandiri dari saya sendiri, dari usaha kita sendiri. Belum ada sentuhan misalnya dari segi perlengkapan misalnya dapur. Nah, mungkin dengan media corong RRI Pro Sakti Singaraja ini, di sinilah dibutuhkan peran serta pemerintah untuk terus mendorong UMKM untuk memiliki memiliki sebuah level yang lebih tinggi.
8: Selain mendorong hilirisasi, ia berharap pemerintah memberikan dukungan kepada pelaku UMKM, khususnya dalam penyediaan peralatan produksi, fasilitas pengolahan, serta pendampingan perizinan. Dukungan tersebut dinilai penting agar semakin banyak petani mampu mengembangkan produk olahan yang memiliki daya saing tinggi, sekaligus menarik minat generasi muda untuk menekuni sektor pertanian melalui inovasi dan nilai tambah hasil panen. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mengajak seluruh masyarakat untuk terus merawat kerukunan umat beragama di tengah keberagaman sebagai fondasi penting dalam menciptakan kehidupan yang damai, harmonis, dan saling menghormati.
9: Bahwa di Indonesia ini adalah kehidupan beragama itu yang paling dikedepankan adalah bagaimana kita...
10: Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Buleleng terus memperkuat kerukunan umat beragama melalui pembinaan dan penyuluhan lintas agama. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi. Selain itu, Kemenag juga mendorong penguatan moderasi beragama melalui peran aktif penyuluh agama di berbagai wilayah. Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan sikap saling menghormati serta menjaga keharmonisan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng IGD Sumarawan mengatakan, kerukunan umat beragama harus terus dirawat sebagaimana merawat sebuah rumah agar tetap bersih dan nyaman ditempati. Menurutnya, keberagaman yang dimiliki Indonesia bukan menjadi alasan untuk saling meniadakan, melainkan menjadi kekuatan yang harus dijaga bersama.
9: Nah, terkait dengan kerukunan kehidupan beragama, ya, kalau boleh saya menganalogikan bahwa kerukunan beragama ini kenapa kita perlu jaga, kemudian perlu kita rawat, gitu kan? Sama seperti kita memiliki sebuah rumah yang bagus, ya, kemudian sebuah rumah yang indah, sebuah rumah yang bersih. Tentu kalau kita tidak jaga dan kita tidak rawat, tentu juga rumah itu akan menjadi tidak bersih, kemudian tidak bagus dan kotor dan seterusnya.
10: Kementerian Agama terus mengoptimalkan peran penyuluh lintas agama untuk memperkuat toleransi dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Menurut Sumarawan, kerukunan umat beragama di Kabupaten Buleleng hingga kini tetap kondusif berkat kesadaran masyarakat dalam menghormati perbedaan. Ia berharap semangat kebersamaan terus dipelihara agar keberagaman menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan House RRI Singaraja.
3: Komisi 4 DPRD Provinsi Bali menemukan belum cairnya dana program Indonesia Pintar PIP bagi ratusan siswa SMA Negeri 2 Banjar, Buleleng. DPRD meminta persoalan administrasi segera diselesaikan agar hak siswa tidak kembali terhambat.
11: Gagal cair daripada dana PIP untuk anak-anak kita sebanyak 153.
12: Komisi 4 DPRD Provinsi Bali menemukan sebanyak 153 siswa SMA Negeri 2 Banjar, Kabupaten Buleleng belum menerima dana program Indonesia Pintar atau PIP. Temuan tersebut mendorong DPRD Bali meminta evaluasi terhadap pengelolaan administrasi dan sumber daya manusia di sekolah agar bantuan pemerintah tidak kembali terlambat disalurkan. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bali Enyoman Suwirta mengatakan persoalan tersebut terjadi akibat lemahnya komunikasi, koordinasi, dan sistem pengelolaan administrasi di internal sekolah. Akibatnya ratusan siswa yang seharusnya berhak menerima bantuan justru kehilangan kesempatan memperoleh dana PIP.
11: Gagal cair daripada dana PIP untuk anak-anak kita sebanyak 153
2: orang.
11: Ya, 153 orang. Tentu ini terjadi, kita sudah korek, cross-check semuanya. Ini ada satu hal yang perlu diperbaiki di internal SMA 2 Banjar itu, terkait dengan komunikasi, terkait dengan sistem kerjasama, koordinasi, ya, sehingga masalah ini yang seharusnya tidak terjadi akhirnya terjadi. Dan tentu ini kan merugikan anak-anak kita yang berhak mendapatkan dana PIP itu.
12: Dari total 153 siswa yang belum menerima bantuan, sebanyak 16 siswa telah lulus sehingga dipastikan tidak lagi memperoleh dana PIP tahun 2025 senilai 1,8 juta rupiah per siswa. Nilai bantuan yang belum tersalurkan diperkirakan mencapai sekitar 275 juta rupiah. Komisi 4 DPRD Bali meminta evaluasi terhadap pengelolaan aplikasi PIP serta peningkatan koordinasi di lingkungan sekolah agar keterlambatan administrasi tidak terulang. Selain itu, seluruh sekolah di Bali diingatkan aktif memperbarui data dan segera melapor setiap kendala agar penyaluran bantuan pendidikan tepat sasaran dan tidak merugikan peserta didik. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pengendalian arus pendatang dinilai perlu diperkuat untuk menjaga daya dukung wilayah Bali. Salah satu usulan yang muncul adalah mengadopsi pendekatan pengendalian urbanisasi yang pernah diterapkan di DKI Jakarta pada era Gubernur Ali Sadikin.
13: Meningkatnya arus pendatang ke Bali khususnya ke wilayah Denpasar dan Badung dinilai perlu diimbangi dengan penguatan pengawasan administrasi kependudukan. Menurut pengamat ekonomi, pemerintah daerah perlu memiliki instrumen yang mampu memastikan pendatang memiliki tujuan yang jelas, baik untuk bekerja maupun menempuh pendidikan sehingga tidak menambah persoalan sosial di kawasan perkotaan. Pengamat ekonomi Denpasar Jero Gede Sudipya kepada RRI menyampaikan, salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah mengadopsi konsep pengendalian urbanisasi yang pernah diterapkan di DKI Jakarta pada era Gubernur Ali Sadikin. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi referensi dalam menyusun kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi Bali saat ini.
14: Bali, terutama Bandung dan Denpasar, mestinya melakukan pengendalian penduduk seperti yang dilakukan oleh Jakarta tahun 70-an oleh Gubernur Ali Sadikin. Ada upaya untuk mengendalikan penduduk. Pendatang baru harus menyetor jaminan. Ada jaminan kalau dia sekolah. Ada jaminan dari pengusaha di mana dia bekerja. Biasanya setelah beberapa tahun, jaminan itu bisa diambil.
13: Lebih lanjut, Juro Gede Sudibya menilai pengawasan kependudukan secara berkala juga perlu diperkuat. Menurutnya, evaluasi terhadap status pekerjaan maupun penjamin pendatang dapat menjadi bagian dari upaya pengendalian urbanisasi dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14: Kemudian pemerintah daerah di waktu tertentu harus melakukan pemeriksaan kependudukan. Bagi mereka yang tidak bekerja, tidak ada jaminan, mereka harus dikembalikan ke daerah asalnya dengan menggunakan dana cadangan tadi atau pengusaha yang menjamin itu mesti dikembalikan. Tidak seluruhnya berhasil, tapi bisa mengerem urbanisasi.
13: Usulan tersebut menjadi salah satu pandangan dalam merespon meningkatnya urbanisasi ke Bali. Penerapan kebijakan pengendalian penduduk tetap memerlukan kajian menyeluruh, penyesuaian dengan kondisi daerah, serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: SMK PP Negeri Mataram dan SMK Negeri 1 Terano Kabupaten Sumbawa menjalin kerjasama untuk memperkuat pendidikan vokasi di bidang agribisnis. Kemitraan ini mencakup pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL, pelatihan bersama, peningkatan kompetensi guru hingga penguatan jejaring dengan dunia industri. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
15: Nanti SMK Terano juga akan bergabung ke kita untuk bersama-sama untuk PKL.
16: Kepala SMK PP Negeri Mataram Sugiarta mengatakan kerjasama tersebut didasari kesamaan kompetensi keahlian yang dimiliki kedua sekolah, terutama pada bidang agribisnis, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil pertanian. Menurutnya, siswa SMKN 1 Terano akan berkesempatan mengikuti PKL di SMK PP Negeri Mataram sebelum ditempatkan di berbagai industri mitra sekolah. Selain itu, kedua sekolah juga akan menggelar pelatihan, workshop, musyawarah guru mata pelajaran, serta berbagai inovasi di sektor pertanian.
15: Ya baik itu ada perikanan, ada tanaman pangan, ada pengolahan. Jadi SMK Terano nanti bermitra ke kita, kita mengimbas ke SMK Terano.
17: Jejaring
15: kita membuat jejaring nanti pengimbasan ke SMK Terano. Ya karena dia sejenis, prodinya sejenis.
16: Sementara itu Kepala SMK 1 Terano Andi Pauzi menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia menilai sinergi antar sekolah menjadi langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan vokasi khususnya di sektor pertanian yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Andi menambahkan, pengembangan jejaring antar lembaga pendidikan sangat penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten.
18: Kita harus menyiapkan SDM-nya. Kita punya lahan luar biasa.
19: Khususnya di Sumbawa.
18: Khususnya di Sumbawa lagi. Kita punya lahan-lahan kering. Saya kira ini tidak bisa dikembangkan tanpa dengan kerjasama, tanpa dengan koordinasi. SDM yang kuat juga ya. Saya betul SDM yang kuat. penguatan-penguatan seperti tadi, ya saya kira dengan hadirnya Pak Kadis Pertanian, ini daya dorong kita luar biasa di SMK khususnya gitu loh.
16: Saat ini SMKN 1 Terano memiliki sekitar 450 siswa, dengan sekitar 100 siswa berada pada program keahlian agribisnis, serta kompetensi lain di bidang perikanan dan peternakan. Melalui kerjasama ini, kedua sekolah berharap dapat memperkuat kualitas pendidikan vokasi, sekaligus mendukung pengembangan sektor pertanian di Nusa Tenggara Barat melalui kolaborasi yang berkelanjutan.
18: Bagaimana
17: Berita Olahraga. Berita Olahraga.
3: Pendengar, final Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali malam ini. Jelang laga penentuan juara tersebut, kedua pelatih kompak menyoroti singkatnya waktu pemulihan pemain usai menjalani babak semifinal.
19: The only reason why I'm speaking about this now is to protect the players. So there is no other reason. I think the tournament overall is...
20: Final Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam ini mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Maung Bandung melaju ke partai puncak setelah menaklukkan Macan Kemayoran dengan skor 2-1. Sementara Bajul Ijo memastikan tiket final usai mengalahkan Singoedan dengan skor tipis 1-0. Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengatakan timnya menghadapi tantangan besar karena memiliki waktu persiapan yang sangat terbatas setelah semifinal. Meski para pemain tampil dalam kondisi kelelahan, ia mengapresiasi semangat juang anak asuhnya yang mampu mengamankan kemenangan dan melaju ke partai puncak.
21: I think was a difficult match, sometimes too much emotion, too many fouls.
22: Pertandingan ini juga sangat penting sekali untuk kita, dan kita juga hanya punya waktu lebih pendek daripada Arema untuk mempersiapkan pertandingan ini. Dan kita salut dengan kinerja dari tim kita, dengan kerja kerasnya, dengan attitude-nya yang baik, akhirnya kita bisa menangkan pertandingan ini dengan memberikan yang terbaik bagi Persebaya.
21: Was important to score first.
20: Sementara itu, pelatih Persib Bandung Igor Tolik menegaskan kritiknya terhadap jadwal pertandingan merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan pemain. Menurutnya, aturan FIFA merekomendasikan jeda minimal 72 jam antar laga. Sementara pada turnamen ini, sejumlah tim hanya memiliki waktu sekitar 48 jam untuk kembali bertanding.
23: In FIFA rules, there is a mandatory minimum 72 hours of...

0: 3 akan mempertemukan Persija Jakarta menghadapi Arema FC mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar tanpa kehadiran supporter di stadion. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
1: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat perekonomian Bali pada triwulan kedua 2026 tumbuh sebesar 5,78%. Pertumbuhan ekonomi tersebut disokong sektor konstruksi sebesar 0,82% sebagai sumber pertumbuhan ekonomi terbesar. Sementara itu, hilirisasi vanili menjadi produk olahan dinilai mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing petani di tengah fluktuasi harga komoditas. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Tris Januartini mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

Pro 1, channel informasi dan inspirasi. Pendengar telah kita simak bersama tadi rangkaian berita dalam Warta Berita Lintas Bali NTB bersama RRI Singaraja. Dan pendengar, nanti masih akan Lili bagikan untuk Anda ragam informasi lainnya ya. Dan nanti pada pukul 19.00 tepat juga akan kami hadirkan untuk Anda ngobrol bareng komunitas. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di Pro 1, channel informasi dan inspirasi. Lili masih akan putarkan untuk Anda lagu-lagu pilihan untuk menemani sore hari Anda ya, sepulang kerja, mungkin masih lagi ada di jalan, tengah macet-macetan nih di jalan biasanya jam segini. Ini lagu untuk menemani Anda, lagu dari Novita Dewi yang berjudul Terbaik Kedua.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Doraemon!
2: Nobita!
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
3: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
4: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
3: Iya, jangan diulangi ya.

Ya pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar sore ini. Tenang mendengar ya, karena Lili masih akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 malam. Dan biasanya kalau sore-sore kayak gini, udah pada pulang kerja, biasanya di jalan macet banget ya. Dan macet ini bisa bikin perjalanan pulang menjadi sedikit lebih lama, dan bahkan bisa sampai bikin suasana hati juga ikut marah gitu ya, rasanya emosi gitu dengan macetnya perjalanan gitu. Udah capek-capek kerja dari pagi, pulang pengen cepet-cepet sampai rumah, tapi harus menghadapi jalanan yang kalau jam-jam segini ini rawan sekali macet ya, karena pada pulang kerja semuanya, jadi semuanya berkumpul di jalanan, alhasil tuh rasanya hati kayak pengen marah-marah gitu ya. Tapi bagi Anda ya yang di perjalanan bisa mendengarkan kami di RRI Pro 1 Denpasar, kami siap menemani perjalanan Anda pendengar dengan musik dan juga informasi yang pastinya bermanfaat untuk Anda. Dan semoga perjalanan pulang kerja Anda hari ini juga lancar ya. Selamat sampai di rumah, gak usah ngebut-ngebut ya. Yang penting bisa berkumpul lagi dengan keluarga tercinta, karena pasti ada keluarga yang menunggu Anda di rumah ya. Dan selama di perjalanan ini, biar Anda juga lebih tenang ya, gak marah-marah dengan macetnya jalan. Nah, kami akan temani Anda dengan lagu-lagu pilihan yang akan menemani sore hari Anda menjelang malam ini ya. Seperti satu lagu ini dari Sandi Sandoro yang berjudul Gejolak Cinta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Ya, mendengar memasuki pukul 18.00, kita akan hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Tegite pratiakse ukir lan pasir. Ukir pinake wedu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tegite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikose dening praja.

pendaftaran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Denpasar sore ini.
1: Ya pendengar, tadi kita sudah hening sejenak untuk mengaturkan Puja Trisandya. Dan Lili masih akan bagikan untuk Anda pendengar ragam informasi lainnya dan juga musik-musik pilihan untuk menemani sore hari menjelang malam Anda. Dan menjelang azan maghrib nanti, kita akan putarkan untuk Anda lagu dari Orfeo yang berjudul Ampunkanlah.

seorang alim yang dapat dimanfaatkan ilmunya lebih utama dari 70 ribu abad. Seorang hamba bisa dikatakan alim jika ia tidak iri kepada orang yang berada di atasnya dan tidak menghina orang yang berada di bawahnya.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
1: Ya, mendengar masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kita kumandangkan azan maghrib ya. Jadi Lili ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi seluruh umat muslim.

Nah, pendengar, setelah ini kita akan hadirkan untuk Anda ragam informasi lainnya dan juga musik-musik pilihan untuk menemani istirahat Anda ya. Dan nanti juga pada pukul 19.00 akan kami hadirkan untuk Anda ngobrol bersama komunitas. Jadi stay tune terus hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, dengan satu buah lagu dari Salma Salsabil yang berjudul Boleh Juga.

0: Emosi positif dan kualitas kesehatan yang baik sebenarnya saling terkait. Ini dikarenakan tubuh dan pikiran saling terhubung. Perasaan positif terhadap hidup memberi efek kesehatan yang lebih baik. Rasa gembira menekan energi negatif sehingga meningkatkan energi positif dalam membantu mengurangi gejala stres. Tertawa dan bahagia mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Tertawa juga mampu meningkatkan fungsi organ tubuh kita. Selalu berpikiran positif dan berusaha menerima setiap keadaan mampu menekan pikiran yang bersifat negatif, sehingga pertahanan tubuh tidak lemah. Kunci keberhasilan hidup diawali dengan senyum yang tulus dari dalam hati.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
6: Cantik kali, apa kakak cari?
7: Entah ini saya undang.
5: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar sore ini. Dan pastinya Lili akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 malam ya. Nah, pendengar, ada satu informasi yang Lili kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Ini mengenai Piala Presiden ya. Dan ternyata Bali ini terpilih, pendengar, sebagai lokasi penyelenggaraan semifinal dan final Piala Presiden 2026. Tapi kenapa ya Bali yang terpilih? Dan ini sebenarnya dikarenakan adanya pertimbangan utama, yaitu aspek keamanan dan keselamatan seluruh pihak yang terlibat. Dan keputusan ini juga diikuti dengan kebijakan tidak menjual tiket pertandingan agar potensi gangguan keamanan dapat diminimalkan. Dan dari Ketua Organizing Komite Piala Presiden 2026 yaitu Samara Amani ini mengatakan kalau keselamatan penonton dan juga supporter nantinya menjadi prioritas utama ya, karena di babak semifinal nanti akan mempertemukan tim-tim yang memiliki kualitas tinggi. Dan nantinya juga panitia akan terus berkoordinasi dengan kepolisian, TNI, serta pemerintah daerah untuk memastikan seluruh rangkaian pertandingan bisa berjalan dengan aman ya. Dan dari awal memang panitia sebenarnya telah menetapkan bahwa status tuan rumah ini hanya berlaku pada fase grup ya. Jadi karena itu lokasi semifinal dan final juga sengaja tidak ditentukan sejak awal sebagai bagian dari mitigasi berbagai kemungkinan termasuk potensi pertemuan klub-klub dengan rivalitas tinggi. Dan dengan memilih Bali, ini telah mempertimbangkan seluruh konsekuensi yang mungkin muncul sehingga tidak ada unsur mendadak ya dalam penetapan lokasi pertandingan. Dan antusiasme Piala Presiden 2026 ini diharapkan juga tetap tinggi ya, meskipun pertandingan nanti berlangsung tanpa kehadiran penonton di stadion, karena nantinya kualitas pertandinganlah yang mempertemukan klub besar Indonesia ini menjadi daya tarik utama yang dapat dinikmati masyarakat melalui siaran televisi, melalui layanan streaming ya pendengar ya. Wah, bangga sekali ya Bali menjadi tuan rumah semifinal dan final Piala Presiden 2026. Kita nantikan pendengar ya Piala Presiden 2026. Sebagai warga Indonesia kita harus pastinya mendukung tim nas kita pendengar ya. Dan Anda bisa menyimak informasi tadi melalui laman kami di rri.co.id. Nah, mendengar satu buah lagu ya untuk menemani akhir sore hari Anda ya, sudah menuju malam ini. Ini lagu dari DJ Pauly yang berjudul Back to Love.

Pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut. Lebih

sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Ya, pendengar, nanti pada pukul 19.00 kita akan berbincang bersama ya dalam Ngobras atau Ngobrol Bareng Komunitas. Dan kali ini topiknya juga sangat menarik sekali, khususnya bagi Anda nih ya, di zaman era digital seperti saat ini sudah saatnya untuk memiliki literasi hukum ya. Dan nanti pada pukul 19 kita akan membahas mengenai melek hukum masyarakat terlindungi, yaitu dengan memahami hak, kewajiban, dan juga perlindungan hukum di era digital. Tentunya dengan bersama narasumber yang pastinya kompeten di bidang, nanti akan berbagi bersama kita ya, akan sharing-sharing juga bersama Anda juga pendengar yang mungkin sekarang lagi pada istirahat ya, sudah pulang kerja, sudah waktunya untuk beristirahat di rumah bersama dengan keluarga tercinta. Terus dengarkan RRI Pro 1 dan Pasar pendengar, karena saya akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 malam. Dan masih ada beberapa lagu yang ingin Lili putarkan untuk Anda. Salah satunya ini lagu dari Fire yang berjudul Tetap Berdiri.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, mantan Direktur Jenderal Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Luki Alfirman dikabarkan membagikan dana bantuan pensiunan untuk ASN, PNS, Polri, dan TNI. Dana bantuan itu diklaim dibagikan pada tahun 2026. Mari kita cek faktanya. Setelah dicek, tautan yang dicantumkan di dalam unggahan mengarahkan pengguna ke fitur Facebook Messenger. Awas, jangan memasukkan data pribadi apapun dalam kolom chat tersebut karena berpotensi menjadi modus penipuan. Data dapat dimanfaatkan untuk tindak kejahatan yang merugikan finansial. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenkeu menegaskan bahwa unggahan itu tidak benar dan merupakan bentuk indikasi penipuan digital atau phishing. Kemenkeu juga memastikan tidak pernah meluncurkan program dana bantuan pensiunan yang pendaftarannya dilakukan secara mandiri seperti dalam unggahan yang beredar. Selama ini pemerintah telah mengatur hak finansial ASN dan pensiunan secara ketat melalui peraturan perundang-undangan, termasuk dana pensiunan, tunjangan hari raya, dan gaji ke-13. Sebelumnya, tim cek fakta telah menemukan berbagai macam informasi hoax mengenai dana bantuan pensiunan. Kesimpulannya, berdasarkan penelusuran tim cek fakta, narasi unggahan yang mengeklaim bahwa mantan Dirjen Anggaran Kemenkeu, Luki Alfirman, membagikan dana bantuan pensiunan adalah hoax. PPID Kemenkeu menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar dan terindikasi phishing. Kemenkeu juga memastikan tidak pernah membuka pendaftaran dana bantuan pensiunan secara mandiri. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dan pasar sore ini.
1: Ya, pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda ngobrol bareng komunitas, yang mana pada malam hari ini kita akan berbincang mengenai hukum, pendengar ya. Dan nanti kita akan membahas seputar melek hukum masyarakat terlindungi, yaitu mengenai memahami hak, kewajiban, dan juga perlindungan hukum di era digital. Sesaat lagi, pendengar, setelah satu lagu yang berikut ini dari Adera berjudul Lebih Indah.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
1: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
2: Ya, selamat malam para pendengar setia RRI Pro 1 dan Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada malam hari ini ya. Untuk pertama kalinya Lili Lintang hadir untuk menemani ruang dengar Anda dalam program Dan Pasar sore ini. Dan pada malam hari ini kita bersama akan berbincang ya dalam ngobrol bareng komunitas atau ngobras. Dan pada malam hari ini bersama dengan DPD Kongres Advokat Bali. Nah, pendengar, hari ini Kamis tanggal 6 Agustus 2026 kita akan mengangkat topik yang sangat menarik ya. Ini sayang sekali untuk Anda lewatkan, karena kita akan mengangkat topik mengenai memahami atau melek hukum masyarakat terlindungi, yaitu mengenai memahami hak, kewajiban, dan perlindungan hukum di era digital. Dan pendengar, Anda bisa menyimak siaran kami melalui FM 105,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan rri.co.id, dan Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui Facebook RRI Pro 1 dan Pasar. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan bertanya seputar topik kami, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau bisa melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Anda juga bisa nanti bertanya melalui kolom komentar ya di Facebook kami, nanti akan langsung saya bacakan. Dan pendengar, pada malam hari ini ya, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital juga, memang hampir seluruh aktivitas kita dilakukan secara daring ya. Dan kemudahan ini pasti membawakan banyak manfaat, tapi di sisi lain ini juga menghadirkan tantangan hukum yang harus atau wajib ya dipahami oleh setiap warga negara. Lalu kira-kira bagaimana kita untuk mengetahui hak-haknya sebagai pengguna ruang digital? Kita akan kupas bersama pada malam hari ini, pendengar, tentunya bersama dengan para narasumber ya yang kompeten di bidangnya. Ini sudah hadir malam-malam ya di studio RRI Pro 1 dan Pasar. Lili akan sapa dulu satu persatu ya. Ini yang pertama ada Ibu Niputu Yuliana Kemalasari, SH/MH/CMed. Selamat malam, Ibu.
3: Selamat malam.
2: Gimana kabarnya hari ini?
3: Astungkare, luar biasa.
2: Luar biasa ya, malam-malam masih semangat, Ibu ya.
3: Tetap semangat.
2: Oke, baik. Yang kedua, kemudian juga ada Bapak Ferry Irawan Widiatmoko, SE/SH/MH. Selamat malam.
4: Selamat malam, Mbak Lili.
2: Baik, gimana kabarnya Bapak hari ini?
4: Astungkare, kabar baik.
2: Astungkare, luar biasa. Dan narasumber kita yang ketiga ya, ini ada Bapak Dr. Inengah Nuarta, SH/MH. Selamat malam.
5: Ya, selamat malam, Mbak.
2: Oke, baik. Sehat hari ini, Bapak?
5: Sehat dan luar biasa.
2: Oke, luar biasa. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya hadir di studio RRI Pro 1 dan Pasar di malam hari ini. Dan kita pada malam hari ini akan berbincang pastinya ya, berbincang mengenai ruang digital yang ini pasti sudah dinantikan oleh para pendengar setia RRI Pro 1 dan Pasar juga. Dan untuk mengawali segmen kita di malam hari ini, ada satu pertanyaan ya, ya untuk membuka sesi kita mengenai kenapa sih masyarakat Indonesia saat ini harus melek hukum ya, dan kira-kira apa risiko terbesar jika seseorang tidak memahami hak dan kewajibannya di era digital. Silakan.
3: Oke, sebenarnya topik kita hari ini relate banget ya dengan kehidupan masyarakat kita, karena mau gak mau kita harus mengakui bahwa digitalisasi itu sudah melekat di kehidupan masyarakat. Mulai dari, jangankan remaja ya, sekarang bocil aja tuh sebenarnya sudah memanfaatkan yang namanya digitalisasi.
2: Betul.
3: Cuman yang menjadi permasalahan, kadang-kadang masyarakat itu memanfaatkannya secara berlebihan. Nah, itulah yang sebenarnya ingin kita coba bahas, dalam artian kita sharingkan kepada masyarakat gimana sih bijak dalam menggunakan alat komunikasi, memanfaatkan digitalisasi, dan seperti apa dampaknya kalau kita menggunakan itu tidak sesuai dengan aturan atau melewati batas-batas dari kewajaran. Kurang lebih kayak gitu sih ya.
2: Oke, baik. Kalau dari risiko terbesarnya bagaimana, Ibu, jika seseorang tidak memahami hak dan kewajibannya di era digital ini?
3: Kalau berbicara risiko, tentu saja kita ngomong teori nih ya, sebagai negara hukum ya tentu saja pasti ada konsekuensi hukum, karena kita kan semuanya mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan. Nah misalnya nih, karena kita topik kita mengenai digitalisasi, saya bisa bilang ada dua yang sebenarnya ranah atau aturan hukum yang sangat-sangat mendekati atau yang hampir mengikat lah. Kita bisa lihat dari adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan juga Undang-Undang ITE. Saya yakin masyarakat tuh sering banget dengar, iya kamu tidak boleh begini, nanti melanggar ITE segala macam. Nah itu sebenarnya teman-teman atau masyarakat tuh sebenarnya udah tahu, cuman mungkin mereka itu belum aware sejauh mana sih seharusnya. Nah kurang lebih seperti itu. Resikonya tentu saja adalah nanti berhadapan dengan hukum, ya baik itu secara pidana maupun perdata.
2: Oke, baik. Memang risiko yang paling berat yang kita hadapi adalah risiko hukum itu sendiri, Bu ya.
3: Benar.
2: Oke, baik. Lalu kalau di tengah maraknya media sosial saat ini ya, sebenarnya kan media sosial itu milik pribadi ya. Dan tapi apakah semua orang saat ini benar-benar bebas berpendapat gitu ya? Apalagi sekarang kan komen tinggal ketik aja, langsung kekirim, semua bisa lihat. Tapi kira-kira di mana batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum?
3: Oke, nah kita ngomong hierarki nih, jadi kita ngomongnya aturan. Memang di dalam Undang-Undang Dasar nih, ya seolah-olah saya di ruang kelas nih ya, saya akan bilang begini sama mahasiswa saya. Undang-undang itu memberikan jaminan hak kepada setiap warga negara untuk berpendapat. Nah kan seperti itu. Tapi dari setiap kebebasan yang diberikan pasti ada batasannya. Batasannya apa? Batasannya adalah hak asasi manusia itu sendiri. Nah kita kaitkan dengan ranah digital ya. Batasannya adalah pada saat kita menggunakan apa yang menjadi hak kita, misalnya sosial media itu kan hak pribadi ya. Kita boleh posting apa saja di sosial media kita, kita boleh mengunggah atau share informasi yang kita inginkan, itu sah-sah saja. Hanya saja saat itu kita lakukan, kita harus melihat batasannya. Yang pertama apa? Kita kaitkanlah dengan undang-undang tadi yang saya bilang, perlindungan data pribadi. Kita share ya udah data pribadi kita aja, enggak usah meng-share data pribadi orang lain, misalnya begitu. Ya. Contoh yang paling sering misalnya terkait dengan perselingkuhan nih. Kita nge-gap pasangan selingkuh misalnya begitu. Kita share foto KTP selingkuhan pasangan kita. Nah, di dalam undang-undang itu sudah diatur bahwa ada larangan kita untuk mentransmisikan, mendistribusikan atau mempublikasikan yang bukan merupakan milik kita, karena ada perlindungan di sana. Itu adalah salah satu bentuk data pribadi. Mungkin teman-teman sering melihat ya, ada orang merekam adegan asusila misalnya yang dilakukan oleh orang lain. Lah kenapa sih perekam ini yang akhirnya kena hukuman misalnya begitu kan ya. Padahal dia tidak berbuat asusila kan begitu. Nah tapi di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal seperti itu dilarang. Jadi kita tidak boleh mendistribusikan hal-hal yang melanggar hukum, misalnya mengandung konten asusila, bertentangan dengan ke sosial di dalam masyarakat, termasuk juga mengenai data pribadi orang. Nah itu harus ada izinnya dulu. Misalnya saya mau share KTP, jangankan di media sosial ya, saya mau membagikan fotokopi KTP teman saya kepada orang lain, itu pun sebenarnya dilarang di dalam undang-undang. Jangan membiasakan hal-hal seperti itu. Yang paling sering juga kita lihat misalnya ibu-ibu nih, saya kan ibu-ibu juga nih, melihat ih anak kita lucu gemoy, terus waktu mandi kita kontenin nih. Nah kan loh, itu anak-anak saya, itu video saya yang buat, kenapa saya tidak boleh mengkontenkan? Nah kita harus melihat ada batasan-batasan mana kita boleh mempublikasikan sesuatu hal. Memang itu anak Anda, tetapi kan ada HAM dari seorang anak, ada mungkin bisa menimbulkan niatan-niatan yang tidak baik dari orang lain saat kita mengkontenkan hal-hal yang mengandung asusila seperti itu. Walaupun anak kecil, mungkin sebagian besar masyarakat mikir, ah masa lihat anak kecil tanpa busana akan terjadi sesuatu. Nah, bagaimana dengan pedofilia? Kan itu berdampak yang sangat besar sekali. Saya rasa seperti itu sebenarnya yang terjadi di masyarakat kita saat ini.
2: Oke, baik, karena memang juga sekarang semakin bebas ya Ibu ya untuk membagikan foto, video atau informasi orang ya. Jadi kita juga sebagai masyarakat, ah udahlah share aja gitu ya. Oke, tapi karena sekarang semakin mudah membagikan foto, video, kemudian informasi orang lain, tapi sebenarnya kapan tindakan tersebut ini bisa dianggap melanggar hukum dan hak privasi seseorang? Mungkin masih banyak yang bingung juga. Silakan.
3: kapan dikatakan itu berimplikasi hukum ya? Tentu saja saat si pemilik data pribadi itu merasa keberatan ataupun masyarakat. Misalnya nih, saya share pasangan yang berselingkuh. Kalau si pasangan ini merasa keberatan karena dia tidak terima kan, jangankan mempublikasikan tindakan seperti itu, kita memvideokan orang, kita share, itu pun sebenarnya sudah melanggar privasi. Jadi pada saat ada orang yang berkeberatan dengan perbuatan tersebut, itu sudah dapat berimplikasi terhadap pidana, termasuk juga perdata kalau misalnya dia ingin menuntut ganti rugi atas perbuatan tersebut. Bisa saja kan saat kita mengontenkan seseorang, misalnya ada tunawisma yang kita kontenkan, terus dia merasa, kok saya merasa harga diri saya jatuh ya karena dikontenkan seperti ini, dia bisa menuntut ganti rugi dan melakukan pelaporan secara pidana karena itu hak asasinya dia gitu loh. Kita memfoto orang, mempublikasikan ke layar ranah publik itu pun sebenarnya sesuatu yang dilarang, dalam artian sepanjang perbuatan tersebut menimbulkan keberatan atau kerugian dari orang yang ada atau subjek dari konten itu.
2: Oke, berarti sebenarnya memang sudah ada batasannya. Ya, batasannya itu hak asasi manusia, Ibu ya.
3: Iya, betul.
2: Oke, baik. Tadi kebetulan ada pendengar sepertinya yang menelpon. Kita akan coba sambungkan terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, mungkin sepertinya terputus, nanti kita akan coba sambungkan kembali ya. Baik, kalau tadi kita sudah membahas juga ya mengenai apa risiko terbesar seseorang ya, mengenai hak dan kewajibannya di era digital, kemudian kapan tindakan itu bisa dianggap melanggar hukum. Dan kalau di era digital seperti ini kan yang sering juga kita hadapi ini adalah penipuan online ya. Dan saat ini penipuan online semakin canggih, semakin banyak sekali modus-modusnya. Tapi jika seseorang menjadi korban penipuan digital, sebenarnya langkah hukum pertama apa yang harus segera dilakukan agar peluang untuk mendapatkan keadilan lebih besar? Silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Lili. Saya untuk mencoba menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Yuliana ya, terkait penipuan online. Jadi yang kita ketahui sekarang, semua masyarakat kan sebagai pengguna digital itu loh, sehingga kadang-kadang mereka tidak hati-hati lah ketika mempublikasikan data-data pribadi, baik berupa KTP atau sebenarnya kan yang dimaksud data pribadi ini tidak hanya KTP aja. Mungkin mohon izin menambahkan Mbak Yuli, jadi data pribadi itu antara lain adalah yang sering disalahgunakan adalah di sana ada email, kemudian nomor telepon, terus kemudian data-data yang lain yang secara tidak sadar disebarkan ke publik gitu loh. Sehingga itulah yang menimbulkan celah ya bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan celah tersebut itu loh. Dan saya pribadi mengajak masyarakat ketika terkena persoalan hukum seperti itu, yang pertama yang dilakukan adalah kita tidak perlu panik gitu loh. Artinya apa? Kita harus justru ketika kita ada masalah ini, kalau bisa kita capture lah. Artinya apa? Kita telusuri itu loh. Ini pihak yang menipu ini linknya apa dan sebagainya, itu kan kita simpan itu. Itu sebagai bukti ketika nanti, mohon maaf, yang sering terjadi sekarang kan pinjaman online. Pinjaman online itu kan kadang-kadang orang merasa tidak meminjam, tetapi mereka ditagih itu loh Mbak Lili.
2: Iya, betul.
4: Kan begitu, sehingga masyarakat merasa takut. Selama ini ketakutan masyarakat adalah dibuka ke publik. Jadi biasanya modus-modus yang terjadi adalah mereka melalui tekanan dalam artian dia ambil data-data telepon, dia mencoba permalukan itu kan, sehingga mau tidak mau mereka membayar, padahal kan tidak seperti itu loh. Artinya masyarakat yang melek hukum seharusnya ketika ada permasalahan seperti itu harus di cross check. Saya kasih gambaran, ketika misalnya contoh pinjaman online lah, pinjaman online itu kan kita harus ketahui apakah ini berizin atau tidak itu loh. Ketika itu tidak berizin, kita nggak usah khawatir itu loh. Artinya apa? Kewajiban untuk membayar itu adalah bagi pinjol-pinjol atau fintech yang berizin itu loh. Mm-hmm. Jadi saya sekedar sharing, masyarakat itu punya hak. Artinya apa? Di mana ketika ada masalah masyarakat harus melapor itu loh. Mm-hmm. Jadi yang dilakukan masyarakat adalah masyarakat kan bisa apa ya? Membuat laporan lah, laporan ke pihak OJK, mm-hmm. meminta informasi sebenarnya pinjol-pinjol mana yang berizin itu loh. Kalau tidak berizin ya abaikan aja itu loh. Hmm. Gitu loh. Karena selama ini kan ya karena masyarakat mungkin apa kurang memahami sehingga ya. Mereka lebih ke rasa malu itu loh. Hmm. Rasa malu merasa tertekan, diteror dan sebagainya. Hmm. Padahal kan tidak seperti itu loh. Ketika apa merasa dirugikan pemerintah itu melindungi kok melalui OJK itu loh. Kita bisa melapor secara resmi itu kan di sana kan ada Satgas pasti itu kan ya. Dan mereka itu kan punya cyber patrol juga itu loh. Mm-hmm. Mereka bisa telusuri kok. Artinya saya mengajak masyarakat ketika ada permasalahan seperti itu tidak perlu panik. Coba artinya ya namanya ada permasalahan itu kan kita harus mencari solusi itu loh.
2: Iya, betul.
4: Jadi mungkin dari saya itu.
2: Oke, okay, baik. Ya baik, berarti sebenarnya kuncinya adalah tenang dulu ya, jangan panik ya Bapak ya. Walaupun mungkin kadang kalau orang tua yang mengalami ini susah sekali untuk tenang ya. Jadi memang harus kita edukasi kembali juga ya, agar tidak langsung panik ya. Lebih baik mengumpulkan bukti-buktinya dulu, dan selagi tidak melakukan seharusnya tidak perlu terlalu panik Bapak ya.
4: Betul.
2: Oke baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Dan nanti kita akan membahas mengenai kritik dan juga ujaran kebencian. Tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
6: Warna merah melambangkan apa?
7: Beranilah.
6: Kalau putih?
7: Ya pasti suci.
6: Nah, kalau warna ungu?
7: Sorry, warna janda kan?
6: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
8: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
9: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
8: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
9: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
8: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
9: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
8: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
10: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

0: nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar sore ini, tentunya dalam program Ngobras atau Ngobrol Bareng Komunitas ya, yang mana pada malam hari ini kita berbincang bersama dengan DPD Kongres Advokat Bali. Dan di malam ini, pendengar, kita membahas mengenai melek hukum di mana masyarakat terlindungi, yaitu dengan memahami hak, kewajiban, dan perlindungan hukum di era digital. Masih bersama dengan ketiga narasumber kita ya, yaitu Ibu Niputu Yuliana Kemalasari, SHMH, CMed, kemudian juga Bapak Ferry Irawan Widiatmoko, SESHMH, dan juga Bapak Dr. Inengah Nuarta, SHMH. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau bisa juga chat melalui WhatsApp kami di 089-678-123-830. Baik, kalau tadi kita sudah membahas lebih dalam mengenai melek digital ini ya, dan kita juga akan membahas mengenai antara kritik dan juga ujaran kebencian. Karena kalau di era digital seperti ini, orang membagikan kritik ya, membagikan kritik, kemudian ujaran kebencian itu sudah sangat mudah sekali ya, dengan tinggal buka sosmed, mengetik, kirim komentar, langsung bisa dibaca oleh semua orang. Tapi bagaimana Bapak Ibu masyarakat bisa membedakan mana kritik yang sah dengan ujaran kebencian atau pencemaran nama baik yang memiliki konsekuensi hukum? Silakan.
1: Ya, terima kasih Mbak Lili. Jadi memang antara kritik dan ujaran kebencian ini beda-beda tipis sebenarnya. Apalagi sebagaimana sudah disampaikan oleh Bu Yuli juga Pak Ferry, bahwasanya kan sekarang akses informasi kita itu kan gampang banget ya.
0: Yeah.
1: Artinya tinggal kita ketik, artinya bahasa itu sesuka hati gitu ya. Sesuka hati, apa isi hati itu dituangkan semua di media sosial. Apalagi mohon maaf, ini sekarang kan pemerintah sedang banyak nih banjir kritik gitu ya. Nah, itu fakta yang harus kita akui. Banyak sekali kritik-kritik yang disampaikan oleh masyarakat melalui media sosial. Nah, adapun memang batasan-batasan yang baik tentunya dalam penyampaian kritik adalah yang paling pertama kita ke orang ketimuran adalah untuk menyampaikan dengan sopan gitu ya. Jadi semarah-marahnya kita, sejengkel-jengkelnya kita terhadap suatu atau peristiwa itu janganlah kita tuangkan semua ke media sosial. Okay. Karena ada beberapa kasus yang pernah saya tangani berkaitan dengan ujaran kebencian itu ada dalam bentuk misalnya ancaman gitu ya. Jadi wah kalau ini tidak diselesaikan saya akan bongkar rumahnya, saya akan bawakan palu. Wah kalau ini tidak selesai saya akan begini begitu, sehingga subjek yang tanda kutip diancam itu dia punya hak untuk melakukan laporan dalam konteks ya ujaran kebencian, fitnah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Jadi kalau pepatah mengatakan dulu mulutmu harimaumu, maka saat ini jarimu harimaumu.
0: Nah, betul gitu, sekali. Oke, sangat setuju ya. Kalau dulu cuma dari omongan, kalau sekarang dari jari. Bahkan iya, kita nggak bisa lihat orangnya pun omongannya udah kemana-mana ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Kalau misalkan kita biasanya mendownload aplikasi ya Bapak Ibu ya, dan biasanya seringkali masyarakat ini menyetujui syarat dan ketentuan aplikasi tanpa membaca, karena biasanya panjang ya, terus jadi males untuk baca. Tapi sebenarnya apakah tindakan sederhana seperti ini bisa berdampak pada hak-hak hukum kita sebagai pengguna?
1: Ya, jadi memang itu ada ya dalam hukum perdata itu, kalau kita sebut syarat dan ketentuan berlaku begitu ya. Jadi baik itu aplikasi kita di bank, baik kita mendaftar di suatu lembaga atau organisasi, bahkan mendaftar sebagai CPNS pun SNK itu kan berlaku ya syarat dan ketentuan. Apalagi kalau kita bicara soal aplikasi. Nah, permasalahannya itu kan sebagai klausul eksonerasi.

0: Jadi kalau kita menyetujui, maka kita menerima syarat dan ketentuan yang digunakan dan diatur oleh si platform gitu. Nah, yang jadi masalah kalau suatu saat kita keberatan, pasti pertanyaannya oleh si legal platform ini, kenapa Pak Ibu mau tanda tangani? Kenapa tidak dibaca dan lain sebagainya? Nah, di sanalah berbenturan dalam konteks perlindungan konsumen. Nah, kalau dalam hal ini konteks aplikasi online, ya risiko salah satunya tadi seperti Pak Ferry bilang pinjol begitu ya. Kalau sekarang kan jadi bukan lagi pinjaman online tapi pinjaman pindar ya sekarang ya.
1: Untuk yang legal itu pindar.
0: Pindar ya. Nah,
1: yang ilegal itu istilahnya pinjol sekarang
0: kalau di aturan Bu Yuli pernah mungkin ya.
1: Kebetulan penelitian S3 saya itu tentang pinjol.
0: Oh iya.
1: Jadi agak relate di situ.
0: Agar malam-malam tuh ketawa gitu.
2: Iya.
0: Silakan Mbak.
2: Oke, baik. Oke, ini satu edukasi juga ya, kalau ternyata ada pinjaman yang legal dan juga ilegal, Ibu ya. Terima kasih tadi sudah disampaikan, Ibu. Oke, baik. Tapi kan banyak masyarakat juga sekarang ini justru takut melapor ya ketika menjadi korban karena merasa proses hukum itu rumit dan juga mahal. Tapi apakah sebenarnya hak warga negara ketika mencari keadilan dan juga bagaimana memperoleh bantuan hukum?
0: Iya, jadi memang kalau berkaitan dengan laporan polisi ini juga mungkin menjadi kritik yang membangun ya. Artinya kalau dari perspektif kita selaku warga negara, kita punya hak untuk melaporkan apabila kita menjadi korban suatu tindak pidana, tentu harus berproses ya. Namun kalau dari perspektif aparat penegak hukum sendiri, bayangkan saja itu di Polresta itu dalam satu hari bisa puluhan laporan ya. Sedangkan sumber daya manusianya, anggaplah itu dari proses penerimaan sampai ke proses penyidikan, itu orangnya tidak lebih dari 15 orang gitu. Harus menangani dengan SOP yang diatur dalam ketentuan hukum acara pidana, yang mana itu bertumpuk-tumpuk. Itu yang harus kita pahami, sehingga sekarang paradigmanya bergeser. Jadi pergeseran paradigma ini yang saya maksud adalah no viral no justice. Nah, jadi tumpuan daripada penegakan hukum itu tidak lagi pada penanganan perkara oleh aparat penegak hukum, namun pada sebagaimana kasus ini viral begitu loh.
2: Iya.
0: Kita lihat sendiri yang kasus, mohon maaf, misalnya yang di Tabanan begitu ya, luar biasa viral. Nah, pada akhirnya dilematis. Faktanya begini, ternyata di media sosial begitu. Kita kan yang memahami hukum tentu berpikir, oh harusnya begini-begini. Nah, ini jadi dilematis. Mungkin Pak Ferry bisa menambahkan mungkin, Pak, ya.
3: Baik, terima kasih Pak Dr. Nuarte. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Nuarte, saya sepakat itu loh. Jadi artinya memang sekarang masyarakat kadang-kadang sedikit-sedikit karena kepengen pansos ya, artinya dia tidak berhati-hati itu loh. Semestinya kan ketika sebelum dia upload atau apa mengunggah segala sesuatu itu, dia harus bertanya pada diri sendiri dulu itu loh. Yang saya maksud adalah apakah ketika kita mengupload ini apa ada manfaatnya atau tidak itu loh. Ketika kira-kira akan menimbulkan resiko hukum, sebaiknya kan sabarlah. Nggak perlu artinya apa ya, kepengen mencari ketenaran melalui media sosial, karena itu ada konsekuensi hukum seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Nuarte itu loh. Mungkin dari saya sih itu.
0: Menambahkan sedikit, Pak, soal bantuan hukum itu kebetulan kita di DPP ya.
1: Kita punya LBH. Kita punya LBH di DPD KAI Provinsi Bali. Jadi buat masyarakat, nah kalau memang mengalami suatu peristiwa hukum, itu bisa memanfaatkan yang namanya LBH. Nah, LBH itu adalah lembaga bantuan hukum yang tidak berbayar. Nah, itu. Mungkin saya menyinggung sedikit ya, seperti tadi kita berbicara saat masyarakat jadi korban penipuan atau pinjol lah. Nah, karena kebetulan penelitian saya di sana, mungkin masyarakat itu akan merasa kesulitan. Gimana nih caranya? Seperti Pak Dokter tadi bilang, kalau kita lapor pidana itu lama ya prosesnya, dan kita juga harus memahami memang begitulah kondisinya penegakan hukum kita saat ini. Nah, ada mekanisme-mekanisme lain yang sebenarnya masyarakat bisa lakukan. Yang pertama tadi Pak Ferry sudah dapat nyinggung ya, kalau dia berkaitan dengan pinjol bisa langsung kepada OJK. Jadi di sana bisa melakukan pengaduan, pelaporan, dan nanti ditindaklanjuti. Itu pun sebenarnya OJK juga mempunyai kebatasan dari kewenangan diri sendiri kalau kita berbicara pinjol. Karena yang diakomodasi OJK itu hanyalah bagi peminjam saja. Nah, kita tidak bisa menutup mata. Nah, ini saya ngomong penelitian saya ya. Karena yang jadi korban dari penipuan secara online, kekerasan secara online itu tidak hanya yang berhubungan langsung. Misalnya nih, suami saya kena pinjol. Kok saya yang diintimidasi sama si penagih? Nah, itu kan sebenarnya dampak digitalisasi dan pemrosesan data. Karena seperti tadi Pak Dokter sudah sempat menyinggung ya, saat kita klik satu aplikasi, ada syarat dan ketentuan. Contoh nih, kita ngomong di seputar pinjol aja deh. Di situ ada syarat bahwa si platform ini bisa mengakses data kontak dari yang ada di dalam apa namanya debitur, yang ada di kontak teleponnya debitur. Nah, itulah yang kemudian dimanfaatkan, timbullah kekerasan digital yang tidak hanya kepada si peminjam aja, kepada kerabatnya, dan bahkan dalam penelitian saya itu ada yang sampai diberhentikan dari pekerjaannya karena diteror kantornya oleh si penagih pinjol. Jadi masyarakat itu bisa memanfaatkan banyak sekali media bantuan hukum ya. Bisa ke LBH kalau memang masyarakat membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Jadi silahkan mungkin datang ke kantor kita ya.
0: Ya, betul.
1: DPD KAI Bali, alamatnya di mana Pak Dokter?
0: Di Jalan Gunung Agung, nanti itu sebelum masuk pertama Gunung Agung di kiri Jalan Pertokoan.
1: Iya, di Pertokoan yang ada Seeker K, nanti masuk aja ke sana, jadi bisa ngobrol-ngobrol sama kita di DPD KAI Bali, nanti kita akan mencoba memberikan solusi kepada masyarakat seperti apa sih penanganan masalahnya.
2: Oke, baik. Berarti ini juga harus dicatat nih oleh masyarakat Bali khususnya ya, kalau menginginkan bantuan hukum atau mungkin bertanya soal solusinya ya, bisa langsung menghubungi KAI Bali. Oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai anak-anak dan remaja ya, memang di zaman dulu dan zaman sekarang, apalagi di 2026 ini sudah sangat berubah ya. Anak-anak, remaja sekarang aktif sekali di dunia digital. Mungkin kita bisa bilang, aduh bocil-bocil ini agak bahaya ya, kalau dikasih media sosial. Tapi sebenarnya apa tanggung jawab dari orang tua dalam melindungi mereka dari resiko hukum maupun kejahatan cyber?
0: Ya, memang menarik itu Mbak, karena saya sendiri merasa sebagai generasi alpha ya. Mungkin Mbak Yuli mungkin
1: milenial ya. Kelihatan gapnya ya.
0: Silakan Mbak.
1: Gimana ya, kalau saya punya anak, dua anak remaja ya. Saya sempat menegur putri saya karena dia aktif sekali di TikTok dengan joget-jogetnya itu. Sampai akhirnya TikTok ban itu akunnya. Memang dengan busana lengkap ya, tidak dari penampilan sih tidak, tapi dari gestur, dari gerakan, dari pose. Nah itu kalau dari kita pribadi sebagai orang tua, kita harus aware lah. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin kelihatannya lucu ya, anak kita joget-joget, geol-geol, ikut tren TikTok segala macam. Tapi kita harus ingat dampak negatifnya seperti apa. Banyak predator-predator anak yang bertebaran di mana-mana. Kita tidak bisa memungkiri, teman-teman sudah lihat di berita ya, bagaimana terjadi pelecehan seksual itu yang dilakukan oleh orang terdekat. Malah yang terakhir saya baca itu ada anak umur 14 tahun yang sampai menghabisi pasangannya sendiri. Nah itu di mana kita bisa lihat itu sebenarnya pengaruhnya yang paling besar adalah lingkungan sosial, dan salah satunya adalah media sosial. Jadi bagi saya sebagai orang tua juga, yang saya lakukan adalah saya yang membentengi dulu. Saya tidak akan menuntut masyarakat untuk memahami anak saya, tapi kitalah yang harus membentengi bocil-bocil kita sendiri ya. Saya rasa yang paling utama adalah dari rumah tangga, dari keluarga, bagaimana orang tua harus bersifat bijaksana. Mungkin anak Gen Z akan bilang, ih mama itu gaptek deh. Ih mama gak keren deh, orang trennya seperti ini. Tapi tren yang mana yang harus kita ikutin? Kalau trennya positif, misalnya anak kita ikut dance sekolah atau ikut dance school apalah, itu kan akan ada feedback positifnya. Tapi bagaimana kalau dia masuk ke ranah yang negatif dengan ikut konten-konten lah yang tidak jelas, akhirnya mengarah ke pornografi, LGBT, itu kan pemulihannya itu tidak bisa instan ya, kalau memang anak-anak sudah terpapar dengan hal-hal seperti itu di media sosial. Jadi yang paling penting adalah kita sebagai orang tua harus aware, kita harus dekat kepada anak, kita harus bisa memberikan edukasi yang tepat sesuai dengan generasi mereka. Kalau gen milenial seperti saya dulu, mungkin edukasinya adalah dengan pukul, pakai sapu, pakai penggaris. Iya, kalau anak Gen Z sekarang dipukul, mohon maaf, mereka dianggap sebagai gen yang sangat sensitif hatinya. Iya, ya. Betul. Ya mungkin pendekatannya saja yang dilakukan secara berbeda. Kalau saya sih seperti itu, Mbak.
2: Oke, baik. Memang kalau sekarang orang tuanya marah, malah orang tuanya yang diviralin ya, Ibu ya.
1: Tuh, nanti orang tuanya kena HAM.
2: Iya, dong. KDRT dan lain sebagainya. Jadi sekarang orang tua malah takut sama anak ya jadinya ya. Oke, berarti memang orang tua juga harus lebih bijak dan pastinya mengawasi anak-anaknya ya dalam bersosial media. Dan tapi kalau dari pengalaman Bapak Ibu juga sebagai pengacara, sebenarnya kesalahan hukum apa sih yang paling sering dilakukan masyarakat tanpa mereka sadari?
3: Baik, mohon izin menjawab, Pak Dokter. Jadi mereka sering tidak menyadari apa yang dilakukan adalah karena ya satu itu yang tadi sempat saya sebutkan Bapak. Karena satu kan ketika kita mengubah sesuatu kan karena ego. Ego artinya apa? Mungkin ada motif karena kepengen terkenal dan sebagainya tanpa apa berpikir panjang gitu loh. Jadi kalau kita bicara era digital sekarang, mungkin yang sering sekali muncul sekarang ada istilah deepfake gitu kan.
0: Ya, deepfake. Ya.
3: Deepfake itu kan artinya apa ya? Mengubah video wajar. Mengubah ya. Wajar. Artinya melalui artificial intelligence sehingga ya mungkin kalau orang-orang yang di apa istilahnya digambarkan itu mungkin merasa tidak dirugikan enggak ada masalah. Tetapi kalau mungkin lah merasa bahwa ini pelecehan, ini yang akan menjadi problem hukum itu loh. Dan anak-anak sekarang terus terang aja kan gen alpha ya Pak Dokter ya. Artinya memang cerdas sekali lah. Saya bilang cerdas itu loh. Beda dengan generasi saya itu, kalau dulu kan kita main kelereng, sekarang kan orang sekarang mainnya segala sesuatu ngedit melalui AI itu sangat sangat gampang gitu loh. Jadi artinya apa? Tidak butuh pinter, dengan teknologi aja sudah bisa. Itu yang harusnya kita sebagai orang tua harus memberikan edukasi itu loh kepada anak-anak. Ya dari lingkungan yang terkecil dulu lah, lingkup keluarga itu loh. Artinya harus ya apa ya, mawas diri dalam menggunakan media sosial juga harus apa ya, berhati-hati lah. Ya. Artinya apa ya, jangan sampai kita ataupun keluarga kita itu, ya kita kan kebetulan bergerak di bidang hukum. Kalau sampai tidak bisa lah, artinya menasehati dari lingkup terkecil kan repot itu loh. Mungkin kalau yang orang yang awam hukum pun kan kepengen belajar juga lah, melek hukum itu loh. Sehingga mau gak mau ya dari kita dulu lah itu kan, dari keluarga kecil kita memberikan ya pencerahan bahwa apa sih akibat hukum yang ditimbulkan ketika ya apa jari kita iseng usil itu loh. Gitu loh. Mungkin dari saya itu Pak Dokter.
2: Oke, baik. Berarti memang yang kalau yang saya highlight adalah tidak boleh gegabah ya sebenarnya di zaman era digital ini, jangan terburu-buru, jangan mudah emosi ya. Semua harus difikirkan juga ke depannya kira-kira akan berdampak seperti apa. Baik, kalau tadi kan berbicara mengenai kecerdasan buatan ya atau AI, kemudian ada deepfake juga dan penyalahgunaan data pribadi, ini kan memang sekarang berkembang sangat cepat ya. Bahkan kita kadang enggak bisa membedakan ini AI atau enggak ya gitu. Tapi bagaimana masyarakat menurut Bapak Ibu bisa memanfaatkan teknologi ini secara bijak tanpa terjerat persoalan hukum?
0: Ya, jadi memang kalau kita bicara AI ini kan lagi tren yang mendunia ya Mbak ya. Artinya bukan saja di Indonesia, namun di negeri seberang, tempat asalnya itu di Amerika tuh luar biasa, bahkan sampai membuat industri chip itu semua lari ke AI. Itulah yang menyebabkan sekarang harga laptop, handphone itu semua meroket. Nah, jadi semua mata sekarang ke AI. Memang penggunaannya sangat sederhana ya. Secara kami juga di akademi, artinya itu sangat membantu menyusun-penyusun penugasan, penelitian, dan lain sebagainya. Hanya saja tentu harus ada batasan-batasan penggunaan AI. Sama seperti kita bicara soal hak asasi manusia ya. Karena di Indonesia sendiri hak asasi manusia itu bukan berarti tanpa batas. Ada batasan, harus diingat pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, apa itu batasan HAM? Ya, hak orang lain. HAM orang lain lah itu batasnya. Begitu pula juga AI. Nah, itu berkaitan dengan etik. Nah, kalau etik itu kan dia itu apakah patut atau tidak. Itu. Karena tidak mudah memang kita untuk memaknai AI itu sebagai alat bantu. Lebih banyak AI itu kita gunakan sebagai alat utama. Yeah. Nah, itu jadi masalahnya. Nah, mungkin ke depan ada mungkin batasan-batasan tertentu. Karena ke depan ini saya kira akan muncul aturan-aturan khusus ya berkaitan dengan penggunaan AI termasuk di media sosial. Karena di Amerika dan beberapa negara maju lainnya juga sudah mulai membatasi penggunaan AI. Nah, ini juga secara dampak di internetnya, bagaimana mudahnya di fake, bagaimana mudahnya dia menyusun suatu konten, nah termasuk juga dampaknya ke kita ya. Artinya walaupun pengacara itu candaannya pengangguran banyak acara, sekarang pun di penegakan hukum banyak begitu ya Bu Yulia, dokumen-dokumen hukum itu semua disusun pakai AI, pasal-pasalnya salah semua.
2: Iya, tapi kan itu berdampaknya fatal sekali, iya. Karena kan kita tidak bisa memvalidasi semua yang dihasilkan AI itu adalah benar kan. Iya, bahkan ada rekan-rekan yang sampai terjerat pidana karena menggunakan pasal yang salah gitu loh. Karena dia tidak cross check lagi, udah copy paste dari dari AI digunakan sebagai dokumen persidangan. Nah, ditemukanlah bahwa itu tidak sesuai, kan itu bisa menjadi sesuatu yang fatal, dianggap sebagai pemalsuan, pembohongan, seperti itu.
4: Iya, betul. Dan memang AI ini sebenarnya mempermudah, tapi juga salah ya kalau kita jadikan ini sebagai teknologi yang utama gitu. Ya, apalagi kalau tidak cross-check lagi, itu benar nggak ya? Faktanya seperti itu nggak ya?
2: Iya, gitu resikonya ya. Pasti ada. Setiap fasilitas yang kita gunakan pasti ada resikonya. Makanya Pak Dokter bilang AI ini kan alat bantu ya, bukan alat utama gitu.
4: Oke, setuju sekali. Tapi kalau Bapak Ibu, jika seseorang ini dipanggil polisi ya karena unggahan atau komentarnya di media sosial, apa yang sebaiknya dilakukan dan hak apa saja yang wajib diketahui sebelum memberikan keterangan?
0: Ya, jadi memang pengalaman ya, kalau dipanggil polisi siapa sih yang gak takut ya. Saya kira Mbak Lili kalau dapat surat panggilan,
4: aduh,
0: juga berkeringat ya.
4: Iya pasti.
2: Jangankan Mbak Lili, kita aja ya kalau ada advokat dipanggil polisi juga mikir.
0: Biasanya kan pendampingan, ini malah kita jadi saksi ya. Jadi memang yang paling pertama yang harus kita cari tahu pertama ya, kalau kita dipanggil polisi itu siapa penyidiknya. Jadi biasanya kalau dalam surat panggilan itu kan ada nanti di menghadap penyidik siapa begitu ya. Nanti hubungi penyidiknya, komunikasi ini masalah perkara apa. Boleh mungkin by telepon dulu, nanti untuk menyiapkan dokumen-dokumen penting apa yang kiranya bisa kita jelaskan kepada penyidik. Dalam konteks dengan digitalisasi ini ya, lebih condong kepada mungkin penyebaran informasi bohong, fitnah melalui media elektronik. Ya kita lengkapi aja dokumen-dokumen itu hadir dalam prosesnya. Karena dalam proses tahapan ini kan, lalu kita kenal dalam kitab undang-undang hukum acara pidana itu ada proses penyelidikan dulu, baru penyidikan. Penyelidikan kan dicari dulu apakah ini ada unsur pidananya, tidak. Kalau ditemukan unsur pidananya, didalami dengan proses penyidikan untuk menentukan si tersangka. Nah, dalam proses penyelidikan ini kita masih tahapnya klarifikasi. Kita mengklarifikasi apa sih permasalahannya. Nanti kalau permasalahan sudah diklarifikasi apakah terpenuhnya unsur pidana atau tidak, nanti itu akan ditentukan oleh penyidik. Dan harus diketahui juga dalam proses penyidikan ini dengan diaturnya KUHAP baru ya, kita kan kenal KUHP baru, KUHAP baru sekarang, itu hak kita sebagai saksi, sebagai tersangka lebih dilindungi sebenarnya. Jadi contohnya itu skema pra-peradilan, nah itu bisa diupayakan. Nah, jadi kembali lagi ke pokok permasalahannya, yang paling pertama tetap tenang, hubungi penyidiknya atau hire lah lawyer.
4: Ada promosi ini ya malam-malam. Oke, baik. Sebenarnya prosesnya juga lumayan panjang pastinya ya. Dan ya walaupun tidak ada yang mau ya dipanggil polisi, jangan sampai gitu ya. Tapi mungkin ini juga menjadi edukasi bagi pendengar di rumah pastinya. Oke, pembahasan kita malam ini sangat luar biasa menarik ya, insightful sekali. Dan pasti pendengar juga sangat memberikan atensi yang tinggi kepada kita untuk pembahasan pada malam hari ini. Tapi ini sebagai penutup ya, pada malam hari ini, apa tiga langkah sederhana ya dari Bapak Ibu yang dapat atau mulai dilakukan bukan hari ini agar setiap orang bisa menjadi warga digital yang cerdas, bertanggung jawab, dan terlindungi secara hukum. Silakan.
2: Saya tiga langkahnya. Yang pertama, ya seperti disampaikan oleh dua narasumber luar biasa. Yang pertama pasti kita harus sadar batasan. Kita harus mulai bijaksana bersosial media. Jadi kita lihat sejauh mana sih kita boleh dan tidak boleh. Yang kedua, itu yang pertama adalah kita bijak bersosial media. Yang kedua, kita itu menghargai hak orang lain. Yang ketiga, belajar hukum. Jadi apapun profesi Anda, sedang apapun Anda saat ini, ayo belajar hukum, karena hukum itu tidak memandang profesi. Ingat ya teman-teman, ini hukum itu ada dari kita lahir sampai kita mati, itu pun kita harus pakai hukum. Jadi
1: ayo sama-sama belajar hukum. Belajar hukum bukan berarti harus jadi pengacara, jadi dosen atau enggak. Kita harus tetap mempelajari karena kita hidup di negara hukum. Kalau saya sih seperti itu yang selalu saya tekankan, ayo belajar aja hukum gitu loh.
2: Oke, siap. Mungkin ada tambahan lagi?
3: Ya, izin menambahkan. Ya, kalau dari saya yang pertama adalah kita harus membiasakan diri untuk berpikir sebelum membuat sesuatu gitu kan. Saya sering menggunakan prinsip stop, think, verify dan share gitu loh. Artinya berpikir sejenak, berpikir dampaknya, verifikasi kebenarannya, kan begitu. Barulah dibagikan apabila bermanfaat. Kalau semua masyarakat menerapkan prinsip ini, penyebaran hoax akan jauh berkurang. Kemudian yang kedua, teknologi seharusnya mempererat hubungan antar manusia. Mari kita gunakan media sosial untuk menyebarkan ilmu, kemudian inspirasi, semangat dan informasi yang bermanfaat. Semakin dini mereka memahami etika dan hukum digital, semakin kecil resiko mereka menjadi korban pelaku pelanggaran hukum di dunia digital. Dan kemudian yang ketiga, saya ingin mengajak seluruh masyarakat untuk selalu mengingat tiga prinsip sederhana: lindungi data pribadi, verifikasi setiap informasi, gunakan teknologi dengan tanggung jawab. Kalau tiga prinsip ini kita jalankan, ruang digital akan menjadi tempat yang lebih aman, sehat dan bermanfaat. Karena keamanan digital ternyata bukan hanya masalah sosial teknologi, tetapi soal budaya, etika dan kesadaran hukum.
2: Ya. Oke, baik. Mungkin ada tambahan
0: sedikit
2: lagi? Ya.
0: Biar ketiganya dapat.
2: Ya, betul. Ya.
0: Jadi intinya kalau saya begini, hadirnya teknologi ini kan saya global aja, hadirnya teknologi ini kan sebenarnya untuk mempermudah kehidupan manusia ya. Hanya saja sekarang kiranya hiruk pikuk media sosial ini malah memperberat pikiran manusia begitu ya. Sehingga sekarang paradigmanya di Eropa itu dan Amerika kembali kepada dampun ya. Jadi mereka menggunakan kembali handphone-handphone yang tidak terkoneksi kepada media sosial.
2: Handphone jadul.
0: Handphone jadul lah zaman itu. Nah, dengan kondisi demikian saya kira kita juga harus memahami bahwa media sosial ini bukan ruang pribadi kita. Ini adalah ruang bersama. Sehingga apapun hendaknya curhatnya seperti apa, kembalilah ke orang terdekat kita gitu loh. Jangan sampai media sosial ataupun teknologi ini menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Nah, gitu.
2: Oke, sudah. Oke, luar biasa sekali ya. Tadi juga sudah dalam sekali pembahasannya. Tadi juga sudah ada beberapa langkah sederhana yang disampaikan oleh ketiga narasumber kita. Sayang sekali waktu kita sudah habis ya. Jadi harus kita tutup dulu obrolan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuliana, kemudian juga Pak Ferry dan juga Pak Nuarta. Ya, terima kasih atas waktunya. Dan pendengar, dengan memahami hak, menjalankan kewajiban, serta mengetahui mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, kita bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial dan juga bisa terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran maupun kejahatan siber. Saya ucapkan terima kasih kepada para pendengar setia Radio Persatu dan Pasar yang sudah mengikuti kami di obrolan bareng komunitas pada malam hari ini. Kami masih akan menemani Anda pendengar sesaat lagi di Denpasar malam ini, jadi jangan kemana-mana, terus dengarkan RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri, sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, peringkat tidak terasa ya perjumpaan kita di Denpasar sore ini harus segera berakhir. Tapi jangan khawatir pendengar, karena setelah ini akan ada rekan saya yaitu Fitri Marlinda yang akan menemani istirahat Anda di malam hari ini sampai nanti pukul 12.00 WITA. Pendengar ya, kami masih akan sajikan untuk Anda berbagai program yang menarik dan juga ragam informasi dan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di malam hari ini. Saya Lili Lintang pamit undur diri. Pendengar, terima kasih karena Anda telah mengikuti kami ya di Denpasar sore ini. Dan sampai jumpa ya pendengar, ketemu lagi bersama saya besok di Denpasar pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, atau yang integrasi dengan itu, dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan, dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi, pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti

0: Indonesia.
1: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
2: Pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silvofisery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
3: Ini melihat bahwa keberadaan Bali sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada bagaimana melakukan budidaya silvofisery, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MBG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini nanti.
2: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
4: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita yang saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah merencana, bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya
2: gizi. Di sisi lain, Kepala BRP BAPPP Maros, Andi Indrajaya Asaat, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
5: Budidaya bandeng intervensional itu contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
2: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program makan bergizi gratis.
1: Dengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita
0: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
6: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara mengatakan, forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
7: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
0: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. HIPINDO menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
8: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
0: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri. Sekaligus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
8: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
0: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Adi Rohmanto Pandiangan mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
9: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan
10: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
11: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
13: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
12: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
11: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan cara tidak rupa, tapi saya menerima janji dan tidak uang itu saya salah. Ya, kita jalani prosesnya, kemudian di saya
14: buat baik. Kalau 800 juta, Pak?
11: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
12: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
15: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
16: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
15: 4 miliar.
16: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
15: Dari
17: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
15: Benar juga, ah. Karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk ombudsman. Cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
18: Atensi
15: makanya dia minta
18: siapa?
15: 500.
18: Atensi untuk siapa?
15: Untuk orang dalam itu.
18: Yang disebut ini?
15: Ya,
18: Pak Heri Susanto?
15: Dia sebut begitu.
18: Pak Heri yang disebut?
15: Iya.
18: Saya tidak menyebut terdakwa di sini. Ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
15: Enggak pernah.
18: Pernah bertemu?
15: Enggak pernah.
18: Tidak?
15: Ya dia ngomong begitu sih, bahwa dia ngomongannya kenal.
18: Lukman?
15: Dia kenal, iya.
17: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
19: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan saat bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang gak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan gak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu gak terjadi. Gak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Qaudri, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
21: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
20: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
22: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. dan di mana di panjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Masih disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sini saya Fitri Marlinda bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda pada edisi hari Kamis di tanggal 6 Agustus tahun 2026 dari pukul 8 malam sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah pendengar. Seperti biasa di Denpasar malam ini, tadi kita sudah bersama-sama dibuka dengan Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Dan berikutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu Mimbar Agama Konghucu bersama narasumber WS Adinata yang telah diproduksi oleh Pro 1 RRI Denpasar dengan judulnya Keimanan dari Perspektif Konghucu. Setelah Mimbar Agama, nanti kita juga akan mendengarkan sebuah sandiwara radio yang telah diproduksi oleh rekan-rekan dari RRI Jayapura dengan judulnya Detik Yang Menghapus Senyum. Nah, baru kemudian setelah nanti selesai sandiwara radio, baru kita akan memasuki segmen Senandung Malam, di mana pendengar bisa ketawa-ketawi bersama, bisa request lagu, bisa sapa-sapa teman-teman di udara semua. Jadi pendengar jangan kemana-mana, kita dengarkan terlebih dahulu Mimbar Agama Konghucu dengan judulnya Keimanan dari Perspektif Konghucu bersama narasumber WS Adinata. Selamat mendengarkan.
1: Denpasar.

pendengar Pro1 RRI Denpasar, berjumpa kembali pada hari ini dengan saya, Wensu Adinata, dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Provinsi Bali. Pada saat ini dan pada kesempatan ini, kita akan berbicara tentang keimanan dalam agama Konghucu. Nah, tentunya seperti agama lainnya, Konghucu itu juga merupakan suatu agama yang dalam definisinya disebutkan sebagai berikut, yang tercantum dalam kitab Tiongyong atau Chongyong, yaitu bagian dari kitab Susi, kitab yang 4, di mana di sana disebutkan sebagai berikut. Dalam kitab Tiongyong bab utama ayat 1 disebutkan firman Tuhan atau Tian, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, itulah dinamai watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati itulah dinamai menempuh jalan suci. Bimbingan menempuh jalan suci itulah dinamai agama. Nah, jadi agama itu adalah merupakan suatu bimbingan bagi masyarakat di dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari yang mengikuti watak sejatinya, yang sudah merupakan firman dari Tuhan. Ya, kalau kita seperti pada waktu yang lalu saya sudah dapat sebutkan bahwa watak sejati itu disebut dengan sing. Jadi sing itu merupakan warisan dari sifat-sifat Tuhan kepada manusia, yang antara lain yaitu cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana. Nah, itu 4 warisan sifat-sifat Tuhan tersebut kita telah dapatkan ketika kita sudah lahir. Mulai saat pembentukan manusia pun sebenarnya sifat-sifat ini sudah diwariskan oleh Tuhan kepada kita. Jadi hal itulah yang merupakan dasar-dasar kita untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari dalam masyarakat, sehingga apa yang kita laksanakan itu adalah berdasarkan daripada ini. Ya, begitulah sebenarnya yang mesti kita lakukan. Tetapi pada kenyataannya mungkin banyak dari masyarakat, umat beragama pun melakukan hal yang kiranya tidak bisa sepenuhnya seperti yang itu, sehingga kemudian menjadi suatu permasalahan di mana di dalam masyarakat tidaklah dapat dilaksanakan hal-hal yang ideal menurut sifat-sifat Tuhan yang telah diwariskan oleh manusia tersebut. Nah, dalam hal ini, jadi ada merupakan suatu hal yang mesti dilaksanakan oleh umat Konghucu, baik dari mulai dia berpikir, kemudian mengucapkan, kemudian melakukan. Sehingga kita dalam agama Konghucu mengenal istilah Cheng. Cheng itu sepenuh iman kita melaksanakan apa yang kita pikirkan, katakan, kemudian lakukan. Nah, dalam keimanan agama Konghucu kita mengenal namanya Pak Cheng Chen Kui. Jadi maksudnya adalah 8 keimanan secara agama Konghucu, yaitu kalau kita sampaikan yang pertama ialah Cheng Xing Huang Tian. Jadi maksudnya adalah kita percaya sepenuh iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sana diharapkan dengan keiman kita dan kepercayaan kita terhadap Tuhan, maka kita diharapkan jangan mendua hati sehingga menimbulkan kebimbangan dalam diri kita. Jadi ketika kita bisa memantapkan diri kita dan meyakini diri kita bahwa Tuhan adalah ada di sekitar kita, maka diharapkan kita sudah mendapatkan suatu keyakinan bahwa
terhadap Tuhan tersebut, kita tidak perlu mendua lagi gitu. Jadi sudah punya konsep-konsep tentang ketuhanan. Kemudian kedua yaitu cengcun ciete, yaitu sepenuh iman menjunjung tinggi kebajikan. Saya sebutkan dulu 8 keimanan tersebut antara lain setelah yang nomor 2. Kemudian Cheng Li Ming Ming, percaya sepenuh iman untuk menegakkan firman yang gemilang. Kemudian yang keempat, Cheng Zi Kui Shen, yaitu sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh dalam diri kita. Nah, kemudian yang kelima, yaitu Cheng Yang Xiao Si, itu. Jadi Cheng Yang Xiao Si itu maksudnya sepenuh iman kita merawat cita-cita berbakti. Nah, kemudian yang keenam, Cheng Sun Mutu. Jadi Cheng Sun Mutu itu maksudnya sepenuh iman mengikuti genta rohani. Jadi genta rohani itu yang dimaksud di sini yaitu Nabi Agung Gong Zi. Jadi sepenuh iman mengikuti apa yang diajarkan. Kemudian yang ketujuh, percaya sepenuh iman dan memuliakan kitab susu dan ucing, kitab suci kita. Jadi di sana disebutkan Cheng Qin Qing Su. Jadi maksudnya itu sepenuh iman kita percaya kepada kitab suci, susu dan ucing. Jadi kitab yang empat dan kitab yang lima, susu dan ucing. Kemudian yang ke-8 yaitu sepenuh iman menempuh jalan suci. Nah, jadi demikian 8 keimanan agama Konghucu. Yang ke-8 itu dengan istilah aslinya yaitu Cheng Xing Ta Tao, sepenuh iman menempuh jalan suci. Itulah 8 keimanan agama Konghucu. Dan mari kita bahas mulai pertama yaitu Cheng Xing Huang Tian. Tadi sudah saya sebutkan sedikit tentang bagaimana kita percaya dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa, kemudian tidak mendua hati. Nah, jadi Tuhan Yang Maha Sempurna sebenarnya memiliki sifat-sifat Yen, ada 4 sifat Tuhan itu Yen, Heng, Li, Chen. Jadi 4 sifat Tuhan tersebut, yang Yen itu berupa sifat Tuhan sebagai Khalik, pencipta alam semesta, maha pengasih, yang kemudian merupakan prima causa sekaligus causa finalis, mula dan akhir semuanya. Nah, itu sifat-sifat Tuhan yang pertama sebagai pencipta alam semesta, merupakan causa prima dan finalis. Jadi Tuhan yang menciptakan dan kemudian semuanya akhirnya kembali pada Tuhan. Nah, kemudian sifat Tuhan yang kedua yaitu Heng. Heng itu berarti maha besar, maha menjalin atau menembusi, maha indah. Itu sifat Tuhan yang kedua. Kemudian yang ketiga, Li, yaitu maksudnya adalah maha pemberkah, menjadikan tiap pelaku menuai hasil perbuatannya, maha adil. Itu sifat yang ketiga. Kemudian yang keempat, sifat Tuhan yaitu Chen. Chen itu maksudnya adalah maha kokoh, maha abadi hukumnya. Nah, demikian ditulis dalam kitab suci agama Konghucu. Di dalam kitab Ucing yang terdiri dari 5 kitab, yaitu kitab Sucing, kitab Icing, kitab Sucing, kitab Sucing, kitab Cuci Ucing,
Itu jadi ada lima kitab yang disebut dengan ucing-ucing itu ngongking, seperti yang dulu saya sampaikan di awal siaran saya. Ngongking itu lima buku yang mendasari kitab suci sesu, yaitu. Nah, kemudian lebih lanjut kita akan coba menyampaikan apa yang ditulis di dalam kitab I Ching. Satu, lebih lanjut di dalam Chuan atau penulisannya ditulis dengan Maha Besar Tuhan Yang Maha Esa, yang sempurna dengan sifatnya yang khalik, berlaksa benda dan wujud bermula, dan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti tadi saya sebutkan bahwa semua itu bersumber daripada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhirnya kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti awan berlalu, hujan dicurahkan, benda dan makhluk mengalir berubah bentuk, sungguh maha gemilang dia yang menjadi akhir dan mula daripada semua itu. Jalan suci Tuhan Yang Maha Sempurna menjadikan perubahan dan peleburan masing-masing lurus dengan watak sejati dan firman, melindungi persatuan dalam keharmonisan yang agung. Semua membawakan berkah, semuanya dengan hukumnya yang abadi. Demikian kitab suci Ching menyatakan kemahamuliaan dan kemahabesaran Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, mari kita lanjutkan pembahasan tentang keimanan yang pertama, yaitu Chen Xing Huang Tian. Jadi di sini kita sebagai insan yang dewasa kesadaran batinnya, yang memiliki akal budi sehat, pasti merasakan dan mengakui bahwa di balik kenyataan-kenyataan alam benda yang fana, dengan segenap hukumnya ini, pasti ada Khalik yang maha sempurna yang menciptakan semuanya ini. Oleh karena itu, beriman kepada Tian atau Tuhan Yang Maha Esa adalah hal utama bagi kehidupan rohani manusia. Nah, dalam penyampaian dari raja-raja suci zaman dahulu, di antaranya itu Raja Suci Yao, dalam amanatnya kepada menteri dan rakyatnya bersabda, "Permuliakanlah Tian, maksudnya Tuhan Yang Maha Besar." Yang itu disebutkan dalam kitab Suching, yaitu kitab sejarah dalam agama Konghucu, yang dalam kitab yang lima tersebut. Jadi di sana sudah disebutkan sebagai demikian, "Permuliakanlah Tian Yang Maha Besar." Biarpun demikian, hakikat kenyataan Tuhan Yang Maha Esa itu suatu perkara yang tidak mudah dimengerti, tidak mudah, tidak dapat dibatasi dengan kemampuan pengertian manusia yang serba terbatas ini. Nah, di dalam kitab sesu, yaitu bagian kitab tengah sempurna, tersurat, sungguh maha besar kebajikan Tuhan Yang Maha Roh, dilihat tiada nampak, didengar tiada terdengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa dia. Nah, jadi demikian disebutkan, demikianlah menjadikan umat manusia di dunia berpuasa, membersihkan hati dan mengenakan pakaian lengkap, sujud bersembahyang kepadanya. Sungguh maha besar dia, terasakan di kanan kiri kita. Dalam kitab Sanyak tersebut tertulis, adapun kenyataan Tuhan Yang Maha Roh itu tidak boleh diperkirakan, lebih-lebih tidak dapat ditetapkan. Maka
sungguhlah jelas sifatnya yang halus itu tidak dapat disembunyikan dari iman kita. Demikianlah dia. Jadi dia maksudnya Tuhan. Begitulah. Nah, ayat terakhir kitab tengah sempurna berbunyi, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tinggi, dan pendukung semuanya itu, tiada suara dan tiada bau. Demikianlah kesempurnaannya. Jadi kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi yang kita bisa adalah cuman merasakannya ya, dengan kepekaan batin kita, dengan hati yang tulus, pikiran jernih, maka kita akan bisa merasakan keberadaan Tuhan tersebut. Nah, tetapi sesungguhnya alam semesta dengan segala hukumnya yang tepat dan abadi menunjukkan kuasa dan kebesaran Tuhan yang Maha Esa tersebut. Kemudian di dalam kitab Liji bab 27 ayat 3 ditulis, tanda kemuliaan yang tidak berkesudahan seperti matahari, bulan beredar dari timur ke barat dengan tiada berkesudahan, itulah karena jalan suci Tuhan yang Maha Esa dengan tanpa menunjukkan adanya perbuatan dan semuanya jadi. Nah, itu jadi Tuhan itu sudah mengatur segalanya dalam keharian kita. Nah, Tuhan itu seperti automatically itu perbuatan itu terjadi dan semuanya itu sudah alami seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan jalan suci Tuhan. Kesempurnaan atau hukum alam yang gilang gemilang, itulah jalan suci Tuhan. Maka seorang yang berperi cinta kasih, ia tidak dapat tidak berbuat yang berkelebihan. Seorang anak yang berbakti pun tidak berbuat yang berkelebihan. Maka seorang yang berperi cinta kasih itu di dalam mengabdi kepada orang tua, sesama manusia, ia berbuat seperti mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa, dan di dalam mengabdi kepada Tuhan, ia berbuat seperti terhadap orang tuanya. Maka seorang anak berbakti, ia dapat menyempurnakan diri. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, mari kita lanjutkan tentang penyebutan nama Tuhan dalam agama Konghucu. Jadi di dalam kitab-kitab suci Konfusiani, dari kitab suci umat Konghucu, ada beberapa istilah untuk menyebutkan nama Tuhan yang Maha Esa. Dalam kitab I Ching atau kitab perubahan, digunakan istilah Qian. Qian itu maksudnya yang mengandung pengertian bahwa Tuhan itu ialah yang Maha Ada, Maha Sempurna, Khalik Alam Semesta, Maha Positif. Di dalam kitab tengah sempurna disebut pula dengan nama Kui Shen, yang menunjukkan bahwa Tuhan itu Maha Roh yang berkuasa atas segala sifat yin yang. Jadi yin itu sifat-sifat negatif dan yang adalah sifat-sifat positif yang maha suci gitu. Jadi sifat yin dan yang tersebut sudah merupakan hukum di dalam dunia ini yang merupakan keseimbangan antara negatif dan positif. Jadi itu pasti ada itu dalam dunia ini. Dimanapun kita berada, itu pasti ada seperti itu. Nah, di dalam kitab Liji digunakan pula istilah Tai It atau Tai I. Jadi yang artinya adalah satu yang maha besar. Ini sejajar dengan istilah yang digunakan pula di dalam kitab I Ching dengan sebutan Tai Chi, yang maha ada, maha puncak, dilambangkan dengan simbol-simbol Tuhan. Tetapi nama yang paling umum yang terdapat di dalam seluruh kitab-kitab suci Konfusiadi ialah sebutan untuk Tuhan yaitu Tian dan Ti.
Nah itu ya, jadi di sini saya sampaikan istilah-istilah aslinya. Jadi yang dimaksud dengan banyak nanti istilah-istilah asli, tapi akan saya berusaha terjemahkan apa artinya itu. Seperti sekarang penyebutan Tuhan dalam kitab Konfusiani itu sering disebut dengan Tian, dengan Ti, itu ada. Itu adalah sebut untuk Tuhan. Nah, kalau kita mungkin bisa mendalami untuk mengenal huruf-huruf Mandarin tersebut, biasanya terdiri dari banyak goresan-goresan yang mempunyai arti tertentu. Seperti dia itu Tuhan itu, kalau kita lihat itu terdiri dari gabungan dua huruf sebagai akar kata II itu satu strip. Kemudian ada kata besar itu. Besar itu Ta artinya besar. Jadi Tian itu gabungan antara Ta besar dan ada satu. Itu satu itu I satu. Jadi Tian itu adalah satu yang maha besar. Jadi itulah yang disebut dengan Tuhan. Nah itu penulisan-penulisan huruf-huruf Mandarin itu seperti itu. Karena dia hurufnya terdiri dari huruf gambar itu. Jadi bagaimana orang menggambarkan Tuhan tersebut, yaitu dengan seperti itu. Ada satu yang besar, itulah kita sebut Tuhan. Nah, jadi kemudian artinya langit atau Qing yang artinya bumi dan Kun yang artinya menembusi atas bawah, mencipta, menguasai. Jadi Ti mengandung pengertian yang maha besar, Kalik yang menguasai langit dan bumi. Nah, sebutan Ti banyak digunakan di dalam kitab suci yang berasal dari dinasti Sang. Sang itu atau In itu sudah jauh sekali itu waktunya, yaitu 1766 sampai 1122 sebelum Masehi. Nah itu bayangkan coba itu 3000 sekian ratus tahun sudah berlalu itu. Demikianlah disebutkan itu dinas pada zaman dinasti Sang. Sedangkan sebutan Tian atau Tuhan banyak digunakan di dalam kitab suci sebelum dinasti Sang, seperti dinasti Xia, itu lebih awal lagi daripada dinasti Sang, yaitu dinasti Xia. Mulai terjadinya zaman dinasti Xia itu adalah 2205 sampai 1766 sebelum Masehi. Nah itu lebih dulu daripada dinasti Sang, dinamakan dinasti Xia. Nah kemudian setelah dinasti Sang, yaitu zaman dinasti Zhou. Dinasti Zhou itu mulainya dari 1122 sampai 2155 sebelum Masehi. Nah itu kurang lebih ada 900 tahunan tuh. Jadi zaman dinasti itu begitu panjangnya itu, dari dinasti Xia pertama, kemudian dinasti Sang, kemudian dinasti Chu. Demikian itu. Pada saat itu sudah mulai kita nabi-nabi Buddha itu sudah merasakan adanya Tuhan yang disebut dengan istilah yang ada Sang, Sangti, Tian, kemudian begitu. Nah, jadi itulah sebutan-sebutan daripada Tuhan dalam agama Konghucu. Malah sarjana barat seperti James Slager, DDLD, itu jabatannya yang jabatan keilmuannya itu, yang telah menerjemahkan hampir seluruh kitab suci Konfusiani pada abad yang lalu, menerjemahkan Tian dengan istilah Heaven. Jadi orang barat menyebutkan itu Tian itu Heaven, atau yang dapat diartikan sebagai langit atau surga atau kayangan, dan Ti dengan istilah God. Nah, jadi Tian langit, surga, kayangan. Ti dengan disebut dengan God atau Tuhan atau Allah. Nah, sesungguhnya pengertian Tian maupun Ti seperti yang digunakan di dalam kitab suci Konfusiani hanya menunjukkan satu pengertian saja, yaitu untuk menyebut kepada Tuhan yang Maha Esa.
Nabi Kongzi yang hidup pada zaman dinasti Zhou, jadi dinasti ketiga di awal-awal terbentuknya dinasti itu, Nabi Kongzi sendiri hidup pada dinasti Zhou, dinasti yang ketiga itu. Biasa menggunakan nama Tian untuk menyebut Tuhan Yang Maha Esa. Itulah sebabnya di dalam kitab suci Sisu, kitab yang empat, sebagian besar digunakan sebutan Tian, kecuali untuk kalimat-kalimat yang dipetik dari kitab suci yang lebih tua, seperti dari kitab ini, kitab Syair atau Sucing, atau kitab Sucing, kitab Sucing, kitab ini, kitab Sucing itu kitab sejarah, kemudian kitab Sucing, kitab Syair, digunakan istilah Ti atau Sang Ti sesuai dengan aslinya. Nah, jadi penggunaan kata Tian dan Ti dalam kitab Ucing biasa diberi kata tambahan pemuliaan. Misalnya ada yang menyebutkan Sang Tian, atau artinya Tian atau Tuhan yang maha tinggi, atau yang di tempat maha tinggi. Ada Hao Tian, artinya Tian, Tuhan yang maha besar atau maha meliputi. Ada pula yang menyebutkan Chang, Chang Tian, artinya Tian yang maha suci, maha kudus, maha luhur, maha tinggi. Kemudian ada Min Tian, artinya Tian yang maha welas asih, yang maha murah, maha pengasih. Kemudian Huang Tian, artinya Tian yang maha kuasa, maha agung, maha pencipta. Juga ada yang menyebutkan Sang Ti, artinya Tuhan Khalik pencipta semesta alam, yang maha tinggi, atau yang maha, yang di tempat maha tinggi. Nah, demikian sebutan-sebutan Tuhan dalam agama Konghucu sesuai dengan keimanan agama Konghucu. Yang pertama yaitu sepenuh iman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di dalam keseharian banyak juga yang menyebutkan dengan Tian Kong atau Ti Kong, itu bahasa gitunya, bahasa Mandarinnya. Maka hari suci sembahyang besar kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diselenggarakan tiap bulan, bulan satu itu namanya Cheng Ye atau bulan pertama, tanggal 8 menjelang 9 penanggalan Imlek. Demikian para pendengar, mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih.

0: Mendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan mimbar agama Konghucu. Dan berikutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah sandiwara radio, drama radio yang telah diproduksi oleh rekan-rekan dari RRI Jayapura dengan judulnya 3 Detik Yang Menghapus Senyum. Selamat mendengarkan.
1: Dan pasar malam

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
0: Dasar gendut.
2: Gayamu udah oke, tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
3: Oke, Mas.
2: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
3: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku ya. Aku gak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
4: Kenapa Dila? Mukamu kok kusut begitu?
3: Gak apa-apa Cin.
4: Sedari tadi kamu tidak konsen Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
3: Tidak Cin, semuanya baik-baik aja.
4: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
3: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku nggak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
4: Tapi...
2: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
3: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
4: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
3: Iya, aku tidak apa-apa.
5: Halo.
3: Halo, Ayah.
5: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
3: Baik, ya.
5: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
3: Udah, ya. Tadi pagi.
5: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini?
3: Iya ya.
5: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
3: Cinta teman yang baik Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
5: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan. Nah, pintar-pintarlah menjaga dirimu ya Nak.
3: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping Ayah, bukan berarti Ayah lalai menjaga kesehatan Ayah. Kalau begitu Ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya Ayah.
5: Oke, hati-hati ya.
3: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada Ayah. Bisa-bisa nanti Ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
6: Udah lihat foto terbarunya Dila?
7: Iu, jelek banget mukanya.
6: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias
8: semeter juga tidak.
7: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
3: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
4: Boleh, aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
3: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
4: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan, sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
9: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
4: Deal, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
9: Iya, Cien. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
10: Kenapa mereka seperti ini? Aku salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah 3 tahun lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka? Aku tidak pernah benar.

0: apa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
0: Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah, tolong hentikan.

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
4: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
5: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!
6: Ya, mendengar masih di 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah melewati mimbar agama, sudah melewati sandiwara radio. Artinya sekarang kita sudah memasuki segmen berikutnya, yaitu segmen di Senandung Malam. Tentunya masih bersama Linda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Bagi pendengar yang ingin request lagu, sapa-sapa, mau curhat, mau bercerita, boleh banget langsung bergabung di 0361-222161 atau melalui WhatsApp di 0896781238330. Dan pendengar, sepertinya sudah ada yang masuk di line telepon. Jadi kita langsung angkat terlebih dahulu telepon pertama kita nih, yang di line telepon terlebih dahulu ya, yang di WhatsApp nanti belakangan. Yang kedua kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam, Nona cantik.
6: Selamat malam, dengan siapa di mana?
7: Dengan Abang Kris.
6: Dengan Abang Kris di mana? Sebagai pembuka aja udah langsung ada yang menggombal ya.
7: Bukan menggombal, memang kenyataan. Kan saya dengar dapat informasi bilang namanya Linda itu cantik, penyiar paling baik, paling cantik.
6: Tidaklah, tidak seperti itu. Semua penyiarnya di Pro 1 cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua. Dan baik-baik pastinya.

0: yang penggantinya apa, Nona siapa?
1: Nona siapa? Santi.
0: Santi Ari.
1: Nggak ada penggantinya.
0: Oh, jadi orang tiga aja tuh.
1: Iya, kalau malam jadinya cuma Linda, Mas Wandi, sama Mas Dharma. Gitu, kalo, Bang Chris.
0: Kalau apa butuh Bang Chris juga boleh kok.
1: Boleh, boleh, boleh. Bisa diatur.
0: Iya.
1: Silakan Bang Chris mau request lagu ya? Gimana?
0: Masih bebas toh?
1: Masih bebas.
0: Lagunya Love You.
1: Love You-nya siapa nih?
0: Love You penyanyinya LK sama Willy siapa kuat?
1: Willy, oke, coba ya. Linda carikan. Silakan kalau mau salam-salamnya Bang Chris.
0: Salam-salamnya untuk Ibu Janura, Ibu Farida, Ibu Gemas, Ibu Ani Gunung Talang, Bunda Jos, Bunda Ratna, Bunda Ratna, Ratna Jingga. Bu Wigati, ada Uni Rahma di Batu Sangkar sana.
1: Iya.
0: Siapa lagi ya? Ada Tedinda, ada Diona, ada Bang Sandi, ada Andi, Yudhistira, ada Bang Didi di Tokyo. Nah, itu aja dulu deh.
1: Oke. Okay. Bang Chris, maaf nih lagunya tidak ada.
0: Lagunya tidak ada.
1: Mau diganti yang lain enggak? Itu lagunya tahun berapa ya?
0: Lagu apa ya? Salahkah aku, Panbers.
1: Salahkah akunya Panbers? Oke. Sebentar, coba Linda cari ya.
0: Coba dong.
1: Pan bersalah ke aku. Ah, yang ini ada.
0: Ada.
1: Ada, siap.
0: Salah tuh kalau... Kan bilang katanya itu salah ke aku mencintaimu.
1: Kan? Waduh. Tidak. Mencintai tidak salah. Yang salah mungkin waktunya. Iya. Oke, siap. Terima kasih Bang Chris sudah mampir menjadi pembuka pada malam hari ini.
0: Iya dong.
1: Oke, itu dia tadi Bang Chris. Dan berikutnya ternyata sudah ada juga yang masuk ke line WhatsApp kita. Jadi kita langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Bang Sandi.
2: Halo Mbak Linda.
1: Selamat malam Bang Sandi, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, nah. Gimana Mbak kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga Bang Sandi. Malam hari ini mau request lagu apa nih?
2: Celine Dion, I Love You.
1: Celine Dion, wah ya, tadi apa? I Love You, ini I Love You lagi, tapi versi Celine Dion-nya ya. Oke, nanti Linda putarkan. Untuk
2: sama siapa Mbak?
1: Sama Pak Wayan Switra malam ini Mas Andi.
2: Oh, malam tuh Pak Wayan, sama Mbak Linda, malam.
1: Terima kasih.
2: Malam tuh Bang Krispati, Bang Andi, Bang Lut, Bang Benicio, Bu Harida, Bu Ayu, Bu Viola, Mbak Diona, Pak Widi, Bu Wigati, Bunda Yoselin, Bu Rusmi, Bu Diawati, Bu Janura, Kak Sanggulan, Pak Putu Pendeso, Pak Munggo Kungkung, Bu Ani, Bu Indi, Bu Tinda, dan Anwar, Bu Kartika sama Bu Gemas dan untuk semua-semuanya. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih kembali Bang Sandi sudah masuk menemani Linda pada malam hari ini. Untuk lagunya nanti kita putarkan ya Bang Sandi ya. Lagunya Celine Dion yang I Love You. Nah, buat yang lainnya yang mau bergabung tentunya masih boleh, masih panjang perjalanan kita sampai nanti pukul 12 malam ya pendengar ya. Masih bisa langsung saja di 0361 222161, atau bisa juga melalui WhatsApp di 0896781238330. Oke, sudah ada yang masuk lagi di telepon, coba langsung kita sapa. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Anwar, apa kabar?
3: Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik gimana Mbak Linda?
1: Alhamdulillah juga Bang Anwar, kabar baik.

0: Baik, sehat Sentosa, walaupun dingin-dingin nih malam hari ini.
1: Iya, tak terasa habis sholat Isya lu sudah jam 8 ini.
0: Iya, kalau di sini sudah setengah 10, Bang Anwar.
1: Iya, di sini baru baru setengah 9, tak terasa nih, Pak, tadi ini. Ternyata sudah jam 8.20 tadi saya lihat apa? Jam HP itu, Pak.
0: Iya, tapi kan yang penting sudah sholat Isya ya, Bang ya.
1: Iya, cuman tadi kan ini ada kajian-kajian sedikit. Saya nggak terasa loh.
0: Memang cepat waktunya.
1: Sekarang
0: ya?
1: Sudah masuki jam apa? Jam 8.20. Iya. Itu loh apa? Kajian ininya terlalu panjang ini ustadznya mengisi. Jadinya nggak terasa itu, Pak.
0: Tidak terasa. Nggak apa-apa.
1: Biasanya kalau di telepon itu kajiannya itu ustadznya 20 menit. Sekarang hampir 1 jam itu, Pak.
0: Wih, lama juga ya?
1: Iya kan, bukan giliran saya malam ini, Pak.
0: Oke, berarti emang gantian gitu ya, Bang ya?
1: Iya, Pak. Harus memberi kesempatan sama yang lain dulu.
0: Betul, betul. Oke.
1: Okay. Ini loh, Pak. Kan setiap sholat berjamaah itu kan, saya kan sering jadi imam. Tapi tidak seharusnya saya terus.
0: Betul.
1: Harus bisa gantian yang lain, kan saya jadi makmum juga, Pak.
0: Betul, bisa gantian sama yang lain. Kalau memang nggak ada yang mau atau yang tidak ada yang bisa, baru lanjut lagi gitu ya, Bang Anwar ya.
1: Iya, kalau Jumat datang baru saya. Ya, okay. Gantian lah, Pak, biar ada penerus generasi bangsa itu.
0: Betul sekali.
1: Mengingatkan gitu kan.
0: Betul sekali, mantap sekali Bang Anwar. Silakan Bang Anwar, mau request lagu atau mau langsung kirim-kirim salamnya?
1: Ya, kirim salam, Pak ya.
0: Oke, silakan.
1: Ya, pertama untuk Mbak Linda, amat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Tadi ada juga Bang Krispati, ada Bang Sandi, dan juga ada Pak Andi Yudhistira. Ada juga Bu Janora, ada juga Bu Indi, ada juga Pak Widi di Tokyo, Bu Farida, Bu Gemas, ya untuk semua-semua dulu ya.
0: Oke, siap.
1: Mbak Linda, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali, Bang Anwar. Wah, luar biasa sekali, Bang Anwar ya. Nanti untuk tadi Bang Sandi dan juga Bang Kris... mati teleponnya. Ternyata tidak terangkat. Halo, kita sapa dulu yang masuk ke line WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa nih, Pak? Di mana?
2: Senandung Malam.
0: Iya, selamat malam.
2: Malam, Senandung Malam.
0: Selamat malam. Dengan Bapak siapa nih?
2: Dari anak buah KDM ini, dari Jawa Barat.
0: Waduh, anak buah KDM. Dari ya. Berarti dari Bandung ya?
2: Ya iya, Bandung Timur.
0: Bandung Timur, anak buahnya KDM.
2: Bandung, ada Bandung Timur, Bandung Barat tuh beda bupati itu kan, bupatinya lain lagi itu kan.
0: Beda bupati.
2: Ya dulunya kan satu kabupaten, sekarang itu pemekaran Bandung Barat, pemekaran dari Kabupaten Bandung. Jadi masih wilayah KDM, anak buahnya dengan Ahmad Irwan.
0: Dengan Ahmad Irwan. Oke, selamat malam Pak Ahmad Irwan.
2: Mbak Cantik ini siapa? Mbak Cantik ini siapa?
0: Dengan Linda, Bapak.
2: Oh, Mbak Linda.
0: Iya.
2: Pantesan ya. Jadi cantik dari Kota Denpasar.
0: Waduh, baik, mantap.
2: Kalau ketemu mungkin saya kayaknya, waduh, tidak akan bisa melangkah kayak ketemu langsung.
0: Waduh, ngeri kali sampai tidak bisa melangkah nih, Bapak.
2: Ya karena melihat kecantikan pasti gemetar, lutut, jantung gemetar kayaknya.
0: Oke, selamat malam Bapak Ahmad. Kita baru pertama ya kalau di malam ya, Pak Ahmad Irwan ya kayaknya.
2: Ya saya sering, sama Bang Dharma mah sering.
0: Kalau sama Linda baru.
2: Dari dulu juga Senang Warta ketika zaman Bang Krisna, sama Bang Krisna, sama sekarang yang sudah pernah bakti itu siapa lah yang
0: Bang
2: sudah
0: Paul.
2: Pernah bakti ya Bang Paul. Kalau sama Bang Paul kalau udah bicara sepak bola wah rame itu kan, kalau saya makan gitu aja
0: sama Bang Paul.
2: Kalau pagi-pagi di acara ini saya paling ini Banira.
0: Iya, benar. Kalau pas lagi acaranya Kak Nira tuh memang sering muncul loh Pak Ahmad Irwan.
2: Ya, iya, selalu atau kalau sama Banira mah.
0: Iya, makanya.
2: Terus kalau di acara ini mau persada sama Habsarina.
0: Habsarina. Kan enggak pernah absen.
2: Tahu semua kru Angkasawati RI dan Pasar itu kan. Mbak Devi mah udah keluar.
0: Iya, udah lama itu. Mana. Udah dari tahun lalu.
2: Itu
0: sekarang.
2: Dikit. Lagunya tahun berapa?
0: Lagunya masih bebas nih Pak Ahmad Irwan.
2: Oh, masih bebas. Kalau masih bebas, coba minta lagu ini aja. Pada angin dan burung-burung.
0: Pada angin dan burung-burung.
2: Ya, Frankie Engine bukan.
0: Coba Linda carikan dulu ya Pak Ahmad Irwan ya. Silakan kalau iya. Mau request lagu, mau kirim-kirim salamnya Pak Ahmad Irwan.
2: Soalnya kalau soalnya masa manusia kalah sama burung merpati, merpati tetap pernah ingkar janji.
0: Berarti manusia juga harusnya gitu ya, Pak ya?
2: Ya iya, jangan ingkar janji, harus mesra seperti sepasang burung merpati kan.
0: Gitu. Sepasang burung merpati. Oke, silakan Pak Ahmad Irwan mau salam-salamnya. Atau gimana?
2: Salam-salam yang barusan deh Pak Anwar ya. Buat Pak Andi Yustira, buat Teh Dinda, buat Pak Leman, buat siapa lagi? Pak Ramadan, buat Ibu Farida, Ibu Janura ya. Ibu Farida itu dua pendengar putri yang selalu menjadi idola saya. Buat Ibu Christine Natalia. buat Pak Komang Armada juga. Kalau lagi namanya pokoknya buat siapa lagi ya yang bisa sering masuk Bang Luhut tuh ya Bang Luhut di
0: Tapanuli
2: kan? Iya kalau Bang Luhut itu kan itu walaupun jauh di dekat tapi sama waktunya WIB itu kan
0: iya
2: masih jauhan ke Tapanuli Utara daripada ke Denpasar
0: ya, mahal kan? Lagi pesawatnya
2: ya, iya lebih jauh ke Tapanuli Utara kan itu Sumatera Utara kan itu jadi kalau begitu jarak masih jauh ke Tapanuli Utara ketimbang ke Denpasar.
0: Betul.
2: Kalau ke Denpasar mah tinggal ke Banjoagung naik di pelabuhan itu.
0: Gilimanuk, Ketapang.
2: Gilimanuk.
0: Tinggal nyebrang murah gitu.
2: Ya iya tinggal di pelabuhan Gilimanuk kan gitu seperti itu.
0: Betul sekali.
2: Ya sebuah sama-sama aja ya.
0: Oke, siap.
2: Kalau ada izin bolehkah kita berpantun dulu?
0: Boleh silakan. Pak Ahmad Irwan.
2: Ya, sepekan ada di Plaza tuh kan.
0: Cakep.
2: Ke Madiun berkelambu.
0: Cakep.
2: Jangankan mobil Avanza, cakep. Tinggal pun di kubu bambu tuh kan.
0: Oke, Ahmad Irwan luar biasa.
2: Satu lagi ya.
0: Oke, boleh silakan.
2: Barotan di Banyuwangi tuh kan.
0: Cakep.
2: Daun sirih dari Parigi.
0: Cakap.
2: Lautan sudah kuseberangi. Mencari kekasih yang telah pergi.
0: Waduh, kalau udah pergi mah biarin aja Pak cari yang baru atuh.
2: Ya iya pasti cari yang baru kan. Ya udah pergi kemana nggak tahu arah kemana dia perginya kan.
0: Makanya kalau yang udah pergi kita lepaskan aja gitu ya.
2: Ya.
0: Oke Pak Ahmad Irwan.
2: Dulu ya untuk sementara ya.
0: Siap.
2: Maaf saya tidak bisa satu persatu. Pokoknya salam persaudaraan, salam persahabatan lewat udara tuh kan.
0: Siap.
2: Yang lagi sakit semoga sembuh. Yang lagi punya duit cepat punya duit.
0: Amin.
2: Yang belum dapat jodoh semoga dipertemukan berjodoh yang diharapkan.
0: Kan? Amin.
2: Terima kasih semalam.
0: Terima kasih kembali, selamat malam Bapak Ahmad Irwan. Udah dipantunin, doanya juga luar biasa nih Bapak Ahmad Irwan ya. Wow, sangat luar biasa sekali. Kayaknya kalau Pak Ahmad Irwan memang Linda sering dengar kalau pas acaranya Kak Nira. Tapi kalau untuk malam, sama Linda baru pertama nih ketemu nih. Oke, kalau kita cek nih di grup Katawa Katiwi. Udah ada Pak Widi, ada Bu Farida, ada Bu Indi, Pak Widi, ada Linda yang bertugas. Iya, betul. Malam ini Linda yang bertugas karena Mas Wandinya izin. Jadi tukeran besok Mas Wandi, begitu. Dan buat yang lainnya yang mau bergabung, tadi kayaknya masih ada yang sudah bergabung di telepon. Coba kita sapa, apakah masih tersambung? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, senang malam, Mbak Linda.
0: Selamat malam, senang malam. Dengan siapa di mana?
3: Ini dari Tapanuli.
0: Dari Tapanuli, orang jauh ada Bung Luhut.
3: Iya.
0: Selamat malam, bagaimana kondisi malam hari ini di Tapanuli, Bung Luhut?
3: Kalau sekarang dingin.
0: Dingin juga ya, masih dingin ya?
3: Iya, kalau satu hari ini kan cuaca cerah.
0: Mm-mm.
3: Iya, anginnya juga kencang satu hari ini.
0: Oke. Tapi sehat ya, Bung?
3: Kalau aku sih kabar-kabar sehat.
0: Nah, kabar sehat.
3: Iya, di sana gimana?
0: Kabar sehat, tapi iya sama sih. Anginnya kalau malam itu masih cukup kencang. Dinginnya masih luar biasa, tapi kalau siangnya panas sekali.
3: Hampir sama dong ya?
0: Mm-mm, hampir mirip-mirip emangnya tadi.
3: Iya, apalagi kalau pagi hari. Kasih aja sih sudah jenin-jenin sendiri dari tadi dengarin Pak Ahmad, Abang Ahmad Irwan.
0: Iya, sudah masuk tuh tadi kan ada Pak Ahmad Irwannya masuk duluan. Jadi kita sapanya Pak Ahmad Irwan dulu gitu.
3: Kalau sudah ketemu gak bisa melangkah. Kalau di sini kalau sudah bersalaman tangan tidak bisa menolak.
0: Oke. Bung Luhut silakan mau request lagu apa, Bung Luhut?
3: Ini dulu yang dari Once.
0: Dari siapa?
3: Dari Once.
0: Dari Once yang judulnya?
3: Iya, Karena Ku Cinta Kau.
0: Karena Ku Cinta Kau. Oke. Iya. Linda carikan.
3: Iya.
0: Silakan kamu salam-salam, Bung.
3: Salam pertama buat Mbak Lindanya, selamat bertugas bersama Tekni dan operatornya, selamat bertugas nanti pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
3: Terus buat Bang Ahmad Irwan bersentur, terima kasih salamnya walaupun jauh dari Tapanuki dan Pasar, tapi dekat di telinga. Terus buat Bang Sandy, buat Bang Chris Pati, ada juga Pak Widi di Tokyo, ada juga Bung Lima di Lampung, ada juga Pak Canggulan, pamanku, ada juga Gemas, ada juga Bu Kartika, ada Teddy dari Bogor, Ibu Ria dari Jaksel, Ibu Janura, Ibu Jawati, Ibu Yati di Wonosobo, ada juga Bunda Wiselin, Ibu Farida, Barahma di Padang, ada juga Barakna Jinja yang di Manado, sama Ayu di Makasih juga. Terus ada juga ke Hadi yang di Nias, sebelumnya. Terus ada Terlita yang di Manado. Dan buat semuanya saja yang mendengarkan, selamat malam buat semuanya, salam kompak di udara buat semuanya. Iya, gimana? Ada itu lagunya?
0: Ada dong, siap. Nanti kita putarkan ya.
3: Iya, oke. Lagunya ditunggu buat Mbak Linda. Selamat berjalan dan terima kasih dan selamat malam.
0: Selamat malam, dadah. Terima kasih kembali, Bung Luhut. Luar biasa, Bung Luhut. Ya, tadi udah 5 penelpon, udah ada Bang Chris Pati, ada Bang Sandi, ada Bang Anwar, ada Pak Ahmad Irwan, ada Bung Luhut juga nih. Dan ada 4 lagu yang harus diputarkan. Jadi kita mau puterin dulu lagu-lagu yang sudah di request. Nanti kita buka lagi sesi teleponnya di atas jam 10 ya. Namun sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tahe. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Denpasar, malam ini.
1: 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi di Denpasar malam ini. Tentunya masih bersama Linda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, Linda ingin informasikan untuk malam ini kita lagunya lagu Indonesia 2000-an ya. Jadi 2010 ke atas ada, tapi nggak sampai yang 2023, kayaknya sampai pokoknya 2 tahun ke belakang ya, karena kalau yang baru-baru belum ada. Oke, pendengar, kita langsung sapa dulu karena kayaknya ada yang sudah masuk nih di line telepon. Coba, halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam, Mr. Bro.
4: Ya.
1: Bagaimana kabarnya malam hari ini, Mr. Bro?
4: Ya, lagi baik aja, lagi.
1: Ini lagi di mana nih? Kok kayaknya rame amat, Mr. Bro nih?
4: Di tempat coffee shop, jadi lagi nyanyi.
1: Pantas. Oke.
4: Linda mau ke coffee shop ya?
1: Nah, kan Linda lagi kerja, Mr. Bro.
4: Oh iya. Tapi kapan ya kalau bisa sih? Luangkanlah waktu sama Dharma.
1: Kenapa tuh?
4: Dharma, Linda, terus Wandi, sama-sama di sini kita karaoke.
1: Karaoke ya?
4: Iya dong.
1: Iya sih, benar. Boleh tuh, boleh.
4: Buat apa susah-susah itu tidak ada gunanya.
1: Betul, betul. Silakan.
4: Tahun kemerdekaan yang ke-81 ini, kalau bisa sih menyangkut lagu kemerdekaan, ya ada nggak ya?
1: Lagu kemerdekaan? Lagu apa nih, Mas Bro?
4: Ya apa ya? Tahunnya berapa nih kayaknya?
1: Ini tahun 2000-an ke atas. Lagunya udah mulai lagu-lagu yang 2000 ke atas.
4: 2000-an ke atas. Saya takut tuanya judulnya ya.
1: Takut tua.
4: Tua ya deh.
1: Takut tua dari siapa nih?
4: Masih tua.
1: Ya benar.
4: Ya, kita pasti semua tua gitu ya. Judulnya sama-sama tuh nyanyi ya. Sana. Ini aku lagi sama pacar, sama menantu saya.
1: Ngeri kali. Ayo, mau lagu. Jadi lagunya yang mana nih?
4: Kita pasti tua tuh siapa ya?
1: Tua, ya iya sih, tapi belum tentu juga ya, tapi
4: ada nggak di situ?
1: Kita pasti tua, lagunya siapa?
4: Kita ini? Pasti akan tua, Linda tetap muda gitu ya.
1: Kita pasti tuanya 4020.
4: Iya, itu udah di situ. Soalnya saya nyanyi bermacam-macam lagu di sini. Lagu lama. Oh, ini lagi dituangin kopi.
1: Untung kopi ya, bukan yang lain.
4: Ya, enggak kopi dong. Kopi. Yang lain no way.
1: Yang lain no way. Istirahat
4: dulu, kecuali malam minggu.
1: Mantap sekali, Mas. Oke.
4: Ya, itu nanti diputer ya.
1: Siap, Mas Bro. Silakan kalau mau salam-salamnya.
4: Ya, jangan. Kesana dong.
1: Kemana?
4: Jangan ke sini, nanti didengar sama menantu saya.
1: Waduh, apa tuh yang didengar?
4: Ini tak bingi sini ya, Linda, sama cewek-cewek aja semua ya, cowok nggak usah ya. Cowok-cowok semua bawa pedang kan, cewek-cewek aja ya.
1: Iya, silakan.
4: Ayu Maluku, Farida, ada Tete Linda, ada Gemas di Payangan, Biawati. Ada Kartika, mudah-mudahan musim duriannya pasti ini kayaknya. Ya, Bangku, Romo, ya. Ini juga dia punya adik cewek, makanya saya panggil ya. Kalau nggak ada punya adik cewek, nggak mau saya calling. Romo Rumangku di Banyuwangi ya. Ada Indi ya. Indi belum masuk nih yang kedua, saya kedua kayaknya ya.
1: Enggak, tadi udah yang sesi pertama udah ada 5 orang.
4: Enggak maksudnya ini sesi kedua kan?
1: Iya, ini sesi kedua baru masuk
4: nih. Janur aku juga ya. Anik Gunung Talang, karaoke Mbak Anik ke sini. Buat apa susah-susah itu tidak ada gunanya. Iya kan?
1: Betul, betul.
4: Merdeka, merdeka gitu kan gitu jadinya. Ada Luhut di tadi, ada Luhut. Makasih Luhut ya. Mudah-mudahan bisa datang ke Bali. Happy di sini ya. Kita happy jalan-jalan Tanah Lot, Kedugul, Cintamani gitu ya. Sanur, Pantai Kuta, wah pokoknya heboh banget. Ada juga Sandi di Munang Manding ya.
1: Iya.
4: Ada Pak Putu Bendese, belum masuk kayaknya, belum ya?
1: Belum, belum masuk Pak Putu Bendesenya.
4: Pak Putu Bendese, belum masuk. Masuk dong Pak Putu, kalau ada waktu meluncur aku sampai pagi ini. Ya, di Coffee Shop. Indi juga belum masuk kayaknya ya Linda.
1: Iya, Bu Indi tadi baru ngechat doang nih, tapi belum naik ke telepon.
4: Iya, suaranya naik deh ya. Kalau nggak mau nanti tak angkat tangan satu.
1: Oke, siapa lagi Linda, nih?
4: Semuanya ya Linda ya.
1: Oke, siap.
4: Yang cantik. Pokoknya yang ini gimana lah pokoknya yang membuat anak saya senang ini. Ini anak saya keturunan Australia juga. Ibunya kan Australia.
1: Oke.
4: Ya, sama Peka ya, jadi Peka ini orang Bali. Istri orang Australia.
1: Okay.
4: Ya.
1: Oke, okay, siap.
4: Jadi keturunan barat sedikit, Bali sedikit gitu, campuran dia.
1: Campur aduk udah kayak gado-gado dah.
4: Iya dong.
1: Oke.
4: Okay.
1: Siap.
4: Selamat tugas Dinda. Thank you so much. Bye-bye.
1: Bye-bye. Terima kasih Mr. Bro Pak Asanggulan sudah mampir di Pro 1 malam hari ini. Dan berikutnya kita sudah ada Bu Janurah yang masuk di line WhatsApp. Halo, selamat malam Bu Janurah.
5: Selamat malam Nandina ku cantik.
1: Selamat malam Ibu Janurah. Apa kabar Ibu Janurah pada malam hari ini?
5: Kabar sehat-sehat walafiat, segar-ugar bisa bersua dengan Nandina di udara.
1: Kabar sehat, mantap sekali Bu Janurah.
5: Mantap sekali, segar-ugar, apalagi dingin-dingin.
1: Sampai
5: segar.
1: Sampai segar-ugar
5: dingin. Lagunya apa sih sekarang?
1: Lagunya lagu Indonesia 2000-an.
5: Tahun 2000-an?
1: Di atas 2000 pokoknya.
5: Kalau 2000-an ya, ininya biasanya si Ungu, si Afgan, siapa lagi ada?
1: Si Ungu, si Afgan.
5: Yunisara.
1: Yunisara.
5: Apa lagunya itu? Kalau Yunisara apa lagunya?
1: Coba Linda lihat ya, yang ada di sini Yunisara.
5: Ada ya, ada Ungu biasa juga.
1: Kalau Yunisara banyak nih ternyata.
5: Hanya ya tahun 2000-an ya ya itu ya bisa apa-apa judulnya ada kalau ini Sarah
1: ada satu dalam bahasa Bukit Berbunga Benci Untuk Mencinta.
5: Oh, Bukit Berbunga ya, Bukit Berbunga,
1: Bukit Berbunga ya. Oke,
5: iya,
1: nanti kita
5: selang-selang nih ini sesi kedua nih tadi. Sudah yang pertama udah 5 orang. Yang sesi kedua tadi Pekak Sanggulan Mr. Bro sudah naik. Iya, itu nanti kan jadi mertuanya Nalina ya.
1: Dia ngaku-ngaku katanya mantu.
5: Iya. Bisa di udara, bisa orang ketemu enggak iya. Kenal kan baru belum dapat ketemu kan?
1: Belum.
5: Iya, iya. Saya ketawa kadang-kadang dengar ya, bagus ya Sanggulan sudah ditunggu sama menantu sama siapa itu enggak tahu. Orang iya ya, oke Ibran ya. Selamat malam Pak Sanggulan. Senang kredit-kreditnya sekarang. Break ya, nak kesana kesini ya. Semoga sehat walafiat, segar-ugar selalu naik di udara ya. Selamat malam Mbak Indi, naik Mbak Indi. Mbak Ani Gunung Dana juga ya, si penyanyi ya, suaranya bagus sekali dia kok nyanyi. Ya, selamat malam Bunda Yas juga. Selamat malam Warida, Bu Resmi. Buat Mbak Rama, Bu Wigati, gimana kabar ya? Buat Ingat Tiara yang ada di Kendari, mat malam Mbak Ayu Mas Ayu Ma Dimasohi ya. Ayu Masohi ya, mat malam ya. Buat Mbak Resmi Mbak ada Diawati buat Mbak Ayu Desa Ayu juga ada di Singaraja. Manggurumu gimana kabar ya, mat malam buat Mangkuri Kelungkung, Pak Nyoman di negara dengan Pak Made ya, di tabatan Pak Nyoman Sifat juga di Ganyat, Pak Malam, Pak Menesa, Pak Bagas, ya Pak Malam, Gebina Lampung naik, ya sudah ditunggu, no. Anolina, ya silakan naik, ya Pak Malam, Pak Widi di Tokyo, Kenaro, gimana kabar, ya Pak Malam, ya buat yang Iwan yang ada di Kendari, Kang Ahmad Irwan, ya selamat malam, ya buat Adi Yudhistira, Mas Andi juga, naik Mas Andi ya, Chris Pati, Mbak Benejo juga ya ada di Manado, ya buat Mbak Ratna yang ada di Manado, Mbak Ratna juga ya, buat Cik Guria juga, ya mat malam, ya gimana kabar ya. Halo, silakan naik sekarang. Sudah ditunggu sama Nolinda di siap. Studio. Siapa operatornya, Nan?
1: Pak Wayan Suitra, Ibu.
5: Pak Wayan, selamat bertugas, Pak Wayan. Ya, ya juga semua-semuanya para pecinta. Nanda malam, silakan naik. Sudah ditunggu sama Nolinda di udara.
1: Siap.
5: Oke, terima kasih. Saya tunggu lagunya.
1: Siap, terima kasih kembali, ya. Bu Janura. Nanti kalau belum ngantuk bisa naik lagi ya. Kalau udah ngantuk langsung bobo aja. Oke, buat yang lain yang mau bergabung tentunya masih boleh di 0361-222-161 atau bisa juga di 0896781238300. Oke, sudah ada Bu Resmi yang masuk ke line WhatsApp kita. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bu Resmi.
6: Halo, selamat malam juga Linda. Gimana kabar Linda?
1: Kabar baik, Astongkare Bu Resmi. Bu Resmi gimana kabarnya di sana?
6: Sama Astongkare, becek-becek manten, baik.
1: Becek-becek manten, baik. Tuh, kan Bu Resmi sudah masuk nih.
6: Bisa iya, soalnya Singaraja susah masuk. Ya udah, Denpasar aja.
1: Nanti baru dari sini ke sana lagi ya. Ngecek.
6: Iya, tadi Pro 2 bisa masuk. Pro 1 susah masuk.
1: Mm-mm.
6: Tadi dari Pro 2, Pro 1, sekarang Pro 1 Denpasar.
1: Sekarang Pro 1 Denpasar. Pokoknya setiap hari jalan-jalan.
6: Iya, tadi Pro 1 Singaraja gitu. Susah. Mm-mm. Iya.
1: Oke. Silakan, Bu Resmi mau request lagu apa nih?
6: Ini lagunya tahun berapa, Linda?
1: Lagunya Indonesia 2000-an, di atas 2000.
6: Oh, di atas 2000 ya. Leodra ya, Teganya Kau, ada nggak?
1: Leodra, Teganya Kau. Coba Linda cariin. Boleh silakan kalau mau salam-salam ya. Dulu.
6: Salam-salam dulu, tadi ada Bu Janura. Makasih salamnya Bu Janura. Selamat malam, selamat beristirahat. Terus ada Bu Ani Gunung Talang juga ya. Ada Bu Indi, ada Bu Parida, Bu Kartika, Bu Iga. Teteh Dinda juga ya, Bu Diawati, Bunda Yos, Cek Korea juga, Ayu Masohi, Kak Rahma, Kak Ratna, terus Pak Widi udah naik belum?
1: Pak Widi belum nih, belum nongol ya, belum.
6: Oh tadi tadi masih di Singaraja monitor. Terus ada Pak Sangula, Anwar sekarang jarang naik ya, Anwar ya?
1: Tadi udah Bu dia. Pertama dia sesi pertama.
6: Tadi udah ya. Mungkin ya. Tadi lagi di Singaraja ya. Anwar, Pak Sanggula, terus Pak Sandi, Bang Andi, Pak Putu Pendese juga, Pak Manggu, Pak Nasrun ya. Terus siapa lagi yang bapak-bapaknya sering naik ya?
1: Yang Pak Sanggulan, terus Mangku Romo, Pak Putu Pendese.
6: Iya, Mangku Romo, Pak Putu Pendese. Ya pokoknya ke semuanya aja deh ya. Oke. Semua fans Singaraja dan Pasar. Makasih, selamat malam Linda cantik. Oh iya Linda. Iya, kemarin siang sempat dengerin tapi udah mau keburu habis itu waktunya. Dialog apa itu siangnya yang jam 11 tuh ya?
1: Yang jam 11 hari apa tuh?
6: Kemarin kan Linda yang siaran ya.
1: Jam 2 itu. Yang siang.
6: Oh, jam 2 itu ya?
1: Jaksa menyapa.
6: Oh, tak kira jam 11. Iya, jaksa menyapa dah.
1: Iya.
6: Nah, sempat dengerin, tapi cuman bentar, udah siang selesai. Gitu ya.
1: Iya.
6: Ya udah, makasih, selamat Resmi. Malam ya Linda.
1: Bu Resmi,
6: ya?
1: Lagunya ternyata Liodranya belum ada nih, lagu baru soalnya. Belum masuk
6: terus?
1: Liodranya. Kalau Liodranya adanya yang lain, yang.
6: Oh, yang lain apa itu?
1: Adanya yang Gemintang Hatiku, Mengapa Kita, Tentang Kamu, itu. sama yang di 2020-an. Soalnya yang tiga nyakau ini
6: kalau, masih
1: 2025.
6: Oh gitu ya. Mm-mm. Kalau kupu-kupu di Randi ini ada nggak ya?
1: Coba kita lihat ya. Kalau nggak salah sih ada ya. Kalau nggak salah tapi aku juga lupa soalnya.
6: Iya ya, coba cek ada.
1: Tiara Andininya, oh nggak ada juga ternyata.
6: Tiara, oh ya udah, Yopi and Nuno aja ya, Yopi and Nuno ya. Yovian. Janji suci.
1: Oke.
6: Ada nanti, ya?
1: Ada, kalau yang ini ada. Nanti kita
6: Oke, thank you.
1: Sama-sama, ya. Bu Resmi.
6: Makasih. Oke. Iya,
1: welcome. Selamat malam, terima kasih telah bergabung pada malam hari ini. Yovi and Nuno-nya nanti kita putarkan ya. Judulnya apa tadi ya, Yovi and Nuno? Janji. Oke, nanti kita putarkan Bu Resmi. Untuk yang lainnya mau bergabung tentunya masih bisa ya. Sebentar, Linda coba cek-cek dulu. Oke, yang lainnya mau bergabung tentunya masih bisa. Dan tadi juga Bu Indi sudah sempat masuk ke line WhatsApp ya. Tadi Bu Indi masuk ke line WhatsApp, tapi baru chat. Tadi Bu Indi bilang, salam buat Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Farida, Bu Janura, Bang Sandi, Kak Ayu Masohi, Mas Bro, Pak Widi di Tokyo, Bung Benijo, Manggu Romo, Bu Ani, Kakak Rahma, Suksman, Non Linda. Cuman tadi requestannya karena kita sudah di lock di Indonesia, belum bisa diputarkan. Terus yang kedua juga request Angsa Putih ternyata belum ada karena Angsa Putih itu tahunnya tahun 97, jadi belum bisa diputarkan. Mungkin Bu Indi kalau mau lagu yang lainnya nanti tinggal chat aja ya, nanti pasti Linda putarkan. Oke, karena tadi sepertinya sudah ada yang masuk duluan lewat telepon ya. Untuk yang masuk di WhatsApp sebentar ya, coba kita sapa dulu yang di telepon. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam, Linda.
1: Selamat malam, dengan siapa di mana nih?
7: Bu Farida.
1: Bu Farida tuh, ben lewat telepon.
7: Karena di jalur WA sibuk ya, jadi mending gak sini.
1: Jalur WA-nya tadi sempat ada, iya tadi sempat ada Bu Janura soalnya.
7: Iya, Bu Janura, terus Bu Resmi tadi ya.
1: Betul. Silakan Bu Farida, apa kabar malam hari ini?
7: Kabarnya sehat-sehat, baik-baik ya. Telat gabungnya Mbak Linda, biasa kan Bu Farida dari awal ya gabung. Tadi lantaran ada keperluan mendadak di luar. Di luar, ini baru nyampe di rumah, langsung telpon, belum menit terus langsung telpon.
1: Langsung masuk, gak apa-apa, yang penting sempat bergabung ya Bu Farida ya.
7: Iya, tempat gak bisa dilewatkan ini satu-satunya apa ya, kegemaran Bu Farida. Iya, ini asik-asik ya teman-teman kita di sini semua pada menyenangkan ya.
1: Oke. Okay. Astengkara iya. Semua pada baik-baik ya, Bu Farida.
7: Iya, lebih Bu Farida lebih apa? Bukan apa mengistimewakan bukan ya? Artinya kita kesukaan kita, kesenangan kita, kegembiraan kita seru banget ya.
1: Oke. Okay. Silakan Bu Farida mau request enggak?
7: Paling tidak kalau lagunya Ungu Luka di sini masuk gitu ya.
1: Ungu Luka di sini, di sininya di mana tuh? Coba kita lihat, seharusnya ada ya kalau Ungu ini ya. Luka di sini seharusnya iya ada. Tenang, nanti kita putarkan untuk yang Luka di sini.
7: Oh iya, benar. Ya, masam salam ya.
1: Silakan Bu Farida.
7: Tadi ada Bu Janura, selamat malam Bunda, ada Bunda Yoseli, ada Bunda ada Bu Indi, ada tadi Bu Resmi, Bu Kartika, ada Ayu di Masoisan, ada Rahma dari Cibubur Jakarta, ada Bu Ani, ada Pak Arya, ada Bu Widi Made di Tokyo, ada Bu Govinda di Lampung, ada Pak Sandi, Pak Tami, Pak Nyoman, sorry ya, yang almarhum sudah terus ada Bang Anwar, ada Hadi di Kolomias, Bang Luhut di Tapanuli, terus ada siapa lagi ya, ada Penasrun Kang Ahmad Irwan, Bang Leman di Lampung, ada Pak Ramadan di Sorong, ada Pak Benijo, Bunda Esther Lita, Ibu Ratna, Ibu Tiara di Kendari ya, ada Bang Cliff, ada Bang Chris Pati, semuanya ya.
1: Okay.
7: Untuk di acara Senandung Malam, salam sehat, salam kompak selalu. Mbak Linda sama operatornya tetap semangat, selamat bertugas ya.
1: Siap.
7: Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat malam.
1: Sama-sama, selamat malam. Terima kasih kembali Ibu Farida yang sudah mampir lewat line telepon. Berikutnya kita sudah langsung ada yang menunggu. Ada Bapak Widi di Tokyo. Moshi-moshi. Halo, Bapak Widi. Halo, Bapak Widi. Bapak Widi.

0: lagi ya pendengar ya. Buat tadi ada Bu Indi. Ibu Indi nanti bisa chat ya kalau mau request lagu yang lain, nanti pasti Linda putarkan lagunya. Tapi lagunya lagu Indonesia 2000-an. Oke, Bapak Widi sudah masuk lagi nih. Halo, selamat malam Bapak Widi.
1: Halo, selamat malam. Moshi-moshi, gua
0: Moshi-moshi. Kenapa tadi itu suaranya menghilang?
1: Ya. Yep. Pasti ini pakai bluetooth di telinga, enggak nyambung suara.
0: Pantas.
1: Pantesan kok enggak nyambung, nah putus. Putus lagi gitu.
0: Soalnya sekarang udah
1: kan
0: aman
1: pakai. Iya, udah aman, udah diputuskin, udah di apa? Enggak sambung ke bluetooth ke telinga. Kok kenapa kok bisa begitu ya, tumben enggak gini?
0: Entah, mungkin lagi terganggu.
1: Ya mungkin itu kalau dipakai telinga itu pakai nelpon nggak bisa, biasanya nggak bisa kan.
0: Harusnya bisa, tapi mungkin saatnya ganti yang baru.
1: Iya, kenapa kok heran ya hari ini ya. Ada apa ini?
0: Ada apa?
1: Siapa
0: ini?
1: Apa yang merasuki ini?
0: Waduh, dirasuki, serem kali.
1: Iya. Gimana kabarnya Mbak Linda?
0: Sehat, kabar ya? Baik, Bapak Widi sehat astenggara, alhamdulillah. Bapak Widi di sana gimana?
1: Ya sehat juga ya, aman.
0: Aman.
1: Mau request lagunya dari Wali dah. Nenekku pahlawanku itu tahun berapa itu?
0: Nenekku
1: ya?
0: Pahlawanku. Oke, coba kita ya, cari dulu ya.
1: Ya mau lagi apa? Bulan Agustus soalnya itu ya.
0: Nenekku pahlawanku Wali.
1: Ada. Ya salam-salam ya Malinda.
0: Silakan salam-salamnya boleh.
1: Salam yang pertama buat Malinda, selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu. Kemudian ada Bu Farida yang baru turun. Selamat malam juga, sehat selalu. Kemudian ada Bu Indi, Bu Resmi juga tadi turun. Ada Ayu Maso di Maluku Tengah, ada Bang Binijo, ada Jingga Ratna di Manado juga, Ken Aro, Bunda Yoseli. Ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari di Puliwari Mandar, ada Anwar di Madura, Mas Andi di Manamaning, Bang Edo, ada Bung Yunus di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, ada Bang Luhut di Tapanuli, Bu Indi, Bu Resmi, Gek Mas, ada Bu Ani di Gunung Talang, ada Mbak Hitalita di Padang, di Manado ya, di Manado, kemudian ada Pak Nasrul di Palu, Lampung ada Beli Gopinda, di Jakarta Selatan ada Cigoria, Bu Janura ada di Bangli, kemudian ada Pak Tami di Amlapura, Pak Mangkurumo juga tadi udah masuk ya.
0: Belum kalau Pak Mangkurumo.
1: Pak Mangku belum ya?
0: Belum.
1: Oh, ya. Kemudian ada Pak Mangku Wijana di Kelungkung, Yahmawati di Singaraja, Bukartika, Pekasanggulan, Wan Usu di Sambas, ada Pak Made Suwardana di Tabanan, ada Pak Putuarke, Pak Putu Bendese, Pak... yang di NTT siapa? Lupa lagi.
0: Krispati.
1: Krispati, Bang Krispati ya. Ada Dola di Makassar. Ada Karahma di Padang, kemudian ada Bunda Tiara di Kendari. Kemudian ada Bang Leman di Lampung, ada Bang Klip di Manado juga, ada Bung Hani, ada Bang Hadi nih. Bung Hadi, Hadi ya. Di Pulau Nias. Pernah dengar tuh?
0: Belum,
1: baru katanya.
0: Iya, belum pernah sih sama Linda ya.
1: Itu juga ada namanya Hadi ya, Bang Hadi ya. Di dari Pulau Nias juga ya. Yang untuk semuanya dah salamnya ya.
0: Okay,
1: yang aku jadi satu aja. Buat Mbak Lintas, selamat bertugas sampai tuntas ya selalu ya. Entar pulangnya hati-hati di jalan lurus saja ya. Jangan belok-belok. Bye bye sayonara.
0: Bye bye.
1: Banget. Ada lagunya ya?
0: Ada. Nanti diputarkan Bapak Widi.
1: Siap, ditunggu.
0: Siap. Bye bye. Terima kasih Bapak Widi sudah menyempatkan diri untuk menemani Linda di malam hari ini. Oke. Ada Bu Resmi juga tadi. Chat lagi. Halo, mat malam, mat beristirahat teman-teman semua di Ketawa Ketiwi. Semoga semuanya sehat selalu dan bahagia. Menyertai kita semua Bu Janura, Bu Indi, Bu Farida, Bu Ani, Bu Gunung Talang. Bu Ani Gunung Talang maksudnya kok jadi dua ya. Terus ada Bu Kartika, Bu Wiga, Tete Dinda, Cikuria, Kakak Rahma, Mbak Ayu Sabah, Pak Widi, Pak Arya dan semuanya. Salam Rahayu. Siap Bu Resmi. Terima kasih. Oke, karena tadi sudah ada 5 lagu yang harus kita putarkan. Jadi kita putarin dulu lagunya. Dan buat pendengar, jangan kemana-mana, nanti kita buka lagi sesi teleponnya setelah 5 lagu ini diputarkan ya. Jadi tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Arak merupakan minuman tradisional khas Bali yang dibuat dari nira pohon kelapa. Minuman ini merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Provinsi Bali yang banyak digunakan untuk kebutuhan upacara adat, pengobatan, serta konsumsi. Produksi minuman ini telah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda. Dan hingga saat ini, perajin arak terbanyak ada di Kecamatan Sideman, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Tercatat, ada 763 perajin arak dengan 1.343 orang tenaga kerja. Secara keseluruhan, di Karangasem ada 1.116 perajin arak dengan total 1.884 tenaga kerja. Menariknya, untuk membuat arak dibutuhkan minimal 110 liter tuak atau hasil fermentasi nira dengan proses penyulingan selama 3 hari. Agar memperoleh jumlah tuak yang besar, para perajin tuak harus menyadap minimal 19 pon kelapa setiap harinya. Masyarakat Bali mengakui bahwa minuman arak menjadi komoditi penting untuk kehidupan sehari-hari. Setelah dinyatakan legal oleh Peraturan Gubernur Bali, arak Bali dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan perekonomian masyarakat.
1: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
2: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
3: Sudah aku transfer ya.
2: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
1: Dia juga rela berkorban.
2: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
3: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
2: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
1: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan, terima kasih pahlawan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri, memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM, 100,9 FM,
4: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
0: Denpasar malam ini.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai dan yang lainnya. Tentu saja di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat dan seterusnya. Dan setelah itu kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
5: Kilau Pancasila,

0: Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih di Senarung Malam bersama Linda yang akan menemani ruang dengar Anda dalam 1 jam ke depan sampai dengan nanti pukul 12 malam ya di Senarung Malam. Tadi kita sesi pertama sudah, sesi kedua sudah, lagu-lagunya juga yang di request tadi sudah kita putarkan ya. Jadi nanti berikutnya yang mau request lagu, kirim-kirim salam, sapa-sapa masih bisa nih, masih jam 11 malam, kita masih punya waktu sekitar 40 menitan ya untuk telepon. Ya mau langsung bisa ke 0361-222-161 atau bisa juga langsung ke WhatsApp kami di 089-678-123-830. Kita langsung sapa dulu nih yang masuk ke line telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bu Gemas ya?
1: Iya.
0: Hei, apa kabar Bu Gemas?
1: Baik-baik, cuman saya masuk Mbak Linda.
0: Iya, wangkanya udah lama nih kita nih. Kemarin juga sudah lama tidak kedengaran, sekarang masuk lagi. Alhamdulillah ya, kalau baik ya.
1: Masuknya Mbak Linda.
0: Susah maksudnya, ya. Ganti-ganti. Oke, Bu Gemas, silahkan Bu Gemas mau salam-salam. Tadi sudah banyak yang salam-salamin nih Bu Gemas.
1: Oh, udah banyak ya? Mm-mm. Saya baru monitor yang baterainya masih di charge.
0: Nggak apa-apa. Mungkin kalau mau salam-salam atau mau request lagunya juga boleh.
1: Lagu apa sekarang Mbak Linda?
0: Lagunya lagu Indonesia tahun 2000-an.
1: Lagu apa ya? Nike Ardila, ada yang tahun 2000-an?
0: Nike Ardila kayaknya di bawah 2000 ya?
1: Apa ya? Ya Mbak Linda yang pilihin ya.
0: Oke deh, nanti Linda pilihkan nih untuk Bu Gemas.
1: Ya, mau salam-salam dulu ya.
0: Silakan Bu Gemas.
1: Yang pertama Ibu Jandura, Ibu Kartika, Bu Farida, Bu Resmi, Bu Indi, Bu Anik Gunung Kalam, Bu Nayot, Bu Mini S, Bunda Rini, Tete Dinda, Bu Fiona, Dek Viola, Bu Ayu Masohi, Pak Gupina Lampung, Gupina Depa, Pak Putu Bendeso, Pak Putu Warko, Genaro, Maris Wardano, siapa lagi ya? Pak Krispat, Bang Krispati, Bung Liman, Bung Andi Yudhistira, Adi Anwar, Mas Bram, terus siapa lagi ya?

0: Bang Edo, Mbak Rahman, salam kenal, Bu Olia, satu lagi ya, Bang Sandi yang ada di Monang Maning, Pak Tanggulan, ya buat semua-semuanya ya.
1: Oke, okay. Oke, okay, siap.
0: Susah soalnya masuknya, makanya saya nggak pernah masuk.
1: Nggak apa-apa, Bu Gikmas. Yang penting sehat selalu ya, Bu Gikmas ya.
0: Iya, sehat. Kak Lindanya sehat juga ya?
1: Sehat atau sengkara, Bu?
0: Ya, makasih Mbak Linda.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Operatornya Mbak Linda?
1: Operatornya Pak Wayan Switre malam ini.
0: Pak Wayan Switre sama tugas ya. Mbak Linda nanti hati-hati pulangnya ya.
1: Iya.
0: Makasih Mbak Linda.
1: Sama-sama, Bu Gikmas, selamat malam. Terima kasih kembali. Luar biasa Bu Gikmas yang sudah jarang-jarang nongol nih ya. Kita senang rasanya kalau sudah yang jarang nongol terus tiba-tiba masuk lagi. Oke, tadi sudah ada Bu Gikmas. Sekarang berikutnya kita sapa yang sudah masuk ke line WhatsApp kita. Ada Ibu Indi. Halo, selamat malam Ibu Indi.
2: Halo, selamat malam Linda.
1: Selamat malam.
2: Akhirnya bisa masuk Bu
1: Indi. Iya.
2: Ini lagi rujakan. Lagi rujak, malam rujak.
1: Rujak, rujak lagi setiap saban hari rujak, rujak nih.
2: Enggak, kan gini, tadi kan enggak masuk. Mm-mm. Ah, mau rujak dah. Sekarang bisa masuk jadinya kenyuk-kenyuk dan
1: enggak apa-apa sih ngerujak, tapi yang penting enggak dibatasin juga Bu Indi, nanti ini lagi tenggorokannya.
2: Walaupun sudah tenggorokan gini, kopinya juga rujak malam-malam lagi.
1: Rujak nih. Rujak apa, rujak colek atau rujak apa Bu Indi?
2: Rujak air isi kuah.
1: Oh, rujak isi kuah.
2: Rujak kelapa, rujak mangga di isi air itu loh. Dingin, mantap.
1: Ih, mantap malam-malam.
2: Mantap malam-malam. Malam-malam ke rujak. Ah, monitor sambil kerja.
1: Sambil ngerujak ya. Nanti palingan yang di grup dikirimnya fotonya doang nih sama Bu Indi.
2: Kirim fotonya doang.
1: Oke, Bu Indi silakan mau salam-salam tadi requestannya nanti
2: Indah putaran.
1: Indah putarkan.
2: Salam-salam dulu
1: Bu. Silakan.
2: Bu Janura, Bu Resmi, Pak Widi, Bu Kartika, Kemas, Bunda Yoseli, Bu Janura, Bu Karida, Ayu Masohi belum masuk ya?
1: Kak Ayu belum kelihatan nih.
2: Ayu ya. Kakak Jinda, Kakak Rama, siapa lagi ya? Bang Tami, Bang Benny Jo, sudah ya? Mas Broderai, Pak Kebendese, Bu Anik Dung Talang. Ya, buat semua-semua deh, okay. Pak Widi, Bu Pinalu, Bu Pinda di Lampung. Iya, Bu Resmi juga. Lagunya apa nih, Non?
1: Lagunya Indonesia yang 2000-an.
2: Yang Glenn ada?
1: Iya, tadi Glenn yang Kasih Putih ya, yang dari Glenn Fredly.
2: Iya.
1: Nanti Linda putarkan ya. Oke.
2: Iya. Teman Pak Oyan ya.
1: Oke, siap.
2: Pulangnya hati-hati berdua.
1: Terima kasih. Pasti hati-hati selalu.
2: Ya, kapan-kapan.
1: Kan ngerujak terus dong, ngerujak terus.
2: Ngerujak.
1: Oke,
2: kapan-kapan Bu ini lewat karena ayam muruk.
1: Oke, ditunggu.
2: Lampir ya.
1: Ditunggu rujaknya ya Bu ini.
2: Itu sampai keselak mau rujaknya. Ya.
1: Oke.
2: Bye Linda.
1: Selamat malam. Selamat beristirahat Bu Indi. Rujaknya jangan lupa dihabisin. Kalau enggak buat besok lagi juga bisa ya. Ditunggu nanti kalau lewat ayam muruk 70. Ditunggu rujak ya. Bercanda ya, ditunggu untuk Bu Indinya. Kalau mau main mampir-mampir ke Pro 1 boleh lah. Dan buat yang lainnya tentunya yang mau request lagu, kirim-kirim salam dan sebagainya, mau cerita, mau curhat juga boleh di 0361-222-161 atau bisa juga di 0896-781-23830. Kita kalau lagunya bahasa Indonesia sebenarnya banyak sih lagu-lagu yang enak ya. Linda juga banyak yang Linda suka, ada Afgan, ada Rosa, ada segala macam. Oke, sudah ada yang telepon, jadi kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bang Andi di Batam.
1: Bang Andi di Batam. Selamat malam, Bang.
3: Iya, selamat malam. Dengan Mbak Indah ya.
1: dengan Linda di sini.
3: Oh, Linda, bukan Indah.
1: Bukan, berbeda, Indah dan Linda. Beda satu huruf doang emang namanya. Silakan, Bang.
3: Gimana kabarnya?
1: Kabar baik nih, Bang Andi. Bang Andi, gimana kabarnya?
3: Iya, baik juga. Cuaca panas sekali di Batam ya.
1: Wih, di Batam panas. Kalau di Denpasar kebetulan kalau malam dingin nih, Bang. Nih. Berbeda kita.
3: Hujan nih, udah berapa hari? Di Bali ada hujan ya?
1: Di Bali kalau hujan sebenarnya yang hujan lebatnya nggak ada. Tapi kalau siang juga panas. Tapi kalau malam tuh anginnya kencang banget, Bang. Jadi
3: sama,
1: dingin.
3: Sama kalau gitu ya.
1: Tapi masih dingin ya, lumayan lah ya kalau buat tidur. Adem-adem gitu.
3: Adem-adem aja ya, betul.
1: Okay.
3: Lagunya tahun 2000-an ya?
1: Iya, lagu Indonesia tahun 2000-an nih, Bang Andi.
3: Lagunya Arif masuk ya?
1: Lagunya siapa?
3: Arif
1: gimana?
3: Judulnya Kepercayaanmu Padaku. Kayaknya tahun 2000-an tuh.
1: Kepercayaanmu Padaku. Coba Linda cari dulu ya. Mungkin kalau mau salam-salamnya silahkan sambil Linda cari.
3: Ya, salam pertama buat Mbak Linda. Bersama operatornya semoga sehat selalu, dilancarkan dalam menjalankan tugasnya.
1: Amin.
3: Dan selalu dimurahkan rezekinya.
1: Amin.
3: Terus ada Ibu Farida di Sulawesi Tengah. Ada Pak Widi di Tokyo. Ada Benijo di Manado. Ada Mbak Ayu di Masohi. Ada Pak Mbak siapa lagi yang selalu gabungnya. Ada Ibu Tiara di Bau-Bau di Kendari.
1: Betul.
3: Iya, pokoknya buat semua-semuanya aja.
1: Buat semua-semuanya
3: aja. Semuanya sampai Zeti ya.
1: Oke, siap.
3: Oke, makasih Mbak Linda.
1: Sama-sama, selamat malam. Nanti lagunya Linda putarkan ya. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini nih, Bang Andi di Batam. Oke, pendengar, sudah dua. Oke, ternyata ada chat nih dari Pak Widi, Mbak Linda, salam sama Pak Andi di Batam. Oke, Pak Widi sudah disampaikan, Bang Andi, salam dari Pak Widi di Tokyo. Terus ada Bu Janura juga, Mbak Indi, paketkan rujaknya, saya tunggu trims, no. Kan ditagih juga, no, Bu Indi, no, rujaknya sama Bu Janura. Suruh dipaketin, berarti dua ya Bu Janura ya, ke Bangli satu, ke Hayam Wuruk satu ya. Untuk rujaknya ditunggu. Oke, buat yang lainnya masih mau bergabung, tentunya nanti Linda masih akan menemani ruang dengan Anda dalam 40 menit ke depan. Ya, 45 menit ke depan. Namun sebelum itu, biar tidak menumpuk ya, Kita coba request lagi. Kita coba nanti putarkan terlebih dahulu lagu-lagu yang tadi sudah di request. Tapi kalau tadi Bu Gemas bilangnya lagunya pilihin aja sama Linda. Kalau gitu Linda mau puterin satu lagu untuk Bu Gemas. Ini lagunya sebenarnya lagu kesukaannya Linda ya, dari Afgan, dengan judulnya Kudengannya Kau Dengan Dia. Selamat mendengarkan.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, tanpa mengenal waktu dan tempat. Terlebih lokasi Indonesia berada dalam garis cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yang dinilai rawan bencana alam seperti gempa bumi.
1: Lalu gimana dong?
0: Bila terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, kemungkinan untuk keluar sangat sulit dan membutuhkan waktu lama. Tindakan yang harus diambil adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari reruntuhan dan jatuhnya benda-benda.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tidak terasa ya, waktunya sudah semakin mendekati pukul 12 malam nih waktu Indonesia Tengah. Sudah lebih jam 11 lebih 37 menit. Sebentar lagi kita juga sudah harus berpisah. Tapi sebelum itu kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Oke, baru mau dibilang kalau ada yang mau telepon silakan. Udah ada yang masuk nih. Coba langsung kita sapa saja terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Indah. Salam sehat selalu dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
3: Dari Batu Sangkar, ada Kak Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
4: Ya, betul.
3: Apa kabar, Kak Rahma?
4: Alhamdulillah, baik, sehat. Lindanya gimana?
3: Alhamdulillah juga sehat, Kak Rahma. Sehat dan masih semangat, walaupun sudah mulai hampir mendekati pukul 12 malam di sini.
4: Iya ya, udah mau pulang lagi tuh ya Linda ya.
3: Iya benar, sudah mau pulang lagi nih. Jadi kayak makin semangat loh.
4: Semangat dari Batu Sangkar nih ya.
3: Oke, siap Kak Rahma.
4: Nih dari Batu Sangkar, semoga selalu sehat, sukses, bahagia bersama keluarga.
3: Amin, terima kasih Kak Rahma. Silakan Kak Rahma, mau request lagu atau mau langsung salam-salamnya nih?
4: Lagunya apa nih bolehnya nih?
3: Lagu Indonesia tahun 2000-an ke atas.
4: 2000-an. Ini dari Nindi deh, Cinta Cuma Satu.
3: Nindi?
4: Iya.
3: Cinta Cuma Satu. Oke, silakan kalau mau salam-salamnya Kak.
4: Cinta Cuma Satu buat Satu RRI Denpasar.
3: Terima kasih.
4: Salam berikutnya ya buat
3: silakan.
4: Buat Ibu Janura, buat Ibu Farida, buat Tedinda, buat Bang Kris Pati, buat Ayu di Masohi, buat Bang Luhut, buat Ibu Indi, buat Ibu Kartika, buat Bunda Yoseli, buat siapa lagi? Pokoknya yang ini deh, masalahnya udah penghujung-penghujung, gak bisa lama-lama.
3: Iya. Gak apa-apa, Kak.
4: Yang tergabung dari Kita Waktu TV, di depan sehat selalu, bahagia. Selamat malam, Linda.
3: Selamat malam. Terima kasih kembali, Kak Rahma. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat, orang Sumatera Barat. Berikutnya di WhatsApp kita sudah ada Bu Esther Lita yang bergabung, kita langsung sapa saja. Halo, selamat malam, Bu Esther. Halo, selamat malam, Bu Esther Lita. Apakah terputus? Sepertinya terputus untuk Bu Esther Lita. Oke, nanti kalau mau bergabung lagi boleh. Kalau memang sudah tidak sempat bergabungnya bisa nanti. Oh, terputus, betul ya. Mendengar ya, oke. Coba kita lihat lagi. Maka masih ada yang mau bergabung di line WhatsApp kita boleh, di telepon kita boleh. Oke, sudah ada yang bergabung. Sudah ada Bu Kartika yang berhasil bergabung. Halo, selamat malam Bu Kartika.
5: Halo, selamat malam. Dengan Mbak siapa ini?
3: Dengan Linda di sini.
5: Mbak Linda, baru bangun nih.
3: Waduh, baru bangun. Linda baru mau tidur.
5: Iya, tadi ngantuk kali ya. Habis itu sama teman-teman di grup itu teleponan tadi digabung gitu.
3: Oke, silakan.
5: Langsung tidur.
3: Langsung tidur. Jam
5: ini
3: segini.
5: Mbak Linda. Mau bisa request lagu apa ini Mbak Linda aja yang nyari sana.
3: Lagunya lagu Indonesia 2000-an nih Bu Kartika.
5: tahun 2000 tuh saya nggak tahu lagunya apa, siapa aja gitu.
3: Oke, nanti Lela pilihin aja berarti ya. Atau mau siapa nih?
5: Iya. Oke. Soalnya barusan ada Kak Rahma ya.
3: Yang barusan ada Kak Rahma.
5: Makasih salamnya Kak Rahma. Semoga selalu sehat ya. Ada Pak Widi, ada Bu Indi, Bu Ani Gunung Talang, ada Bu Farida, ada Bang Luhut. Salamnya buat kesemuanya aja ya.
3: Oke sih ya, Bukar.
5: Semoga selalu sehat ya. Mohon maaf saya gak bisa sebut satu-satu nih. Matanya ngantuk sekali.
3: Masih ngantuk. Lanjut tidur.
5: Iya, kasihan Mbak Linda nih, mumpung masih ada waktu dikit, kata telepon aja gitu. Okay. Tapi saya nggak tahu kalau Mbak Linda, Mbak Linda dengan Mbak Dinda itu suaranya
3: mirip-mirip ya. Mirip-mirip.
5: Sama. Iya. Mbak Linda, kira-kira lagunya apa itu?
3: Lagunya kita ada banyak sih nih, tapi mau lagunya JKT48 atau mau yang lain, atau mau ada band, mau Ungu boleh.
5: Iya, saya enggak tahu itu lagunya siapa aja gitu.
3: Ada Ungu, ada
5: Ungu.
3: Banyak. Ungu mau?
5: Iya. Ungu apa lagunya tuh?
3: Ungu ada lagunya banyak soal ini Kak. Kalau aku band, sebutin.
5: Kalau lagunya Setia Band Pengorbanan ada enggak?
3: Setia Band. Pengorbanan, coba Linda cari ya. Kalau ada nanti Linda putarin ya.
5: Ya, kalau enggak ya lagunya Ungu apa aja deh. Okay, kalau gitu ya.
3: Siap. Yeah. Setiap band apa tadi? Sorry Kak. Kepercayaan.
5: Yang mana?
3: Setiap band? Yang Setiap Band?
5: Pengorbanan.
3: Oh, Pengorbanan. Oke. Okay.
5: Iya. Okay. Mbak Linda, makasih banyak waktunya. Pulangnya hati-hati ya.
3: Terima kasih, sama-sama.
5: Bertugas sampai tuntas. Sampai jumpa Mbak Linda.
3: Sampai jumpa.
5: Terima kasih. Bye.
3: Terima kasih, sama-sama. Bye bye Bu Kartika. Nanti dilanjut boboknya ya Bu Kartika ya. Oke. Okay. Bu Esther Lita sudah masuk lagi. Kita sapa lagi. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam Mbak Indah.
3: Selamat malam Bu Esther. Tadi terputus ya, suaranya tidak ada.
6: Iya, masih tersambung Mbak Indah. Cuma tidak ada suara.
3: Iya, suaranya tidak ada. Oke, okay. Silakan Bu Esther Lita mau request atau mau langsung salam-salamnya nih. Kalau request kayaknya masih bisa.
6: Kalau masih bisa diputar, apa dari Maulana Wijaya? Selamat pagi Luka.
3: Maulana Wijaya.
6: Ya. Selamat pagi Luka.
3: Coba Linda cariin dulu ya. Mungkin kalau mau salam-salamnya boleh Bu Selika.
6: Oke, Mbak Indah, terima kasih karena ada berusaha gabung. sudah diangkat dua kali. Terima kasih Mbak Indah, tetap semangat ya. Sebentar nanti pulangnya hati-hati ya. Semoga tiba di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun.
3: Siap.
6: Oke, lanjut. Menyapa buat yang sudah gabung tadi. Mbak siapa tadi?
3: Tadi ada Bu Kartika.
6: Ya, Bu Kartika, Kak Rama juga tadi. Salam kenal ya. Lanjut ada Ibu Janura. Selamat malam Bu Janura. Terus ada Ayu Dimasohi, ada Ibu Farida, Bang Putra Tengah juga yang ada di Pak-Pak. Lanjut ada Bang Luhut yang di Tapanuli, ada Bang Leman, Bang Andi, semua-semuanya tanpa terkecuali karena sudah mepet waktunya.
3: Ini kalau lagunya ternyata nggak bisa diputerin, mohon maaf ya Bu Serlita ya.
6: Tidak apa-apa, yang penting bisa diterima teleponnya.
3: Oke, okay. Yang penting bisa salam-salam ya, kita di udara.
6: Iya. Makasih banyak Pak Ina.
3: Terima kasih kembali.
6: Selamat malam.
3: Selamat malam, selamat beristirahat Ibu Serlita. Masih semangat sekali Bu Serlita di malam hari. Oke, tadi sepertinya sudah ada dua, tadi Bu Kartika juga request lagu, terus Bu sebelumnya juga request lagu, ada Bu lagi Kak Rahma juga request lagu. Untuk lagunya Bu Esolita kayaknya memang tidak terburuk karena udah 23.46 menit lewat, Jadi kita akan mau request. Kita mau putarkan dulu requestan yang tadi dari Kak Rahma. Lagunya Nini dengan judulnya Cinta Cuma Satu. Selamat mendengarkan.

Dengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tidak terasa ya, waktu sudah mendekati pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah, yang mana artinya di sini saya Fitri Marlinda harus pamit undur diri pendengar. Dan tadi terakhir kita sudah mendengarkan lagu dari Setia Band, requestannya Ibu Kartika. Dan untuk Ibu Esterlita, mohon maaf sekali untuk lagunya belum bisa kami putarkan. Mungkin besok kalau bertemu lagi ya, besok sama Mas Wandi atau di lain hari nanti kalau ketemu sama Linda lagi, nanti kita putarkan lagunya Bu Esther Lika ya. Dan pendengar, Linda juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan tentunya kepada pendengar yang tadi sudah bergabung menemani Linda pada malam hari ini, ada Bang Krispati, ada Bang Sandi, Bang Anwar, Pak Ahmad Irwan, Bung Luhut, Mr. Bro, Bu Janura, ada Bu Resmi, Bu Farida, Bapak Widi, Ibu Indi, Bang Andi, ada Kak Rahma juga, Ibu Kartika, dan yang terakhir ada Bu Esther Lita. Selain itu juga pastinya Linda memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga lagu-lagu yang tadi di request sudah benar ya diputarkannya dan dapat menghibur malam hari kita. Dan pendengar tentu terus terhubung dengan Pro 1 baik melalui terestrial di 105,2 FM atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id. Kita akan berjumpa kembali di hari Sabtu di Denpasar sore ini pada pukul 3 sore sampai dengan 8 malam. Dan sekali lagi Linda ucapkan terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk kita semua.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 dan Pasar, inilah Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia dari Pro 1 dan Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali ya hari ini di pagi yang cukup dingin ini ya, di tanggal 7 bulan Agustus 2026. Saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi ini sampai nanti pukul 10 pagi. Dan hari ini tentunya Lili akan menemani Anda dengan beragam program acara, dengan ragam informasi juga, dan pastinya akan ada banyak lagu-lagu pilihan untuk menemani pagi hari Anda di hari Jumat ini. Dan semoga hari Jumat ini menjadi awal yang baru lagi, hari baru yang menyenangkan lagi untuk Anda. Kalau hari kemarin mungkin tidak terlalu baik, semoga hari ini menjadi lebih baik daripada hari kemarin, pendengar ya. Pasti sudah banyak yang bangun ini ya di jam-jam segini, udah siap-siap mungkin mau berangkat kerja atau lagi nyiapin bekal untuk anak sekolah ya. Masih udah sibuk sekali di hari Jumat ini, tapi biasanya pada semangat sih kalau Jumat-Jumat kayak gini karena akan bertemu lagi dengan akhir pekan ya. Tapi apapun aktivitas Anda pendengar, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan menjadi hari Jumat yang baik untuk Anda semua pendengar ya. Dan Anda bisa menyimak siaran kami melalui FM 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id. Dan bagi Anda yang ingin update ya, ingin tahu update dari RRI Pro 1 Denpasar, bisa mengikuti kami di Instagram kami di RRI Pro 1 Denpasar dan juga mengikuti kami melalui Facebook di RRI Pro 1 Denpasar. Dan pendengar, menjelang azan subuh akan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi.
4: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

0: Ya, pendengar, setelah azan subuh untuk menyejukkan hati kita di pagi hari ini, di hari Jumat ini, kita akan dengarkan bersama ya Mutiara Pagi Agama Islam yang akan membahas mengenai menghargai penyandang disabilitas yang disampaikan oleh Ibu Afifah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillah wa may yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, pada kali ini kami mengajak

Ada salah satu hal yang penting dan mendasar yang perlu kita pahami, yaitu terkait dengan saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Bahwasanya saudara kita ini merupakan bagian dari kita juga. Begitu juga kita pun juga bagian dari mereka. Dalam sebuah tatanan masyarakat bangsa, mereka dan kita adalah sama-sama unsur yang penting. Merupakan hak mereka dan kewajiban negara atau kita semua untuk memperoleh lingkungan yang mendukung dan menyediakan kesempatan seluas-luasnya untuk maju bersama, untuk berkembang dan berkontribusi pada masyarakat dan bangsanya seperti halnya yang lainnya. Para pendengar RRI Denpasar yang dirahmati Allah, agama Islam telah memberikan perhatian dan kepedulian yang besar terhadap penyandang disabilitas ini, baik dalam firman Allah dalam Al-Quran maupun dari sabda Nabi Muhammad SAW maupun dari praktek perilaku hidup beliau. Semuanya menunjukkan adanya kewajiban kita terhadap saudara-saudara yang menyandang disabilitas supaya mereka dapat menjalani kehidupan yang bermartabat seperti orang yang lain. Salah satunya adalah dengan tidak memandang rendah, tidak memandang remeh saudara kita yang menyandang disabilitas ini. Karena Allah SWT telah memperingatkan agar kita tidak mengecek ataupun merendahkan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 dalam Al-Quran ayat 11. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Yang artinya dari surat Al-Hujurat ayat 11 ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Bahkan seringkali orang-orang yang dianggap lemah ini, tak berdaya, kurang mampu atau dianggap remeh, justru memiliki keutamaan, keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki kelompok masyarakat yang lain. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, bukankah kalian diberi pertolongan dan rezeki berkat orang-orang yang lemah di antara kalian? Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat lain, Imam Nasa'i menyebutkan dengan redaksi yang sedikit berbeda, sesungguhnya Allah menolong umat itu berkat orang-orang lemah, berkat doa-doa mereka, berkat sholat-sholat mereka, dan berkat keikhlasan mereka. Dikisahkan ketika zaman Rasulullah dulu, ketika akan dilakukan pembagian rampasan perang atau yang disebut dengan ghanimah, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah orang yang melindungi kaumnya, membentengi saudara-saudaranya dalam perang, mendapat bagian yang sama dengan orang lain yang biasa-biasa saja? Rasulullah kemudian menjawab, sama. Lalu beliau Rasulullah mengucapkan hadis di atas, yaitu bukankah kalian diberi pertolongan dan rezeki berkat orang-orang lemah di antara kalian. Para pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, ini mengandung arti seperti yang dijelaskan oleh para pensyarah hadis, para ulama yang menyarah hadis, kalau orang-orang kuat memiliki kelebihan dalam hal keberanian bertempur dan berperang, sehingga orang-orang yang kuat ini membawa kemenangan bagi umat, sementara orang-orang lemah pun juga memiliki kelebihan atas berkat doa tulus mereka yang mereka panjatkan.

Boleh jadi kemenangan yang diperoleh umat Islam dalam perang-perangnya sepanjang sejarah Islam justru berkat doa tulus orang-orang yang lemah ini. Bukan semata-mata karena keberanian orang-orang yang kuat. Boleh jadi juga yang terjadi saat ini, kemenangan saudara-saudara kita di tanah Gaza sana dan beberapa tempat lainnya, itu juga berkat doa-doa tulus yang dipanjatkan oleh orang-orang yang dalam kondisi lemah dhaif. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, peristiwa tentang perhatian Islam terhadap penyandang disabilitas ini bahkan sampai membuat Allah Subhanahu wa taala pernah menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Muhammad ini adalah kekasih tersayangnya Allah Subhanahu wa taala dan hamba terbaiknya. Dikisahkan ketika itu Abdullah bin Ummi Maktub, seorang yang tunanetra, bertanya kepada Rasulullah tentang suatu hal. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menanggapinya karena memang beliau sedang sibuk menerima tamu para pembesar Quraisy, yang diharapkan para pembesar Quraisy ini akan menerima dakwah Rasulullah yang berpengaruh, yang akan membawa kaumnya memeluk Islam. Namun sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala karena dinilai kurang memperhatikan Abdullah bin Ummi Maktum yang tunanetra dan lebih memperhatikan para pembesar Quraisy tersebut. Maka dari itu akhirnya turunlah firman Allah yaitu surat Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzaka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasudda. Peristiwa ketika Rasulullah mengabaikan pertanyaan Abdullah bin Ummi Maktum yang tunanetra tersebut, turunlah surat Abasa, surat yang ke-80 dari Al-Quran, yaitu ayat 1-6, yang artinya, dia Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang tunanetra, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, telah datang kepadanya. Tahukah engkau Nabi Muhammad, boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya dari dosa atau dia ingin mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup para pembesar Quraisy, engkau Nabi Muhammad memberi perhatian kepadanya. Dari peristiwa ini ada pelajaran penting dan hikmah besar yang bisa kita tarik dari sini, yaitu bahwa agama kita, agama Islam, mengajarkan kepada kita untuk menjunjung tinggi, menjaga kehormatan, martabat, kesetaraan, keadilan, dan perasaan di antara kita, termasuk terhadap saudara-saudara kita, para penyandang disabilitas. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, pada bagian lain, dalam Al-Quran, Allah juga menyatakan, Allah juga berfirman bahwa kita semua berasal dari ayah dan ibu yang sama. Lalu kita diciptakan berbeda-beda bangsa, warna kulit, bahasa, dan lain sebagainya. Akan tetapi, perbedaan itu bukan menjadi alasan bahwa yang satu lebih tinggi daripada yang lain, atau yang satu boleh mengejek ataupun merendahkan yang lain. Sama sekali bukan itu maksud perbedaan. Orang yang mulia di sisi Allah bukan ditentukan oleh warna kulitnya, melainkan oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Inna akromakum indallahi atskawakum innallaha alimun khabir. Difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 dalam Al-Quran, ayat 13, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, surat Al-Hujurat ini ayat ke-13 sebagaimana disebutkan oleh Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya, ayat ini untuk merespon sikap orang-orang kafir Quraisy saat itu yang mengolok-olok dan merendahkan sahabat Rasulullah yaitu Bilal bin Rabah. Di mana ketika itu Bilal bin Rabah selesai mengumandangkan azan, orang-orang kafir Quraisy mengejeknya dengan mengatakan, "Apakah Muhammad tidak memiliki orang lain selain gagak hitam ini untuk mengumandangkan azan?" Ayat surat Al-Hujurat ayat 13 ini turun untuk merespon ejekan orang-orang kafir Quraisy sebagai pembelaan terhadap Bilal dan orang-orang yang sepertinya direndahkan. Bahkan lebih dari itu, ayat ini juga bermaksud untuk mengangkat harkat manusia secara umum yang hanya dipandang mulia di sisi Allah karena ketakwaannya. Para pendengar Pol 1 RRI Denpasar yang berbahagia, selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan para sahabat agar tidak mudah menertawakan atau meremehkan orang lain yang memiliki keterbatasan atau cacat fisik. Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Abdullah bin Mas'ud suatu ketika pernah diminta oleh Rasulullah untuk memetik ranting pohon yang akan digunakannya bersiwak. Ketika itu, Abdullah bin Mas'ud ini telah menaiki pohon tersebut. Angin yang cukup kencang berhembus dan membuat pakaian Abdullah bin Mas'ud ini otomatis tersingkap. Ketika itu, dua betis sahabat Rasulullah ini, Abdullah bin Mas'ud, yang kecil tampak terlihat oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain yang berada di sekitar tempat itu. Menurut para sahabat Nabi ini, ukuran kaki Abdullah bin Mas'ud terlihat aneh. Terlihat terlalu kecil sehingga nampak tidak proporsional untuk ukuran kaki pada umumnya. Melihat tingkah para sahabat ini yang menertawakan kaki Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya, "Apa yang kalian tertawakan?" Para sahabat kemudian menjawab, "Duhai Rasulullah, kami menertawakan kaki kecil Abdullah bin Mas'ud itu." Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW marah lalu mengatakan, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua betis Abdullah bin Mas'ud di hari kiamat nanti akan lebih berat timbangannya dari Gunung Uhud." Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, berkat penghormatan Islam dan masyarakat Muslim terhadap penyandang disabilitas ini, banyak di antara mereka yang berhasil menjadi ulama besar dan menjadi penerang umat, penerang zaman. Sebagai contoh, ada Al-Amasi, seorang pakar hadis dari Kufah, daerah Irak, yang mengalami rabun mata pada kedua matanya sejak masih kecil. Ada disebut Imam Qolun, muridnya Imam Nafi', seorang ahli qiraat Al-Quran, yang mengalami gangguan pendengaran cukup parah. Disebut juga ada Atok bin Abi Rabah, ulama besar yang berkulit hitam, berhidung pesek, dan cacat kaki. Dan masih banyak ulama lainnya yang dikategorikan sebagai penyandang disabilitas. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia dimanapun berada, perhatian terhadap saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas tidak hanya harus dilakukan oleh kita sebagai individu, tetapi juga oleh negara ataupun lembaga-lembaga sosial. Dalam sejarah Islam, disampaikan bahwa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dicatat sebagai khalifah yang punya perhatian besar secara kelembagaan negara kepada kelompok penyandang disabilitas.
kepada orang-orang yang dhaif, kepada orang-orang yang lemah, dan perhatian sahabat Umar bin Khattab ini kepada anak-anak dengan memberikan jatah uang tambahan bagi mereka dari kas negara atau Baitul Mal yang dikelola oleh khalifah ini. Selain itu, khalifah Umar bin Khattab ini juga dikenal di mana pemerintahan setelah kekhalifahan berikutnya melakukan hal yang sama, sebagaimana khalifah Walid bin Abdul Malik membangun rumah sakit khusus bagi penderita penyakit kusta. Ia juga memberikan layanan satu orang pembantu bagi setiap orang yang lumpuh dan tidak lagi mampu berjalan. Sementara dikisahkan juga Khalifah Al-Ma'mun pada masa yang lain membangun panti khusus bagi penyandang tunanetra, perempuan-perempuan tua yang sudah lemah dan tak berdaya. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi inspirasi, menjadi motivasi untuk kita semua untuk peduli dengan saudara-saudara yang ada di sekitar kita yang mengandung disabilitas, untuk bisa lebih santun kepada mereka sebagai wujud rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga mengandung kebaikan. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi sudah kita simak bersama ya mutiara pagi yang disampaikan oleh Ibu Afifa mengenai menghargai penyandang disabilitas. Semoga pesan-pesan yang kita dengarkan pagi ini bisa membawa ketenangan hati dan juga menjadi penyemangat untuk menjalani aktivitas hari ini dengan penuh keikhlasan. Nah, pendengar, menuju pukul 6 Wita, kita akan hening sejenak untuk menghaturkan puja Trisandya.
1: Bencana alam membebankan penderitaan pada makhluk hidup. Panas, dingin, kelaparan, kehausan, kesakitan, semuanya merupakan keadaan yang tidak dapat dielakkan, di mana semua makhluk hidup akan tunduk. Semua yang mereka hadapi merupakan suatu latihan moral. Saatnya menghaturkan puja Trisandya.

nanak akabehan. Dewa kasang wenang tekite pratiak seukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir rangga lebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

Ketinggian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM,
2: 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Sobri.
1: Adik kenapa?
0: Aku jatuh.
1: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil lukanya. Adik kan hebat.
0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Lukanya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.
4: Permainan tradisional Tok Lait Kancing. Permainan Tok Lait Kancing merupakan salah satu permainan tradisional Bali yang tumbuh dan dipopulerkan di Denpasar dengan latar belakang dan syarat permainan khusus. Permainan tradisional Tok Lait Kancing merupakan permainan tradisional yang keberadaannya saat ini sudah mulai jarang dimainkan. Latar belakang munculnya permainan ini adalah peristiwa gempa bumi yang mengguncang Pulau Bali pada zaman dahulu. Tahapan permainan dimulai dari para pemain berjumlah 3 orang berdiri berdekatan dan saling membelakangi. Tahap berikutnya, 2 orang pemain mengaitkan pergelangan kakinya. Pemain ketiga membelikan satu kakinya di antara kedua kaki temannya dan ketiga pemain melompat-lompat di tempat. Apabila seorang dari pasangan menginjakkan kedua kakinya, maka bangunan itu dinyatakan ambruk atau kalah dan yang menjadi pemenangnya adalah yang mampu menahan keseimbangan dengan kuat hingga akhir.
5: Ya, pendengar, tadi sudah ada 2 buah lagu yang menemani Anda untuk mengawali hari di pagi hari ini ya. Dan pasti sekarang lagi sibuk banget nih pendengar semua di rumah ya, lagi siap-siap mau berangkat kerja atau mungkin lagi siapin bekal untuk anaknya sekolah ya. Atau mungkin lagi baru bangun, udah mau mandi, siap-siap ya. Tapi selalu dengarkan RRI Pro 1 Denpasar pendengar untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan Lili pasti akan bagikan ragam informasi menarik untuk Anda dalam beragam program acara juga, dan pastinya akan putarkan lagu-lagu pilihan untuk menemani pagi hari Anda. Atau mungkin ada dari Anda yang tadi malam habis begadang ya karena nontonin Piala Presiden 2026 yang kemarin ini telah diselenggarakan di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar ya. Dan di Piala Presiden 2026 kemarin ini Persebaya Surabaya sukses keluar sebagai juara Piala Presiden 2026 pendengar ya, setelah mengalahkan Persib Bandung ya di dari final lewat drama adu penalti ya dengan skor akhir 6 dan juga 5 ya. Dan ini kemarin juga sempat dapat waktu normal dan juga extra time ya. Dan ini memang dari Persibaya unggul yang dimenangkan oleh Ramadan Sananta gitu. Dan ini juga mendapatkan tempat ketiga atau juara ini dari Persija Jakarta pendengar ya. Dan ini juga menjadi salah satu ajang yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia ya. Dan senang sekali karena Bali kemarin juga terpilih menjadi tuan rumah ya untuk Piala Presiden 2026 ini ya. Tapi jangan lupa untuk kembali bekerja ya. Walaupun kemarin sudah keasyikan nih nonton Piala Presiden 2026, jangan lupa hari ini kembali bekerja lagi ya, harus semangat lagi. Walaupun mungkin tim jagoannya tidak bisa keluar sebagai juara, tapi apapun hasilnya kan pasti itu sudah yang terbaik pendengar ya. Dan ada satu bola lagu untuk menemani Anda pendengar di pagi hari ini supaya tetap semangat ya, enggak ngantuk, enggak lemes ya. Ini lagu dari Elva Singer Fitra Andin yang berjudul Pesta.

0: Waktunya Kentongan.
1: Mengingat bencana alam merupakan risiko yang tidak terhindarkan, maka mitigasi adalah hal penting yang perlu diketahui untuk setidaknya mengurangi dampak bencana.
2: Hindari daerah rawan bencana untuk membangun pemukiman, mengurangi tingkat terjalan lereng, terasering dengan

0: Oh pagi, dapat dikar untuk mengawali informasi di pagi hari ini. Kita sudah terhubung ya dengan rekan BMKG, yaitu rekan Desak Pera yang akan menyampaikan informasi seputar cuaca pada pagi hari ini. Kepada rekan Desak Pera, silakan informasi Anda.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI Denpasar. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Bali berlaku 7 Agustus 2026. Secara umum, cuaca di Provinsi Bali diprediksikan cerah berawan, suhu berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, dan arah angin secara dominan berhembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan yang dapat mencapai 32 km per jam. Masyarakat dihimbau untuk mewaspadai tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Desak Pera atas informasi Anda seputar cuaca pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi mendengar informasi seputar cuaca hari ini ya dari BMKG. Dan memang kalau ngomongin soal cuaca ini kadang agak bingung ya. Kadang kita ngerasa dingin banget di Bali ini, tapi kadang juga panas. Apalagi kalau siang mataharinya itu cukup menyengat, tapi kalau di pagi hari itu rasanya kayak badan tuh jadi merinding ya, nusuk-nusuk gitu dinginnya. Tapi apapun cuacanya pendengar ya, tetaplah siap siaga ya. Jadi Anda juga jangan lupa untuk selalu sedia membawa jas hujan, apalagi bagi Anda yang berkendara roda 2 ya. Jangan lupa juga untuk membawa payung ya, kalau mungkin Anda suka berjalan kaki ya, maupun membawa mobil harus siap sedia juga untuk membawa payung. Dan bagi Anda yang sedang ingin menyeberang ya atau berada di laut ya, diharapkan untuk tetap berhati-hati juga, karena untuk gelombang ini memang beberapa hari diprediksikan akan cukup tinggi ya untuk gelombang di laut Selat Bali. Tapi untuk Anda semua pendengar juga, pokoknya pokoknya apapun cuaca hari ini ya, kalau di Jalan Hayamur 70 sendiri sih ini masih agak-agak mendung. Mataharinya masih malu-malu untuk muncul ya. Kira-kira kalau di sekitar rumah Anda gimana? Boleh banget share sama kita di RRI Pro 1 Denpasar. Mungkin kalau ada yang mau chat di WhatsApp juga boleh banget ya, di nomor 089-678-123-830. Share aja nih di rumahnya, mungkin udah muncul mataharinya atau mungkin masih malu-malu juga ya. Atau mungkin boleh share udara di sekitar rumahnya gimana nih, dingin atau kayaknya gerah-gerah aja gitu ya. Apalagi kalau sambil berangkat kerja, biasanya ini udah mulai rame di jalan ya, udah mungkin udah mau macet gitu. Tapi apapun mendengar aktivitas Anda di pagi hari ini, semoga semuanya lancar ya, tentunya bersama RRI Pro 1 Denpasar. Dan setelah tadi informasi dari BMKG, seperti biasa, it's time to shocking time. Ini dari Tie a Yellow Ribbon dari Ole Oak Tree.
2: Siapa sangka, lagu yang ditolak tim Ringo Starr kala itu menjadi lagu yang hits di Amerika jelang akhir Perang Vietnam saat lagu ini beredar di 1973. Ide lagu ini menurut salah satu penulis lagunya sebenarnya jauh dari masa itu. Lebih tepatnya, terinspirasi kisah rakyat di masa Perang Sipil Amerika Serikat yang tertulis dalam majalah Reader's Digest, di mana seorang tahanan perang yang akan kembali ke rumah berharap hati sang istri yang ada di rumah masih terbuka untuknya. Dalam lagu ini, garis besar cerita tidak berubah. Hanya dalam suratnya dia meminta sang istri untuk mengikatkan sebuah pita kuning di pohon ek sebagai tanda dia menerima suaminya kembali. Tapi ternyata, saat sang suami harap-harap cemas di dalam bis, akankah istrinya mengikatkan sebuah pita kuning untuknya? Bahkan meminta supir bus yang dikendarainya untuk melihat adakah pita kuning di pohon ek, malah ditanggapi dengan para penumpang lainnya bersorak-sorak bahagia untuk sang suami karena pohon itu malah dipenuhi dengan pita kuning. Kisah klasik percintaan mengaduk perasaan juga mengundang air mata, dan lengkap dengan akhir bahagianya ini sebenarnya cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi dengan beragam versi. Cerita rakyat ini kemudian dibuahkan dalam karya dari Irwin Levine dan L. Russell Brown yang dinyanyikan oleh Tony Orlando dan

Ya, mendengar satu buah lagu dari Diskorea featuring Ayu Gani yang berjudul Hasrat dan Jiwaku sudah menemani Anda di pagi hari ini. Dan mendengar, tidak terasa ya, 10 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia tepat pada 17 Agustus 2026. Dan bulan lalu juga sudah diselenggarakan pemilihan logo HUT RI ya, yang sekarang kita sudah bisa lihat di mana-mana. Dan untuk logo HUT RI ke-81 ini kemarin dimenangkan oleh desain dari karya Fajar Novario asal Kota Padang, Sumatera Barat. Luar biasa ya. Dan ternyata dari pemilih juga, kita kan sebagai masyarakat ini diberikan kesempatan ya untuk bisa memvote atau memilih logo, beberapa logo HUT RI ya. Dan ternyata ini ada 300 pemilih logo HUT RI yang juga mendapatkan hadiah souvenir hingga dana 8,1 juta rupiah. Dan pemberian hadiah ini merupakan bentuk penghargaan ya atas partisipasi publik dalam pemilihan logo HUT ke-81 RI. Dan ada sebanyak 100 orang pemenang yang nantinya akan memperoleh undangan untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Dan sementara 100 orang lainnya mendapatkan souvenir khusus HUT ke-81 RI. Dan selain itu, 100 pemenang lainnya ini juga akan menerima bantuan dana pendidikan masing-masing sebesar 8,1 juta rupiah. Dan nominal tersebut memang mengacu pada peringatan HUT ke-81 RI. Luar biasa ya. Jadi ada 300 pemilih yang beruntung dengan hadiahnya masing-masing ya. Dan ini bisa dilihat juga melalui laman resmi di logo hutri.istanapresiden.go.id. Dan nanti panitia juga akan menghubungi para pemenang ya untuk menyampaikan mekanisme pembagian hadiah. Tapi juga harus berhati-hati dalam menerima informasi pembagian hadiah karena kegiatan ini sama sekali tidak dipungut biaya sepeser pun, pendengar ya. Dan untuk desain karya Fajar Novario ini, pendengar ya, ini logo hasil karya Fajar ini memperoleh 44,73% suara dari total 68.569 suara yang masuk selama 5 hari periode pemilihan. Wow, luar biasa ya, suara yang sangat banyak gitu. Dan dari puluhan ribu suara yang masuk ini juga ada para diaspora Indonesia di luar negeri. Dan kalau logo yang dibuat oleh Fajar ini mengangkat konsep kolektif sinergi bertumbuh. Dan logo karya Fajar ini juga mengalahkan 4 pilihan logo lainnya ya. Ada logo dari David asal Surakarta ya, kemudian juga ada logo dari Kanda Putra dari Denpasar, Bali. Dan logo-logo ini memang dipilih masyarakat selama 5 hari ya, yang merupakan hasil seleksi dan juga kurasi yang dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan juga Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Saya juga mengucapkan selamat ya untuk Fajar nih yang sudah terpilih logonya sebagai logo resmi HUT ke-81 RI. Tapi logo-logo yang lain juga bagus-bagus banget ya. Dan semuanya karya anak bangsa, gak ada yang gak hebat, pendengar ya. Dan selamat juga untuk para pemilih nih yang mendapatkan hadiah. 300 pemilih di antara puluhan ribu pemilih ya. Ini 300 pemilih ini sangat beruntung sekali bisa mendapatkan beragam hadiah dari pemerintah Indonesia. Dan semoga nanti kedepannya akan ada sayembara lagi ya. Semoga di tahun depan akan ada sayembara logo lagi nih, karena saya mau ikut juga nih untuk milih logo HUT RI ya. Semoga bisa beruntung juga, bisa menang dan mendapatkan hadiah ya. Siapa sih yang gak mau ya kan. Dan mendengar informasi tadi, Lili kutip dari laman bali.antaranews.com. Nanti Lili akan kembali lagi, pendengar, dengan ragam informasi lainnya. Salah satu lagu yang berikut ini, lagu dari Baim featuring Pongky Barata yang berjudul Maaf.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Ya, berikut tadi satu buah lagu sudah mengudara untuk Anda, lagu dari Piwi Gaskin yang berjudul Ikut Aku ke Bulan. Tapi jangan ke bulan dulu ya, kita stay dulu di RRI Pro 1 Denpasar, karena setelah ini akan Lili bagikan untuk Anda ragam informasi penting dan juga up to date yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Pagi pada pukul 7.00 WITA nanti pendengar ya. Jadi stay tune terus hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Target kita emas itu kita dapat peroleh 20 emas.
2: Gunakan AI dengan cukup cerdas, gunakan AI juga dengan jujur, gunakan AI dengan cukup kreatif.
3: Selamat pagi. Bali membidik puluhan medali emas pada Pekan Olahraga Nasional Bela Diri Sulawesi Utara. Artificial Intelligence membawa tantangan etika. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata pagi ini, kita awali dengan informasi terkait Bali berburu prestasi di PON Bela Diri Sulut. Bali membidik 20 medali emas dengan target bertengger di posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional Bela Diri di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Dengan sisa waktu sebelum berangkat, para atlet akan menjalani pemusatan latihan dengan program yang telah dipersiapkan masing-masing pelatih.
1: Kita tidak mau mengirim orang asal-asalan. Kalau bahasa selorohnya kita itu ngirim turis itu loh.
5: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali terus mempersiapkan patriot olahraganya untuk diturunkan pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Tes fisik telah dilaksanakan pada 2 Agustus lalu untuk mengukur kualitas atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Ketut Jagrisunu, kepada RRI mengatakan, pada PON Bela Diri kali ini, Bali akan memberangkatkan 71 atlet dari 7 cabang olahraga, yakni Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, dan Muay Thai. Berbekal kekuatan tersebut, Bali membidik minimal 20 medali emas dan mengincar posisi 4 besar.
1: Target kita emas itu setidaknya kita dapat peroleh nantinya adalah 20 emas. Kalau kemarin pada PON Bela Diri pertama yang di Kudus, mereka mendapatkan 15 emas dengan posisi 5, setidaknya saat ini kita bisa di posisi 4.
5: Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Kabid Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka mengatakan, seleksi ketat diberlakukan dalam menentukan tim definitif PON Bela Diri di Sulawesi Utara.
6: Yang pertama, kami di Binpres memanggil pelatih. Kami ingin melihat record-recordnya prestasi seorang atlet yang kita kirimkan. Kami Binpres sama Ridbang menentukan atlet yang mana kategori atau persyaratan dari atlet itu harus jelas. Minimal dia dalam 4 prop atau 7 prop, ya itu emas.
5: Gung Cok mengatakan, selain fokus pada persiapan atlet, Binpres juga memaksimalkan fungsi para spot intelijen untuk memantau peta kekuatan lawan. Dengan sisa waktu sebelum berangkat ke Sulawesi Utara, para atlet akan menjalani pemusatan latihan dengan program yang sudah dirancang masing-masing pelatih pada 7 cabang olahraga tersebut. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Berbagai daerah telah menyiapkan diri guna menyongsong PON Bela Diri tahun 2026. Event bergengsi ini akan mempertandingkan 8 cabang olahraga.
7: Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri 2026 dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 di Provinsi Sulawesi Utara. Ajang nasional dari KONI Pusat ini dipusatkan di kawasan gelanggang olahraga Walter Robert Monginsidi di Sario, Manado yang mempertandingkan berbagai cabang olahraga tarung. Berdasarkan ketetapan resmi KONI Pusat, terdapat 8 cabang olahraga utama dalam bidang seni olahraga bela diri dan tarung yang diagendakan meliputi anggar, hapkido, kickboxing, kuras, muay thai, tinju, bela diri campuran MMA, dan juga yongmodo. Berbagai komite olahraga daerah saat ini tengah gencar melakukan persiapan akhir, pertama tuan rumah yakni Sulawesi Utara. Fokus merampungkan seleksi atlet terukur melalui penilaian berbasis keahlian khusus dan standarisasi fisik yang ketat. Serta KONI Bali memasuki tahap keempat persiapan dengan menggelar tes kebugaran fisik berkala bagi atlet-atlet potensial dari 7 cabor yang lolos seleksi lanjutan.
3: Berikut suara masyarakat terkait Bali berburu prestasi di PON Bela Diri Sulut.
8: Oke, perkenalkan nama saya Yuni. Saya berasal dari bagian Kuta. Menurut saya, selain latihan yang disiplin, para atlet juga membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah. Dukungan itu bisa menjadi motivasi tambahan agar mereka lebih percaya diri saat bertanding. Nah, semoga kontingen Bali mampu tampil maksimal, meraih banyak medali, dan mengharumkan nama Bali di tingkat nasional. Semangat!
9: Perkenalkan, nama saya Alvar Gerawan. Saya dari Kalimantan Selatan, tempatnya di Banjarmasin. Saya berharap kontingen Bali bisa memberikan hasil yang terbaik dan mengharumkan nama daerah. Yang terpenting, para atlet tetap percaya diri, menjaga sportivitas, dan bertanding dengan semangat pantang menyerah. Semoga bisa membawa pulang banyak medali.
10: Perkenalkan, saya Ina, 21 tahun. Menurut saya, PON Bela Diri bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk lebih giat berlatih dan berani mengejar prestasi. Melihat atlet Bali bertanding di tingkat nasional tentu bisa menumbuhkan semangat bahwa dengan kerja keras dan disiplin, siapapun bisa mempunyai kesempatan mengharumkan nama daerah. Semoga prestasi Bali terus meningkat dan semakin banyak atlet muda yang bermunculan. Terima kasih.
3: Pendekar, Bali siap memberangkatkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional Bela Diri di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Ada 20 medali emas dan posisi 4 besar menjadi incaran Bali dalam PON Bela Diri kali ini. Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Putu Nirawati bersama pengamat olahraga Bali, Ketut Suwandi.
11: Baik, terima kasih atas waktunya pengamat olahraga Bali, Bapak Ketut Suwandi. Pak Suwandi, seperti apa jika saat ini mengamati untuk persiapan Bali dalam rangka mengirimkan kontingen di acara atau event PON Bela Diri 2026 di Sulut Oktober nanti?
12: Ya, terima kasih. Selamat pagi pemirsa. Om Swastiastu. Begini, sebenarnya persiapan itu kan sudah berlangsung di masing-masing cabang-cabang olahraga yang terus-menerus. Seperti apa yang kita tahu sudah selama ini. Jadi, bela diri itu kan kebanyakan sifatnya perorangan. Jadi, bekal mental yang telah mereka dapatkan dari latihan-latihan, intinya kan latihan yang kontinu. Kalau latihannya bisa kontinu, dan mau melakukan suatu perbaikan-perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan yang ada, saya yakin Bali yang punya potensi luar biasa ini sebenarnya bisa memberikan suatu tampilan-tampilan yang memberikan harapan untuk masyarakat Bali. Di mana kita selama ini kan lebih banyak mendapatkan medali lewat perorangan. Jadi mental dan ininya, apalagi olahraga ini lebih banyak bersifat perorangan. Pembinaannya jauh lebih gampang. Saya ambil contoh saja dulu. Kalau mentalnya baik, secara teknis kita nggak ketinggalan di daerah dengan daerah-daerah lain. Secara teknis ya. Yang lebih penting itu adalah persiapan pembinaan fisik dan mental gitu. Mental menjadi juara gitu. Jangan pernah takut terhadap nama-nama besar yang ada di kancah bela diri. Karena kita datang itu untuk menang gitu. Bukan untuk menjadi pecundang. Kalau sikap-sikap ini yang dimiliki oleh atlet-atlet kita, saya yakin Bali masih bisa memberikan sesuatu harapan yang luar biasa untuk bela diri gitu.
11: Ya, nah ini kan akan ada 7 cabang olahraga yang akan dikirim dengan kurang lebih 71 atlet. Ada Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBC MMA, Yongmodo, dan juga Muay Thai. Jika melihat selama ini kan untuk di Bali, cabur-cabur tersebut belum menjadi andalan sesungguhnya. Bagaimana ini keyakinan mungkin sebagai
12: Pak Sam? Ya, inilah persoalan kita. cabang-cabang olahraga yang masih relatif baru tumbuh di Bali, dan mungkin juga penyebarannya belum menyebar di seluruh kabupaten kota kan. Kalau di Denpasar dan Badung mungkin okay, sama Gianyar lah dekat-dekat ini. Tapi bagaimana dia bisa berkompetisi dengan begitu intensif untuk meraih pengalaman, meraih prestasi kalau kompetisinya kurang di Bali. Hanya mengandalkan kalau ada kompetisi tingkat nasional kita datang, tetapi di Bali umpamanya jarang-jarang sekali kecuali ada Porprov, ada PON, ada apa, ada Porprov sama Porcup atau apalah itu namanya sekarang tuh. Ya kan jarang sekali kita melihat bagaimana klub-klub yang ada sudah tumbuh nggak gitu loh. Nah, ini sekarang kebijakan dari pimpinan, apakah dengan prestasi yang ada sekarang itu atlet-atletnya dikirim atau tidak, itu urusannya lain lagi, kebijakan sudah itu.
11: Nah, tapi ini akan ada target 20 medali emas dengan membidik posisi 4 besar. Kira-kira mungkinkah itu peluang tersebut, Pak Sandi?
12: Ya, bagaimana kita bilang bagaimana kita bisa menganalisis kalau data-datanya belum begitu umpamanya. Oh, Bali ada di sekat ini, di kancah nasional dan sebagainya. Umpamanya seperti itu. Seperti pesaing-pesaing kita kan main-main, apalagi di Sulawesi Utara itu rata-rata di seta gudangnya apa namanya itu bela diri, antar boxer dan sebagainya, MMA dan sebagainya itu. Dia bermain di kandang. Dan belum pesaing kita dari Jawa, coba hitung aja sekarang. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan tuan rumah, itu aja dah 5. Tapi bagus kalau kita bisa punya target seperti itu gitu loh. Bagus, bagus lah.
11: Okay, berarti bagus ini saja. Perlu kerja keras berarti ya kalau menurut Pak Soli.
12: Tidak, kerja keras saja ekstra.
11: Okay. Nah, kemudian ada pesan nggak bagi ya kontingen, kemudian juga untuk bagi pasukan Bali seluruhnya?
12: Ya, pertama ada punya suatu tekad yang bulat untuk menjadi Bali 4 besar kalau memang mau seperti itu. Ya, itu mentalnya sekarang. Kalau kita berbicara di luar non teknis sekarang, itu tidak akan bakal dapat apa-apa. Yang penting sekarang bagaimana merobohkan musuh sebelum pertandingan selesai.
11: Baik, terima kasih atas waktu dan juga informasinya, pengamat olahraga Bali Bapak Ketut Suwandi.
12: Terima kasih Om Santi, Santi, Santi Om.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Artificial Intelligence menjadi teknologi yang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di balik kemudahannya, AI juga membawa tantangan etika yang perlu dipahami setiap penggunanya.
2: Bukan hanya meng-copy paste apa yang disampaikan oleh AI dari pertanyaan-pertanyaan Anda.
13: Penggunaan Artificial Intelligence dinilai mampu meningkatkan produktivitas dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan. Namun, pemanfaatannya harus tetap mengedepankan kejujuran, originalitas, dan kreativitas manusia sebagai penggunanya. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Udayana, Dr. Nimade Ras Amanda Gelgel, Esos MSI, mengatakan, resiko utama penggunaan AI adalah hilangnya keaslian hasil pemikiran apabila penggunanya hanya menyalin seluruh jawaban yang dihasilkan AI. Menurutnya, AI seharusnya menjadi alat bantu untuk memperkuat ide, bukan menggantikan proses berpikir manusia.
2: Resiko yang pertama adalah kejujuran ya, genuinitas. Jadi, apakah benar misalnya kita membuat opini, kita membuat apapun yang dalam kita anggap sebagai pikiran kita, yang kita submit kemana, atau kita kemudian publikasikan, itu harus benar-benar kita gitu loh, bukan pemikirannya si AI. Itu yang paling penting.
13: Amanda menilai masih banyak pengguna yang hanya melakukan salin tempel hasil AI tanpa melakukan proses analisis maupun pengembangan lebih lanjut. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi integritas akademik maupun profesional karena karya yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan pemikiran penulis.
2: Gunakan AI dengan cukup cerdas, gunakan AI juga dengan jujur, gunakan AI dengan cukup kreatif, Dan yang terpenting adalah jujur pada diri sendiri, apakah yang kemudian ditulis dan kalian kutip, kalian gunakan, itu adalah memang hasil pemikiran Anda yang hanya dipertajam, bukan hanya meng-copy paste apa yang disampaikan oleh AI dari pertanyaan-pertanyaan Anda.
13: Penggunaan AI yang bijak diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, maupun pekerjaan. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi mitra yang mendukung produktivitas tanpa menghilangkan peran utama manusia sebagai pencipta ide. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Pemerintah Kota Denpasar mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD, KUA dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara PPAS tahun anggaran 2026 dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp3,24 triliun. Nilai tersebut meningkat 162,28 miliar dibandingkan rancangan sebelumnya sebesar Rp3,8 triliun.
14: Rancangan KUA dan PPAS.
15: Pemerintah Kota Denpasar mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD, KUA, dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara PPAS tahun anggaran 2026 dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp3,24 triliun. Nilai tersebut meningkat 162,28 miliar dibandingkan rancangan sebelumnya sebesar Rp3,08 triliun. Peningkatan target tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-11 masa persidangan kedua tahun 2026 DPRD Kota Denpasar Kamis kemarin. Dalam pidato pengantar Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara yang dibacakan Wakil Wali Kota Denpasar Kade Agus Arya Wibawa menyebutkan kenaikan pendapatan daerah terutama ditopang oleh peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Semula PAD dirancang sebesar Rp2,05 triliun kemudian meningkat menjadi Rp2,22 triliun atau bertambah Rp170,25 miliar. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa mengatakan, perubahan KUA dan PPAS dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan pendapatan belanja maupun pembiayaan daerah hingga akhir tahun anggaran.
14: Penambahan dari atau pemenuhan target atau tidak tercapainya target dari sisi pendapatan, kemudian adanya sisi belanja yang mungkin tidak bisa terrealisasi, kemudian juga dari sisi pembiayaan mungkin ada perubahan-perubahan yang harus kita sesuaikan di anggaran perubahan ini.
15: Menurutnya kenaikan target pendapatan sebesar Rp162,28 miliar disusun secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global yang masih dinamis.
14: Dari tim anggaran pemerintah kota menyusunnya dengan sangat hati-hati sekali karena kami harus juga membaca arah perkembangan atau situasi ekonomi kita secara global terkait dengan masih tingginya kurs dolar, kemudian juga masih berlangsungnya situasi geopolitik mungkin akan berpengaruh tidak terkait dengan kunjungan pariwisata kita. Ini kami susun sangat hati-hati.
15: Arya Wibawa menegaskan, optimalisasi pendapatan daerah akan difokuskan pada sektor pajak daerah, terutama pajak restoran yang dinilai masih memiliki potensi besar. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Denpasar juga telah menyiapkan berbagai langkah termasuk pengembangan klaster digital untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Beralih ke berita lainnya, cuaca ekstrim menjadi salah satu tantangan dalam budidaya anggrek. Perubahan cuaca yang tidak menentu dapat menghambat pertumbuhan tanaman anggrek.
16: Kita mengalami fase-fase seperti itu, artinya cuaca ekstrim, kadang panas terik, kadang hujan tiba-tiba, itu kendala bagi kami. Tapi
17: perubahan cuaca menjadi tantangan yang dihadapi para pembudidaya anggrek. Anomali cuaca dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman sehingga membutuhkan penanganan yang lebih intensif. Pemilik Tuta Orchid Imadeyasa mengatakan perubahan cuaca menjadi salah satu kendala dalam membudidayakan anggrek. Namun pengalaman selama bertahun-tahun membuat pihaknya mampu menyiapkan berbagai langkah perlindungan dan perawatan agar tanaman tetap tumbuh dengan baik.
16: Kadang ya kita mengalami fase-fase seperti itu. Artinya cuaca ekstrim, kadang panas terik, kadang hujan tiba-tiba. Itu kendala bagi kami. Tapi kan artinya kita sebagai petani yang udah bertalas pengalaman dari Duta Orchid, udah siap untuk hal-hal kendala seperti itu. Antara kita punya inovasi tentang pengobatan, perlindungan, dan induk tanaman itu sudah siapkan.
17: Imadeyasa menambahkan, membudidayakan anggrek juga memerlukan ketelatenan. Menurutnya, merawat anggrek tidak cukup hanya sebagai hobi, tetapi perlu kesabaran dan rasa cinta agar tanaman dapat tumbuh dengan optimal.
16: Sebenarnya lebih ke telaten, lebih kita mencintai tanaman itu. Kadang sekedar hobi aja belum cukup untuk anggrek, enggak. Kita harus benar-benar mencintai budaya.
17: Imadeyasa berharap semakin banyak masyarakat tertarik membudidayakan anggrek. Menurutnya dengan ketelatenan dan perawatan yang tepat, anggrek dapat tumbuh dengan baik meski menghadapi perubahan cuaca. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Bangunan rumah berukuran 9x6 meter persegi milik warga di Desa Manistutu Jembrade ludes terbakar. Peristiwa naas tersebut menimbulkan kerugian material hingga puluhan juta rupiah.
18: Sebuah bangunan rumah berukuran 9x6 meter persegi milik Iketut Sumerte di Banjar Ketiman, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Jembrana, ludes terbakar pada Rabu kemarin. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditafsir hingga mencapai 50 juta rupiah. Kebakaran hebat yang terjadi sekitar pukul 12.40 WITA tersebut diduga kuat dipicu oleh konsleting listrik atau hubungan arus pendek. Kapolsek Melaya, Kompol Putu Suarmadi, dikonfirmasi RRI kemarin membenarkan insiden tersebut. Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan para saksi, kobaran api pertama kali diketahui warga saat timbul kepulan asap tebal di atas atap rumah korban disertai suara letupan kecil. Warga sempat bergotong royong memadamkan api secara manual, namun kobaran api cepat membesar. Api baru berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 13.50 WITA setelah unit pemadam kebakaran atau damkar Pemkab Jembrana tiba di lokasi. Meski dipastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, korban mengalami total kerugian material ditafsir mencapai 50 juta rupiah. Sejumlah barang berharga milik korban hangus tak tersisa, diantaranya uang tunai 500 ribu yang disimpan di dalam lemari. Perabotan diantaranya satu buah lemari kayu dan satu buah kasur spring bed, satu unit televisi dan satu unit kulkas. Saat ini, pihak Polsek Melaya telah mendatangi TKP, mengamankan lokasi serta mengumpulkan keterangan dari korban dan para saksi untuk mendalami penyebab pasti kebakaran tersebut. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Sementara itu, dari dunia olahraga dilaporkan, drama adu penalti menjadi penentu keberhasilan Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan Persib Bandung 7-6 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Gelar tersebut menjadi trofi Piala Presiden pertama bagi Bajul Ijo, sekaligus mengakhiri puasa gelar mayor selama 22 tahun.
19: We have the best chances, we have more opportunities than opponent team. The game don't have too much intensity, but it's normal because the two teams don't have.
20: Persebaya Surabaya sukses menjuarai Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Persib Bandung melalui drama adu penalti dengan skor 7-6. Usai bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Kamis malam, gelar tersebut menjadi trofi Piala Presiden pertama bagi Bajul Ijo sekaligus mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar bergengsi. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam konferensi pers mengaku bangga atas perjuangan para pemainnya yang tetap menunjukkan semangat juang tinggi meski memiliki waktu pemulihan yang sangat singkat. Menurutnya, Persebaya Surabaya tampil lebih baik dan layak menjadi juara.
19: The attitude of our players was fantastic today. We scored first.
20: Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang bekerja sangat keras. Kami tidak punya banyak waktu untuk beristirahat, bahkan hanya menjalani recovery sebelum pertandingan. Semua pemain berjuang lebih dari 100 menit hingga adu penalti.
19: To continue, and we bring a trophy. The first Piala President for Persebaya.
20: Sementara itu, penjaga gawang Persebaya, Reza Arya Pratama, turut mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu bertahan hingga babak adu penalti meski tanpa persiapan ideal. Ia juga turut mengapresiasi kepada supporter Persebaya yang terus memberikan dukungan.
21: Dan perantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery. Tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti. Dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya. Dan terutama Boni Bonita yang selalu mendukung Persebaya. Dan jangan lupa tanggal 15 kita ada uji coba melawan tim dari Malaysia. Saya harap Boni Boni bisa hadir di tanggal 15 tersebut.
20: Sebelum partai final, laga perebutan peringkat ketiga mempertemukan Persija Jakarta melawan Arema FC yang dimenangkan Persija dengan skor 3-1. Dengan hasil tersebut, Persebaya keluar sebagai juara, Persib menjadi runner-up, Persija Jakarta finish di peringkat ketiga, sedangkan Arema FC menempati posisi keempat pada Piala Presiden 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Bali membidik puluhan medali emas pada Pekan Olahraga Nasional Bela Diri Sulawesi Utara. Artificial Intelligence membawa tantangan etika. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz, YouTube RRI Denpasar, dan live streaming visual RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Ya, mendengar satu buah lagu dari Pinkan Mambo featuring Titiek Puspa yang berjudul Si Hitam ya. Dan mendengar tadi kita juga sudah simak bersama ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Pagi. Dan nanti masih akan Lili bagikan ragam informasi menarik untuk Anda pastinya dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani hari Anda di hari Jumat ini menuju akhir pekan, biasanya sih pada semangat ya. Tapi jangan lupa untuk terus setia mendengarkan RRI Pro 1 dan Pasar Pendengar ya. Nanti Lili akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah, yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh, yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
0: Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ya, pendengar, satu buah lagu dari Soundwave yang berjudul Terserah Boy sudah mengudara untuk Anda semua. Dan pendengar, pagi ini saatnya kita bagikan informasi untuk Anda seputar arus lalu lintas ya pada pagi hari ini, karena kami sudah terhubung juga dengan rekan ATCS yaitu rekan Krisna yang akan membagikan informasi seputar arus lalu lintas. Kepada rekan Krisna, silakan informasi Anda.
1: Baik, terima kasih. Bertanya, selamat pagi bagi para pengendara ini. Dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami laporkan kondisi arus lintas di sepanjang bypass Ngurah Rai dari Simpang Pananggala sampai dengan BPDC Nusa Dua. Jadi semua itu bisa kita pantau dari ruangan ATCS, Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, untuk mengawali mungkin kita bisa dari Simpang Pananggala ya. Simpang Pananggala pada pagi hari ini dari arah Topati sementara ini terpantau lumayan agak padat dari Dimuntan Negara Berhati-Hati. Terus dari arah Waribang sementara ini terpantau lancar. Terus dari arah Pantai Orang Alat juga masih lancar. Dan dari arah Bali Beach sementara ini terpantau ramai lancar. Terus simpang Bali Beach Sanur dari arah Pelabuhan Sanur pada pagi hari ini terpantau lumayan agak padat ya. Terus dari arah Hangkuah pagi hari ini terpantau normal lancar. Terus dari arah pantai juga masih lancar. Dan dari arah simpang Sindu pagi hari ini terpantau normal lancar. Terus simpang Sindu Taman Sari dari arah Bali Beach sementara ini terpantau lancar. Terus dari arah Pantai Segara juga masih lancar. Dan dari arah Danau Buyan juga sementara ini terpantau normal lancar. Terus simpang Tirta Nadi dari arah Sakenan pagi hari ini terpantau normal lancar. Terus dari arah pantai juga masih lancar. Dan dari arah SMK 3 Tirta Nadi sementara ini terpantau normal lancar. Terus simpang Pemulisan Sakenan dari arah Pesanggaran pagi hari ini terpantau lumayan agak ramai ya. Terus dari arah Sungai Batan Kendal juga terpantau ramai. Terus dari arah Tirta Nadi pagi hari ini terpantau ramai lancar ya. Terus simpang Permana Pesanggaran dari arah Sakenan terpantau normal lancar. Terus dari arah Sesetan sementara ini terpantau ramai. Terus dari arah tol sementara ini terpantau normal lancar. Dan dari arah underpass Doruci juga terpantau lancar ya. Terus simpang Patung Kuda Tuban dari arah Bundaran Ngurah Rai menuju bandara sementara ini terpantau lancar. Sebaliknya dari bandara menuju bundaran juga masih lancar. Dan dari arah Raya Kuta pagi hari ini terpantau normal lancar. Terus simpang Kedonganan Benua Square dari arah Denpasar menuju ke Nusa Dua sementara ini terpantau lancar. Terus dari Nusa Dua ke Denpasar juga masih lancar. Terus simpang Unu Jimbaran dari arah Nusa Dua menuju ke Denpasar sementara ini terpantau ramai. Dan sebaliknya Denpasar ke Nusa Dua juga terpantau ramai. Dan dari arah kampus Unu Jimbaran jadi bukit sementara ini terpantau ramai. Terus simpang Tirta di Taman Gria ya, sementara ini dari arah Nusa Dua menuju Denpasar sementara ini terpantau lancar. Denpasar ke Nusa Dua juga masih lancar. Dan dari arah Taman Gria juga terpantau lancar ya. Terus di seputaran Nusa Dua, di exit tol Nusa Dua, terus di simpang Tanjung Benua dan BTDC Nusa Dua sementara ini terpantau normal lancar ya. Jadi rata-rata lintas pada pagi hari ini masih aman terkendali, jadi hanya beberapa yang terpantau sedikit agak padat ya. Jadi saya sebutkan. Jadi himbauan bagi para pengendara, walaupun jalanan agak renggang dan beberapa sedikit agak ramai, dimohonkan agar selalu tetap berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya. Jadi bila mana Anda berkendara, semoga selamat sampai tujuan. Jadi saya Krisna melaporkan, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih rekan Krisna atas informasi Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi pendengar informasi seputar arus lalu lintas pada pagi hari ini dari rekan ATCS Dinas Perhubungan ya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, pendengar ya, selalu berhati-hati di jalan, gak usah ngebut-ngebut, walaupun memang beberapa kondisi jalan diinformasikan cukup padat ya, karena memang biasanya di pagi hari, di hari apalagi ini masih weekdays ya, itu selalu ramai, selalu macet, karena semuanya pada berangkat kerja, berangkat sekolah, berangkat kuliah, dan apapun itu ya. Jadi tetap berhati-hati pendengar dimanapun Anda berada, jangan ngebut-ngebut, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, dan juga tetap menggunakan helm ya bagi Anda pengendara kendaraan roda 2. Dan ingat kalau di jalan harus sabar ya, gak boleh emosi ya, kalau misalkan agak-agak kesel sama pengguna jalan, cukup disimpan di dalam hati aja ya, jangan sampai merusak pagi hari Anda yang sepertinya sudah mulai cerah ya. Oke, pendengar, dan nanti kita juga akan bagikan untuk Anda informasi olahraga, informasi lainnya ya, yang terangkum dalam Warta Berita Jakarta bersama dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 8 pagi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tapi satu lagu mau Lili putarkan dulu untuk Anda. Ini lagu dari Keisha Lefronka yang berjudul Tawamu.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
5: Hah? Masa iya?
4: Nih, kenalin.
5: Kamu maksudnya wanita itu?
4: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Ya pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Jakarta bersama Pro3 Jakarta. Sesaat lagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa?
5: Biayanya 26 ribu per pcs-nya, Pak.
4: Per ini?
5: Betul. Dengan kapasitas yang lebih